0: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama,
1: Meta Indonesia bersama Kementerian Perdagangan dan UKM Indonesia.id membekali pelaku UMKM dengan keterampilan AI dan pemasaran digital untuk mendukung kesiapan ekspor. Kepala Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Meta Indonesia Bernie Mustafa mengungkapkan, program gapai pasar global dengan AI menjangkau 200 pelaku UKM di Batam, Bandung, dan Jakarta sepanjang Juli hingga September 2026.
0: Nah, disinilah solusi AI dari Meta kami harapkan dapat membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital. Sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing. Ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan, rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun, Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain itu rencana Pak Presiden.
4: seperti itu kelihatannya setiap itu akan pakai gampangan data di Capil maupun data di BI di Alpes juga nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali akan dibuka rekening yang belum punya rekening.
7: Oh, jadi abang buat penyaluran bansos ya, Pak?
4: Penyaluran bansos pertama dikasih dulu 50.000 per orang. Ada juga kemungkinan enggak selesai belum sekolah diskusi kita?
7: Belum.
4: Ya, masih terus belum. Dalam diskusi ya.
7: Oke.
4: Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngepin KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
7: Kenapa, Pak? Hah? Itu jadi kayak wajib gitu, Pak?
4: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
8: Kita dipercaya sebagai salah satu bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
9: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya, Pak?
8: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
10: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
11: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
12: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain. Nah, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollutant Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
14: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
15: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
14: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik. Saudara, wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
15: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
16: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
15: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
16: sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
18: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam, yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tembelan yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api. Dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini pelambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari MPMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
19: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
17: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: dengan Dr. Apriana Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRU sudah lahir dari stasiun radio.
1: Jambi pagi ini

0: Jambi pagi ini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Dan selamat pagi untuk Anda yang baru saja mengepaskan frekuensi radionya di Pro 1 RRI di FM 88,5 MHz. Ya, pendengar, kita berada di program acara Opini Publik Pro 1 RRI ya. Dan tentunya kita akan membahas terkait mengenai pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, yang mana dikatakan oleh pihak sekolah akui kesulitan memantau keaktifan siswa.

Baiklah pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jambi pagi ini, kami persilakan di line telepon 0811-6707-8850. Iya, terkait dengan PJJ, pelaksanaan jarak jauh ya, yang mana sekolah kesulitan pantau keaktifan siswa dan pendengar, kondisi pembelajaran yang tidak berlangsung secara tatap muka ya. Ini membuat guru memiliki keterbatasan dan juga memastikan siswa, keterbatasan siswa ini benar-benar mengikuti kegiatan belajar ya, memahami materinya dan juga mengerjakan tugas yang diberikan. Dan pihak sekolah menyebut komunikasi dan kerjasama dengan orang tua ini menjadi salah satu hal penting untuk membantu atau memantau aktivitas belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Bagaimana tanggapan Anda atau juga komentar Anda pagi ini? Silakan di opini publik Pro 1 RRI Jambi. Kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di 0811-6707-8850 ya. Silakan Anda ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Iya, baik. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oke, sepertinya terputus dan boleh dicoba kembali koneksinya. Ini untuk Anda pendengar yang pagi ini mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi. Apa kabarnya Pak D hari ini?
1: Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, Mbak.
0: Alhamdulillah masih bisa makan enak, tidur nyenyak, ya kan?
1: Memandang yang enak-enak.
0: Udah bisa memandang yang enak-enak pagi ini. Gimana kualitas udara di sana atau cuacanya? Udah enak dipandang?
1: Ini kayaknya udah agak lumayan, Mbak.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga aja hari ini atau besok kita turun hujan ya, Pak D ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan, amin, amin. Baik, mengenai pembelajaran jarak jauh karena kabut asap ini, Pak D, apa tanggapan dan komentarnya?
1: Pembelajaran jarak jauh tentang kabut asap. Ini tinggal nengok dulu, Mbak. Nanti pihak sekolah mengadakan pembelajaran jarak jauh. Sementara anak-anak di rumah pun berkeliaran. Kita kan nggak efektif juga.
0: Nggak efektif ya? Oke, baik.
1: Kalau memang anak-anak aja masih berkeliaran, lebih baik sekolah sekalian.
0: Begitu, baik, baik.
1: Apa kita menjamin kita pembelajaran jarak jauh anak itu terkurung di rumah?
0: Iya.
1: Harus dikoreksi dulu. Anak-anak itu memang terkeliaran juga, Mbak. Nah, sementara pihak pemerintah, pihak sekolah mengadakan pembelajaran jarak jauh.
0: Iya.
1: Karena anak di rumah ada yang berkeliaran, entah mana meninggal, nggak tahu.
0: Oke, baiklah.
1: Tapi kalau penyakit kayak zaman dulu yang COVID itu, cuman kabut, jadi kita menjamin dong, Mbak. Karena anak-anak itu masih di luar masih di rumah, masih bebas juga sangat
0: tinggi. Iya, iya.
1: Program pembelajaran jarak jauh kan itu harus diseleksi dulu.
0: Oke.
1: Baik. Pemerintah ya guru pun tidak melihat dulu lah. Kira anak-anak itu benar-benar dikurung di rumah atau memang di mana gitu. Ya mudah-mudahan kalau hujan
0: cepat. Hujan segera turun, asapnya kabur ya kan, kita kembali ke sekolah lagi ya untuk anak-anak kita ya Pak Dia.
1: Yang penting harus diselesaikan, tengok dulu Pak, dikoreksi dulu benar-benar anak-anak itu di rumah atau di mana gitu.
0: Iya. Baik. Iya, baik. Terima kasih Pak De Sutrisno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan Anda ingin bergabung pagi ini pendengar di Opini Publik ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Maula.
0: Iya, alhamdulillah sehat, Bang.
2: Alhamdulillah sehat, Mbak Ula.
0: Alhamdulillah. Gimana nih kalau sengeti untuk anak-anak masih diperpanjang PJJ-nya? Oke, baik. Begitu
2: benar,
0: juga?
2: Benar, Mbak Ula, sampai kalau nggak salah sampai edarannya sampai Sabtu lagi, Mbak Ula.
0: Oh, Sabtu lagi.
2: Mungkin masuk Senin lagi mungkin.
0: Oke, okay. Ini untuk anak dari kelas 1 sampai kelas 3 aja atau seluruhnya?
2: Kelihatannya seluruhnya sampai SMA, Mbak Ulan.
0: Oh, masih. Baik, baik.
2: Mau sampai SMA.
0: Ini mengenai pembelajaran jarak jauh ini, Bang Rudi, pihak sekolah ini menyebut kesulitan untuk memantau keaktifan siswa. Gimana tanggapan dan komentar Anda?
2: Iya, ini kan jarak jauh, Mbak Ulan. Jarak dekat aja memantaunya juga bisa, Mbak Ulan.
0: Iya, benar-benar.
2: Apalagi sekarang ini hanya garing aja kan kelihatannya. Kadang itu bagus di depannya, di belakangnya nggak bagus. Itu, Mbak Ulan.
0: Berarti ini masuk dalam kategori, kalau versi Bang Rudi ini tidak efektif ya?
2: Efektif juga efektif, saya rasa efektif juga lah, Maulan. Ya,
0: okay.
2: Karena kan ada juga kegiatan, Maulan.
0: Iya, betul.
2: Ada kegiatan kan, karena kalau di rumah aja kan, itu takutnya itu ya pada main api semua, Maulan. Tapi takutnya kendalanya, Maulan, kalau nggak tempat saya, kalau nggak pakai wifi, itu jaringannya susah, Maulan, itu.
0: Gitu. Berarti memang harus memasang wifi ya?
2: Iya, mau nggak mau kita pasang wifi, Maulan. Apalagi ini kalau jarak jauh ini, pelajaran jarak jauh ini, mau nggak mau ya harus ada itu. Tapi sekarang ini kan semua orang tua pasti ada lah gadget ya Mbak Ulan ya.
0: Iya betul betul.
2: Iya. Tapi itu tergantung juga itu ada sinyal ada enggaknya Mbak Ulan itu. Saya rasa kalau efektif nggak efektif Mbak Ulan.

0: Laporkan kan.
1: Iya, sayang saya juga bisa ngelaporkan gitu Mbak Ulan juga. Mungkin kini itu bisa juga menyumbang itu asapnya Mbak Ulan, kemarin pekat sekali itu asapnya Mbak Ulan.
0: Iya benar.
1: Okay lah, ini demi kebaikan bersama Mbak Ulan, mau nggak mau ya. Orang tua juga harus mengawasi anaknya Mbak Ulan ya, karena kadang kalau di rumah aja ini gadget itu yang nggak bisa dikendalikan anak-anak ini Mbak Ulan.
0: Iya betul.
1: Oke. Itu aja Mbak Ulan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, Anda ingin menanggapi atau memberi komentar di line telepon kami pagi ini 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk Anda yang ingin berkomentar. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Apa kabar Bang JJ?
1: Alhamdulillah sehat. Bagulan, sehat juga,
0: alhamdulillah
1: ya.
0: Sehat juga, baik. Gimana kondisi cuaca atau kualitas udara di Kabupaten Bungo?
1: Ini lagi ini entah di seputar akun kayak
0: cerah.
1: Bau ini bau seperti enggak kalau baunya udaranya seperti bau ini nasi agak mutung gitu.
0: Bau nasi ya. Mutung, iya. Masaknya di agak kayu bakar ya, Bang.
1: Enggak, persoalannya cuacanya lah, asapnya itu.
0: Oke, baik-baik. Iya. Baik, terkait hal ini untuk dunia pendidikan kita memperlakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, tapi dinilai sekolah ini sulit untuk melihat daripada memantau keaktifan siswa. Apa tanggapannya Bang Jiji?
1: Sekarang macam mana ya? Lagi dalam lingkung sekolah saja apa ya melihat siswa dan keaktifannya?
0: Iya.
1: Apalagi teori masing-masing ini kan
0: baik.
1: Ya saya rasa ini kayak berlebihan gitu ya. Bagian ya sudah lah ya, ini keadaan cuaca begini. Ya juga di sini kita bersyukur ada handphone ya. Karena handphone ini yang baiknya ada, tidak baiknya banyak. Ini seperti keadaan sekarang kan handphone yang dibutuhkan. Jadi kalau para guru harus mengelihat kipan anak murid sekian banyak di rumah masing-masing, tidak akan mungkin ya.
0: Iya,
1: Pak, ya.
0: Betul.
1: Artinya sedang lingkungan sekolah saja sangat susah melihat anak-anak itu. Itu yang bahasa kita Jambi itu melebay itu. Jadi aja sana aja kepada orang tua masing-masing pelajaran secara agak ringan ini ya, itu aja yang dilaksanakan dosa banyak ini kan sebenarnya mau gini seperti keadaan anak-anak macam mana ada perlu diserang kepada orang tuanya masing-masing aja mbak ulang gitu aja ya. Gitu ya,
0: baik.
1: Ya, makasih Maulan.
0: Terima kasih Bang Jiji ya. Oh, iya, luar biasa sekali nih Bang Jiji. Ada ciri khasnya ya. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kami persilakan. Dan tentunya pendengar, untuk pagi ini kita membahas terkait mengenai pembelajaran jarak jauh ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, selamat pagi untuk Bang
2: pagi,
0: Juli. Apa kabar Bang Juli?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah walafiat, sehat walafiat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Gimana batuk flu-nya udah hilang?
2: Alhamdulillah batuk flu-nya alhamdulillah enggak ada nih, alhamdulillah.
0: Baik.
2: Konsumsi ini nah saya kadang
0: waktu konsumsi apa Bang Juli sehingga bisa menangkal batuk flu di kabut asap ini cuaca sekarang ini?
2: Jahe merah itu Mbak, digeprek-geprek campur serai gitu kan. Jadi gulung merah gitu.
0: Iya, baik.
2: Jahe merah tahu ya.
0: Itu direbus ya?
2: Ya, digeprek di toko gitu nah jahe merahnya kan. Sama batang serai gitu. Agak direbus, agak campur gula merah sedikit gitu.
0: Oke, baik.
2: Memang itu agak enak gitu, memang di tenggorokan, pokoknya hangat lah di tenggorokan juga gitu. Kalau nggak ada kan biasanya saya beli Mbak Ulan, yang beli yang sasetnya AMH itu, nanya herbal itu. Kalau nggak mau repot-repot gitu kan, mau simpel itu kan jahe merah sama gula saja itu kan, ada jual lah gitu. Yang pedas juga Mbak Ulan.
0: Oke, pedas tapi enak ya, anget jadinya ya.
2: Iya, enak pedas sih.

0: di tenggorokan itu hangat gitu, enak gitu. Tenggorokan itu rasa sekali hangatnya lama gitu, pedes di bibir, pedes mbak Ulan.
1: Iya baik, nah, baik.
0: Di tenggorokan hangat gitu.
1: Baik, jadi enak ya buat kesehatan kita ya. Lantas ya. Ini bagaimana kalau tanggapan dan komentar Bang JJ ini, Bang JJ, Bang Juli terkait pembelajaran jarak ya. Jauh ini, Bang
0: ya,
1: Juli.
0: Efektif atau tidak efektif itu ya? Mungkin ada sebagian efektif, mungkin ada sebagian yang mungkin kurang efektif juga kan. Karena ponak saya juga ada nih. Mungkin yang kalau SMA ini lah yang agak rajin-rajin. Kalau SMA ini kan mereka tugas banyak sekali tuh ponak saya itu kan. Kalau mendeluk itu apa ya? Duduk saja ngerjain tugas gitu dari pagi sampai kadang sampai sore gitu kerjain tugas gitu kan.
1: Baik.
0: Kalau susahnya ini agak anak-anak SD ini nama ulang.
1: Iya, ini kayaknya emak-emaknya nih yang agak kerepotan ya, juga.
0: Tinggi-tinggi mbak ulang.
1: Iya.
0: Karena saya kan ada juga nih SD kan. Suaranya nadanya tinggi-tinggi, ayo kerjain. Kadang temannya manggil gitu kan.
1: Anak-anak banyak yang ngeluh, Kalau gini lebih baik sekolah aja mak katanya dah.
0: Iya, itu mbak katanya susahnya mungkin SD lah.
1: Iya,
0: benar. Kalau mungkin SMP, SMA tuh.
1: Kalau SMA mungkin bisa komunikasinya lebih baik ya, tapi pantauan keaktifannya nih yang dinilai agak.
0: Iya, lebih aktif dia. Lebih bagus malah kalau SMA gitu, SMP juga ya.
1: Tapi agak kesulitan juga nih Bang ya, anak SMA udah banyak ininya. Masuk ke ruang Zoom, kameranya di nonaktifkan. Jadi kemana nih anak-anaknya, kata Bu Guru. Iya, baik.
0: Iya, tapi kalau mau nak saya alhamdulillah lah, kalau ada tugas tuh. Memang kerjain tugas terus gitu kan, dari pagi itu kan, dan gitu kan. Mungkin kendalanya ada mungkin yang satu rumah itu cuma satu HP gitu, bangunan ganti-gantian.
1: Iya,
0: kan,
1: betul.
0: Juga bangunan, kan.
1: Bener, itu agak kesusahan juga ya Bang Juli ya, yang punya anak tiga nih, SD, SMP, SMA, HP-nya cuma satu, nah gimana satu. Nih?
0: Ada bangunan di sini.
1: Ada ya, gitu ya? Oke, baik.
0: Ada bangunan, ada yang satu SD, satu SMP, ganti-gantian gitu bangunan.
1: Jadinya harus ada yang ngalah dulu di mata pelajaran ini, si kakak nggak bisa zoom dulu gitu ya, harus si adek dulu gitu.
0: Kalau guru-guru kan nggak tahu menahu kan, mungkin harus kerjain tugas gitu ya.
1: Iya.
0: Nah itulah yang Mbak Ulan mungkin agak kurang efektif itu mungkin anak SD lah mungkin.
1: Iya.
0: Karena mereka harus kadang gimana ya, kalau dipukul kan nggak mungkin mereka istilahnya ngalah, orang tuanya harus ngalah jadinya.
1: Iya.
0: Kerjaan dulu separuh ini nanti separuh lagi, kadang kayak gitu. Kalau saya kayak gitu kan.
1: Iya.
0: Nanti separuh lagi kalau udah dikasih ini, jajan gitu harus dibujuk juga gitu kan.
1: Iya benar banget.
0: Ya jadi. Mungkin satu saya bilang itu kurang, ada yang efektif, ada yang kurang efektif.
1: Iya, ini harus tentunya dukungan orang tua dan komunikasinya lebih intensif ya.
0: Orang tuanya yang harus benar-benar tegas gitu ya, lebih tegas gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Ya, tapi.
1: Iya, baik.
0: Kerja lagi untuk orang tuanya. Nah, itu aja lah Mbak Ulan ya.
1: Baiklah Bang Juli, terima kasih. Iya, sama-sama Bang Juli.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, komunikasi dan kerjasama dengan orang tua ini menjadi salah satu hal penting ya untuk membantu memantau daripada tugas yang diberikan oleh guru kepada anak-anak kita selama PJJ ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, apa kabar DJ?
2: Kabar baik, Mbak Ulan sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana Sumatera Barat cuacanya pagi ini?
2: Ya podoai kalau Jambi.
1: Podoai. terdengar sehat sekali ya, DJ ya pagi ini. Alhamdulillah.
2: Tapi keluar pakai masker.
1: Tetap harus, apalagi yang anak-anak usia lanjut. Kita semua pokoknya ya harus menjaga kesehatan. Baik.
2: WFH juga di sini.
1: WFH di sana.
2: Iya.
1: Oke, baik. Anak-anak juga PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, DJ ya. Gimana nih tanggapan dan komentar DJ terkait pembelajaran jarak jauh ini?
2: Ya, jelas merepotkan, jelas.
1: Merepotkan sekali.
2: Iya, tapi apa baik. Boleh baut?
1: Iya, boleh baut, boleh buat.
2: Iya, oh boleh buat. Apa udah terpaksa kan?
1: Iya, iya.
2: Jadi kita cuma bikin doa kepada Yang Maha Kuasa agar badai cepat berlalu.
1: Benar sekali.
2: Itu aja.
1: Itu saja. Baiklah, terima kasih DJ ya sudah bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, masih kami nantikan pendengar di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pagi ini Anda yang ingin memberi komentar atau tanggapannya silakan. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dari Jembatan Emas, Batanghari. Batanghari, gimana cuacanya Bang, pagi ini Bang?
1: Mulai asap kabut.
0: Mulai kabut asap lagi. Kalau pagi terasa sekali di Batanghari ya Bang Ujang ya.
1: Kalau pagi tadi tidak kurang, ini nggak turun asap dengan.
0: Oh, berarti kalau subuh menjelang jam 6 agak kurang. Nah sekarang naik lagi gitu asapnya. Oke, baik. Iya. Oke, baik.
1: Kalau ada hilang itu nggak ada lagi tuh.
0: Iya. Terkait hal ini untuk pembelajaran jarak jauh, seperti apa tanggapan dan komentar Bang Ujang?
1: Kalau pernah jarak jauh kan merepotkan, mungkin anak-anak tuh bukannya apa belajar.
0: Mm-mm.
1: Dianggap sepele.
0: Oke, dianggapnya sepele aja kalau belajar dari jarak jauh seperti ini ya, baik.
1: Kesempatan HP itu kan hati.
0: Iya.
1: Alangnya belajar di sekolah dengan apa lagi di rumah.
0: Mm-mm. Baik.
1: Bang, tak dapat dan berlalu tak dapat sekarang tu yang diliburkan SMK, SD sampai kelas 3.
0: Mm-mm. Yang diliburkan kelas 1 sampai kelas 3 SD ya. 4, 5, 6 udah mulai masuk hari ini SMP sama SMA.
1: Apa di sekolah karena kan adanya itu sekarang agak siang enggak ada asap
0: bawalan ya. Oke.
1: Kalau anak-anak itu sama anak-anak itu. Ada asapnya itu.
0: Iya.
1: Sekarang berjadi di sekolah
0: di akwa kan. Baik.
1: Sekarang banyak anak itu bukan sekolah sekarang itu kan. Ada sekolah, tidak ada dianggap ingat sekolah itu kan.
0: Baik.
1: Kapan tahu pula itu kan. Anak murid itu. Sekarang itu banyak lama itu kan. Makin sekarang tuh sama-sama jago lah gitu kan, kadapan berlalu lah ini Mbak Ulan.
0: Amin,
1: kan?
0: Semoga segera ya, secepatnya. Ya, oke.
1: Okay.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar dimana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, semoga persoalan ini atau permasalahan ini segera berakhir dan tuntas ya. Kita kembali bisa menghirup udara segar, anak-anak juga bisa kembali sekolah. Dan tentunya juga untuk masyarakat lebih meningkatkan kesadaran untuk tidak membakar lahan, tidak membuka lahan dengan cara membakar ya. Baik pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih atas perhatian Anda pagi ini, kebersamaannya di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Kita akan lanjut pada Jambi Menyapa dalam dialog pagi ini pendengar, terkait membahas mengenai daripada pembelajaran jarak jauh ya, yang nanti akan dipandu oleh rekan kami Rizky Amalia. Selamat pagi dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ah, segarnya tubuhku. Botolnya buang sini aja, soalnya tempat sampah jauh banget. Alfi, jangan dibuang sembarangan sampahnya.
1: Biarkan aja, Bu. Nanti kan ada yang membersihkannya.
0: Tidak boleh berpikir seperti itu, Nak. Buang sampah pada tempatnya ya. Dan jagalah kebersihan mulai dari diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, ayo. Buanglah sampah pada tempatnya yang sudah disediakan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kamu sudah ikut dalam menyelamatkan bumi. Mari jaga kebersihan lingkungan.
2: Tahukah Anda, minum air putih setelah bangun tidur memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Minum air putih setelah bangun tidur membantu mengeluarkan racun sisa metabolisme di malam hari dan dalam tubuh. Racun tersebut nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Selain itu, minum air putih setelah bangun tidur juga memiliki manfaat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang bagus pastinya diperlukan untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Beberapa orang juga meyakini bahwa peningkatan asupan cairan termasuk minum air putih setelah bangun tidur dapat meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit. Kulit mengandung sekitar 30% air, membuatnya tetap kenyal dan sehat serta meningkatkan elastisitas dan ketahanannya. Jadi, jangan lupa minum segelas air putih setelah bangun tidur ya.

Fakta unik bersin. Ternyata bersin juga menjadi bagian dari olahraga. Ketika kita bersin, proses melibatkan banyak anggota tubuh seperti tenggorokan, dada, diafragma, dan perut. Sejarah tempe di Indonesia sebagai makanan pendamping nasi, makanan khas Indonesia yang sudah go internasional, merupakan produk olahan fermentasi dari kedelai, disajikan sebagai makanan utama ataupun cemilan. Tak hanya mengenyangkan, berdasarkan hasil penelitian, tempe diketahui dapat meningkatkan kesehatan karena mengandung antimikroba, antioksidan, dan mencegah diare. Peminat tempe dari luar negeri sangat menyukai produk kedelai karena teksturnya seperti daging dengan aroma jamur. Para vegetarian di dunia sangat menikmati makanan fermentasi tersebut. Sejak berabad-abad silam, makanan tradisional ini sudah dikenal oleh masyarakat Jawa, khususnya di Yogyakarta dan Surakarta. Sejak abad ke-16, sudah mengenal tempe. Indonesia merupakan negara produsen tempe terbesar di dunia dan menjadi pasar kedelai terbesar di Asia. Sebanyak 50% dari konsumsi kedelai Indonesia dijadikan untuk memproduksi tempe. Tempe sudah dikenal oleh negara Eropa seperti Belanda, Belgia, Jerman sejak tahun 1946. Di Amerika Serikat, tempe populer sejak tahun 1958. Dan di Jepang, tempe diteliti sejak tahun 1926 dan mulai diproduksi secara komersial sekitar tahun 1983. Sejak tahun 1984, beberapa negara seperti Selandia Baru, India, Jepang, Kanada, Australia, Meksiko, dan Afrika Selatan, tempe juga dikenal.

0: Jambi pagi ini.
1: Mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi dalam Dialog Jambi Menyapa di edisi Kamis 10 September 2026. Dan pagi ini pendengar, kita akan berbincang terkait tema kita, dinamika pembelajaran jarak jauh di tengah kabut asap. Dan tentu saja bagi Anda yang ingin berinteraksi di Dialog Jambi Menyapa pagi ini dapat menghubungi di line telepon 0811-670-07-8850. Dan seperti apa dinamika pembelajaran di tengah kondisi kabut asap saat ini? Di ujung telepon saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Jambi, Pak Endra Gunawan, MPD. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Endra. Iya, tampaknya masih terkendala untuk terhubung. Kita akan coba dulu pendengar untuk berbincang seperti apa dinamika pembelajaran di SMKN 6 Kota Jambi di tengah kondisi kabut asap saat ini. Dan memang pembelajaran jarak jauh yang tadinya dilakukan sejak tanggal 26 Agustus hingga kemarin ini masih dilakukan secara pembelajaran daring ya, atau PJJ. Dan mulai hari ini 10 September pemerintah daerah terutama Pemkot dan Pemprov untuk SMK, SMA ini mengeluarkan kebijakan untuk pelaksanaan secara tatap muka kembali. Dan mungkin seperti apa pelaksananya, apakah secara terbatas ataukah kewajiban penggunaan masker yang ketat begitu. Nanti kita akan menggalinya seperti apa informasinya bersama Pak Endra Gunawan setelah kita coba dulu untuk menghubungi dan kita ikuti dulu yang mau lewat ini.

0: Wih.
1: Anda masih bersama

0: tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Sungai Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefizal Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Sungai Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH SIK MH, Kapolres Kerinci, berserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci. Kami akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan informasi menarik lainnya. Kami bacakan satu informasi untuk Anda, film Mantagi, Air dan Manusia, angkat pentingnya kelestarian air. Film Mantagi, Air dan Manusia mengangkat hubungan erat manusia dengan air sekaligus mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian sumber air dan lingkungan. Film yang digarap dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat tersebut sebelumnya melalui proses riset dan diskusi yang melibatkan aktivis lingkungan, penulis, sastrawan, sejarawan hingga akademisi Universitas Gajah Mada. Proses pengembangan film diawali melalui fokus group discussion pada Januari 2025. Tahap tersebut kemudian dilanjutkan dengan workshop film yang menghadirkan aktor-aktor lokal dari sejumlah daerah Provinsi Jambi. Film Mantagi Air dan Manusia menceritakan hubungan manusia dengan air dari wilayah hulu hingga hilir. Perjalanan cerita dimulai dari Kabupaten Kerinci, kemudian Kabupaten Merangin, Muaro Jambi hingga berakhir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kawasan Laut Cina Selatan. Menariknya, para pemain dalam film ini merupakan aktor lokal dari daerah yang menjadi bagian dari perjalanan cerita. Keterlibatan tersebut sekaligus menjadi ruang bagi talenta daerah untuk menunjukkan kemampuan mereka di bidang seni peran dan perfilman. Selain mengangkat isu lingkungan, film ini juga memperkuat unsur budaya melalui musik tradisional. Garapan musiknya mengambil inspirasi dari kekayaan musik daerah mulai dari Kerinci hingga Tanjung Jabung Timur. Tim produksi berharap film tersebut dapat terus diputar dan menjangkau masyarakat di berbagai daerah. Setelah Jambi, pemutaran direncanakan berlanjut ke Sumatera Barat dan Pulau Jawa. Melalui film ini, masyarakat diajak memahami pentingnya air sebagai sumber kehidupan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan generasi muda. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Persaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubis Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

0: karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan, ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Randa, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia.

yang terus mengudara telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir SE, anggota DPD Kota Sukabumi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 untuk keluarga besar RRI, khususnya SPRI Sungai Penuh. Terima kasih atas dedikasi selama ini. RRI telah menjadi sahabat masyarakat, mitra kerja, menjadi corong aspirasi rakyat, dan penjaga informasi yang akurat. RRI merupakan media independen dan persatu bangsa. Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadrizal Esos MH, pimpinan DPRD Kota Sungai Buloh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, memperhatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih sekali

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Terima kasih pendengaran masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci di Kamis pagi hari ini yang cukup dingin ya rasanya ya. Ini enggak tahu nih kabut asap atau kabut embun pagi yang bikin dingin, enggak tahu juga nih. Dan pendengar, pada hari ini kita lanjut dengan suasana pagi yang cukup syahdu ini. Kalau tadi kita sudah ngobrol soal kondisi udara, sekarang kita juga ingin mengingatkan untuk sesama, untuk sama-sama menjaga kesehatan, terutama bagi sahabat semua, terutama bagi semua pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci yang hari ini banyak beraktivitas di luar rumah. Seperti yang kita rasakan bersama, kabut asap masih menjadi perhatian tentunya pendengar. Kondisi seperti ini juga tentu membuat kita harus lebih waspada. Jadi kalau keluar rumah jangan lupa gunakan masker. Jangan lupa gunakan masker. Kalau tidak ada kepentingan, misalnya tidak usah keluar rumah juga tidak apa-apa. Dan bukan hanya untuk gaya-gayaan ya maskernya. Tapi ini salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri dari udara yang kurang baik. Dan kebetulan pagi ini ada kegiatan yang cukup positif dan bermanfaat. RRI Sungai Penuh saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat. Kegiatannya berlangsung di depan Gedung Nasional kawasan Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh. Jadi buat semua pendengar yang kebetulan sedang berada di sekitaran lokasi, bisa melihat langsung kegiatan pembagian masker yang dilakukan oleh RRI Sungai Penuh dan Kerinci, dan bisa merujuk ke sana agar dapat bagian masker juga. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian dalam menyambut Hari Radio ke-81 yang jatuh pada 11 September esok hari. Jadi momentum Hari Radio tidak hanya kita rayakan dengan cara acara dan siaran tentunya pendengar, tapi juga kita isi dengan kegiatan yang bisa langsung dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat banyak. Karena bagi kami di radio, hadir di tengah masyarakat itu bukan hanya lewat suara yang terdengar di radio-radio semua pendengar, tetapi juga bagaimana kita bisa ikut peduli dan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat semua. Nah, pendengar RRI Pro 1 Sungai Penuh dan Kerinci yang sedang mendengarkan sambil beraktivitas pagi ini, tetap jaga kesehatan. Kalau kondisi udara masih berkabut dan berasap, gunakan masker, kurangi aktivitas di luar ruangan kalau tidak diperlukan. Dan jangan lupa minum air yang cukup tentunya. Dan untuk yang sudah menggunakan masker pagi ini, berarti sudah ikut menjaga diri sendiri sekaligus menjaga orang-orang di sekitar kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini. RRI Sungai Penuh terus hadir menemani semua pendengar dari studio sampai ke tengah-tengah masyarakat. Dan pendengar dari lapangan Merdeka Sungai Penuh, kita sapa sahabat persatu semuanya, tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah. Dan juga esok hari mungkin akan dilaksanakan juga penanaman pohon oleh semua angkasawan dan angkasawati RRI Sungai Penuh dan Kerinci, masih dalam rangka Hari Radio ke-81 yang akan dilaksanakan esok hari. Dan hari ini adalah pembagian masker, dan esok hari adalah penanaman pohon di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Dan peringat tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci.

kumis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: Je, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
3: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
6: Pada suatu malam minggu.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
7: Masuk.
6: Malam minggu berikutnya.
7: Sebutkan keperluan Anda.
8: Saya mau apel sama anak om.
7: Masukkan password.
8: Selamanya aku mencintaimu.
9: Aduh. Au.
10: Aduh, passwordnya udah diganti.
9: Aduh, passwordnya apa?
10: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
11: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Ini kembaliannya, Mas.
4: Makasih, Mbak.
3: Hobi banget bikin duit lecek.
4: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
3: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
4: Oh gitu, kehubungan. Harus dirawat biar awet ya.
3: Yalah,

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Istirahat dulu ya, capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: tuh.
1: Beb, thanks a lot ya Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
2: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
1: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb? Kamu mau apa Beb?
2: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
1: Hah?
3: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
2: Gimana Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
1: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama RRI Sungai Penuh.
2: Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Jangan ragu untuk menanam pohon. Pohon masih menjadi penopang yang sangat baik bagi bumi kita. Pohon dapat menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Begitu banyak manfaat pohon yang bisa kita peroleh.

waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

masih mendengar, masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Gerici. Tepat pukul 10 lewat 4 menit, saya Lalan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan setelah ini akan ditemani oleh rekan kami Elvian yang sehingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Gerici.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan Kerinci, dan kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan, informasi menarik lainnya, dan satu informasi yang bacakan untuk Anda yang akan dibacakan oleh Melan.
1: Pendengar, daya beli masyarakat sudah bergeser. Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Solihi, menyatakan bila daya beli masyarakat sudah bergeser. Dahulu perpatokan pada merek, namun saat ini yang terpenting harga lebih murah. Terpisah, Menteri Keuangan Purbadaya Yudi Sedewa membantah anggapan adanya penurunan daya beli di masyarakat. Terlebih yang secara umum tengah mengalami tekanan, sebab hal tersebut tidak tercermin dalam salah satu indikator tingkat kepercayaan masyarakat, yakni daya pihak ketiga. Disusul giro dan tabungan yang masing-masing tumbuh 11,81% dan 8,37% secara tahunan. Oleh karena itu, Purbaya terlihat dalam setiap fase pertumbuhan ekonomi tetap akan ada kelompok masyarakat yang belum merasakan dampak perbaikan ekonomi. Namun, ia terhadap semakin cepat pertumbuhan ekonomi terjadi, maka semakin kecil pula jumlah masyarakat yang mengalami tekanan tersebut. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ketika tekanan mendera dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

Semasa ibuku masih ada, Ramadan jauh berbeda. Kegembiraan hati ibuku menular ke seisi rumah. Ia akan menanyaiku, "Kamu sudah dapat jadwal imsak dan berbuka?" Aku biasanya menjawab pendek, "Belum, Mak. Nanti ku beri kalau sudah ada." Esoknya dan esoknya lagi, dia akan terus bertanya. Hingga selembar jadwal puasa, ku berikan padanya. Matanya berbinar, senyumnya indah bak bintang kejora. Diambilnya jadwal itu, diberi selotip di keempat sisinya, dan ditempelkan hati-hati di kaca lemari. Semasa ibuku masih ada, Ramadan menjadi lebih istimewa. Tahun kemarinnya lagi, dan tahun ini di kaca lemarinya masih ada jadwal lama berbuka dan imsak. Tapi ia sudah tiada.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPPR di Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Dadan Sutaryana SMSI bersama seluruh angkasawan-angkasawati LPP RRI Jambi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Mari kita maknai kemerdekaan dengan terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan bersama-sama memberikan kontribusi terbaik untuk Indonesia yang semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Gerinci. Dan berita berikutnya akan dibacakan oleh Della.
1: Pendengar, dari Sungai Penuh, ikhtiar memperkuat kota hadapi bencana. Bagi kota Sungai Penuh, upaya menghadapi risiko bencana bukan sekadar pembangunan infrastruktur yang rusak. Lebih dari itu, ada harapan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, memperkuat kesiapsiagaan, dan memastikan masyarakat tetap mendapatkan pelayanan terbaik ketika bencana terjadi. Harapan itu dibawa langsung oleh Wali Kota Sungai Penuh, Alpin SH, saat menjabangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPBRI di Jakarta, Kamis 3 September 2006 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Alpin membawa sejumlah usulan dukungan rehabilitasi infrastruktur dan penanggulangan bencana bagi Kota Sungai Penuh. Berita selanjutnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Masih di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh dan Kerinci. Dan pendengar, informasi selanjutnya akan dibacakan oleh Olive.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sungai Penuh terus memperkuat pengelolaan data partai politik. Langkah tersebut dilakukan melalui pemutakhiran data secara berkelanjutan. Prosesnya menggunakan sistem informasi partai politik SIPOL. KPU Kota Sungai Penuh mengikuti rapat koordinasi yang digelar KPU Provinsi Jambi. Kegiatan berlangsung secara daring pada Selasa 8 September 2006. Rakor tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut pemutakhiran data partai politik. Kegiatan juga bertujuan memastikan proses berjalan tertib dan seragam. Melalui forum ini, KPU Provinsi Jambi dan KPU Kabupaten Kota menyamakan pemahaman. Koordinasi tersebut mencakup pelaksanaan dan pengelolaan data melalui SIPOL. Pemutakhiran data secara berkelanjutan dinilai penting dalam menjaga kualitas data partai politik. Data yang tertib juga menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu. KPU Kota Sungai Penuh memastikan proses pemutakhiran dilakukan sesuai ketentuan. Pengelolaan data juga diarahkan agar lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Rapat koordinasi ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara penyelenggara pemilu dengan koordinasi yang baik. Pemutakhiran data partai politik dapat berjalan lebih efektif dan terukur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan

Saya, Menadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Ribu.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Selamat siang, selamat makan siang buat semua pendengar RRI. Di siang hari ini kita kedatangan reporter kita, Desi Hermila nih. Tadi udah bagi-bagi masker nih di jalan. Sama Kak Lalan juga tadi udah bagi-bagi masker. Gimana nih, guys?
1: Apa yang gimana? Gimana ini? Nah, tadi kita sudah bagi-bagi masker buat seluruh pengendara yang berlalu lintas di sekitar wilayah Kota Sungai Penuh, tepatnya di pusat Kota Sungai Penuh, yaitu di sekitar Lapangan Merdeka. Jadi karena melihat situasi kondisi saat ini, KL, ya, ini situasi kondisi saat ini itu untuk asap yang cukup tebal, ya, cukup tebal juga asap yang kita bisa lihat sudah beberapa minggu ini, dan itu menjadi perhatian kita semua. Dalam rangka Hari Radio ke-81 dan juga SMSI dan juga Satlantas Polres Kerinci ini membagikan 10.000 masker, KL. Kalau KL sendiri tadi juga ikut serta ya di kegiatan tersebut. Kalau menurut KL, kenapa kita harus bagi-bagi masker ini? Apa yang terjadi kondisi saat ini di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci?
0: Oke, karena ada Kak Lalan di sini, kita lempar ke Kak Lalan dulu nih. Gimana nih Kak Lalan?
1: Nah, kalau Kak Lalan kan tadi itu belum ke lapangan. Nah, kalau KL sendiri gimana, KL? Itu yang ikut serta tadi ke lokasi yang terjun langsung.
0: Ya, alhamdulillah ya, kebagian semua nih yang lewat. Kabut pagi ini juga tebal ya, Kak. Apalagi pas di jembatan layang tadi, wah.
1: Pagi-pagi ya.
0: Iya, betul.
1: Pagi-pagi agak mengganggu aktivitas, rasanya agak perih ya sih kalau masuk di hidung.
0: Iya, betul banget.
1: Terus juga agak di mata juga, karena ada tim kita yang sakit ini. Ada anak magang yang sakit, katanya sesak nafas ya, dan iya, juga matanya perih gitu. Jadi ini salah satu efek dari semuanya. Tapi Kota Sungai Penuh sama Kabupaten Kerinci belum meliburkan anak-anak sekolah ini, belum WFA. Jadi ada tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Jadi ada satu sekolah kemarin kalau tidak salah di MTS Model ini sudah meliburkan anak sekolah. Jadi daring gitu. Sekarang diberi tugas daring karena melihat kabut asap yang cukup pekat. Cuman sudah kita konfirmasi juga kepada Dinas Pendidikan kemarin bahwa ya disampaikan kabut asapnya itu masih batas yang wajar, belum di angka, kalau tidak salah saya dengar ya dari via telepon, katanya belum di angka yang cukup mengkhawatirkan, yaitu sekitar 200 lebih, nggak tahu apa gitu, masih di angka 65, jadi itu masih dalam batas yang wajar walaupun kabut asap gitu, dicampur juga dengan awan pagi ya, kalau pagi-pagi itu bercampur antara asap dan juga embun pagi. Iya. Sepertinya kayak gitu, KL.
0: Gimana Kak Lalan pas dinas tadi pagi, masih kelihatan gak jalan?
2: Apanya yang kelihatan ya? Kelihatan lah jalannya, kok kelihatan gak nyampe sini.
1: Kelihatan gak nyampe sini.
0: Ya, jarak pandangnya sekitar berapa gitu.
2: Iya, bener banget ini. Jadi tadi pagi juga sudah diinformasikan di pas siaran pagi ya, bahwa RRI Sungai Penuh bersama SMSI dan Satlantas Polres Kerinci membagikan berapa tadi Kak Desi?
1: 10.000
2: masker untuk semua masyarakat Sungai Penuh dan Sungai Penuh ya.
1: Sungai Penuh.
2: Kerinci
1: iya.
2: Belum. Karena memang beberapa hari ini terlihat lumayan cukup tebal dari hari biasanya, dan tadi Kak Desi bilang belum meliburkan, tapi ada beberapa sekolah udah libur kayaknya.
1: Iya, ada beberapa
2: udah libur ya.
1: Tergantung dari kesepakatan sekolahnya. Iya, jadi kalau dari pemerintahnya sekolahnya. belum iya, ada apa gitu.
2: Belum ada imbauan dari pemerintah, hanya kebijakan dari beberapa sekolah yang lainnya. Dan tentunya kita menghimbau kepada masyarakat juga, kalau tidak ada kepentingan yang sangat urgent, gak usah keluar rumah karena cuaca yang tidak baik untuk pernapasan. Dan kalau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker lumpur di wajahnya.
0: Masker lumpur
1: ngapain?
0: Ntar glowing Kak.
1: Iya, gitu. Beda ya masker wajah sama masker mulut ya Kak Lalan ya. Kalau masker wajah itu biar glowing. Nah, yang di rumah mungkin yang pada pagi jelang siang, ini masih pagi jelang siang ya.
0: Udah siang Kak,
1: udah hampir siang ya di hari ini. Kalau keluar rumah jangan terlalu berlebihan dulu, karena
2: terlalu berlebihan.
1: Iya, maksudnya gimana? Jangan lama-lama.
0: Iya.
1: Jangan terlalu berlebihan di luar daerah.
0: Kalau penting aja gitu.
1: Nah, yang penting-penting aja. Terus anak-anak, apalagi anak-anak sih.
2: Iya, ini sebenarnya Kak Desi ini dia sedang membicarakan diri dia sendiri, pendengar.
0: Karena dia yang loncat sana loncat sini ya, cari berita maksudnya.
1: Loncat-loncat kangguru. Ayam kali ya, loncat-loncat anak ayam lagi ini. Apa namanya? Sebenarnya kegiatan yang di luar ruangan seperti para petani, mungkin para pedagang dan sebagainya, itu kan juga kayak menggunakan masker itu sesak napas gak sih kalau kayak gitu ya. Jadi mereka lebih dibatasi aja, kalau himbauannya lebih dibatasi. Walaupun pepohonannya banyak gitu kan, tapi cuaca masih terik juga, apalagi di sawah, cuma asapnya memang luar biasa. Ada himbauan mungkin kepada para yang lagi di sawah atau di kebun sekarang ini kan, ini juga jangan nambah asap lah. Kalau bisa bapak-bapak jangan ngerokok, nambah asap.
0: Ya, dengar nggak nih bapak-bapak? Bapak-bapak SMSI nih ada di luar nih.
1: Ini masih di studio RRI, teman-teman SMSI, mereka juga sudah membagikan masker yang cukup luar biasa tadi. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan gitu. KL, kalau misalnya KL sendiri, anak-anak KL di rumah itu sekarang kalau di boleh nggak sih kalau main di luar gitu, main di luar rumah sekarang karena cuaca kondisi kayak gini nih
0: ya enggak dong pastinya.
1: Jadi apa kegiatan biasanya anak-anaknya di rumah kalau misalnya tidak boleh di luar, biasanya lari-larian nih di luar gitu.
0: Iya,
1: sekarang
0: betul.
1: Lari-lariannya di mana? Gitu kan.
0: Kalau untuk sekarang ya anak-anak di rumah aja semuanya ya dikasih media belajar gitu kan, mainan seperti itu. Mau gak mau orang tuanya harus ikut gitu. Kalau gak orang tua ikut main juga, anaknya gak mau, ujung-ujung ke gadget.
2: Ke gadget juga. Emang iya sih, maksudnya ya sekolahnya libur tapi di rumah masih main keluar. Iya kan, ngapain libur sekolah kalau di rumah masih main keluar.
1: Betul sekali, dan juga gadget mungkin dibatasi ya. Anak-anak ini juga kayaknya bosan juga kadang. Ada
2: kita yang gede aja bosan nih gadget.
1: Apalagi anak-anak.
2: Oh iya, tadi ini pembagian masker termasuk dalam rangkaian ini ya, dalam rangkaian Hari Radio ya.
1: Iya, dalam rangkaian betul. Hari Radio ke-81. Jadi HUT Hari Radio ke-81 tahun. Jadi ikut berkontribusi sekitar 10.000 masker dan semuanya antusias juga tadi kalalan di lapangan. Jadi mana masker-masker, karena baik yang pengendara roda 2 maupun roda 4. Jadi mereka langsung masang masker di sana gitu. Jadi bagi yang relawan yang lainnya juga mau bagi-bagi masker, ini masih sangat bermanfaat sekali. Pas momennya gitu.
2: Ini kalau enggak reda ini karhutlanya ini bisa kayak COVID ya. Bisa langka ini masker-masker.
1: Bisa.
0: Nanti mahal lagi ya.
2: Iya, makanya. Jangan ada penimbunan masker ini.
0: Tapi kabarnya Malaysia bantuin loh, bikin Malaysia hujan buatan ya. Tapi itu di Kalimantan, kalau kita gimana nih?
2: Ini di Sumatera.
1: Menyebar,
2: di
1: Udah
2: sampai Sarawak katanya.
1: Sebenarnya titik panas, titik api yang paling banyak itu di wilayah Sarawangun memang. Karena di sana kita lihat kondisinya batu bara itu memicu juga panas bumi gitu. Jadi itu menyebabkan cuaca memang kita lagi musim kemarau, terus tambah lagi ada yang membakar mungkin oknum tertentu yang dibakar, ditambah lagi panas oknum tertentu membakar lahan.
2: Yang dibakar serem ini.
1: Ini typo ya. Aku sambil nulis soal ini, sambil nulis ya. Terus juga mungkin panas bumi di sana, cuacanya beda, batu bara sangat banyak di Sarawangun, itu memicu juga agak susah untuk titik panas itu agak diturunkan gitu. Karena bukan hari biasa aja udah panas ya kalau wilayah Sarawangun sana, Morotebo dan sebagainya gitu. Kayak gitu sih KL.
0: Oke, makasih nih buat Kak De dan Kak Lalan udah berbagi informasi menarik nih di pagi ini ya.
1: Oke, pagi jelang siang ya. Kalau informasi pasti selanjutnya kayaknya makan enak.
0: Iya, makan enak nih.
1: Rekomendasi makan enak siang ini di mana? Ya, habis ini kita
0: yang banyak sayurnya ya, Kak.
1: Harus ada sayurnya. Karena kita sejenis itu ya, sejenis. Iya, sejenis. Kok apa? Karbivora, okay, omnivora, okay, karbivora sih itu, kayak gitu. Oke, Kak El.
0: Oke. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, tetap di 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh.

0: bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.
1: Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila tidak sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara.
2: Pancasila sebagai ideologi negara menjaga keutuhan intoleransi dan persatuan Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, merawat serta membentuk karakter warga negara yang berintegritas dan cinta tanah air.
3: BRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif, dan capaian program kerja dan kebijakan.

Saya, Menadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, kuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Remba, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.
1: Doa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish sharri ba'idna.
1: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

Butuh uang cepat, cair instan, syaratnya gampang. Hati-hati, di balik kemudahan ada jeratan bunga mencekik. Data disalahgunakan, keluarga diteror. Cek dulu di OJK, jangan sampai masa depan hancur. Waspada pinjol ilegal, cerdaslah mengelola keuangan.

Salam hormat dari urutan Kota Sungai Penuh. Terima kasih Radio Republik Indonesia atas dedikasi dalam memberikan informasi yang akurat, edukatif, dan menginspirasi. Semoga di usia yang ke-81 tahun ini, Radio Republik Indonesia semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi garda terdepan penyiaran publik yang menguatkan persatuan bangsa. Saya Sahat Parsaulian, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas Lubis Sungai Penuh, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, teruslah menjadi corong kebenaran dan pemersatu bangsa.

memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Mbak Pernah, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pernah untuk kebersamaan di edisi hari ini untuk Kamis 10 September 2026. Kembali, Anda dapat ikuti penyampaian warta berita daerah. Selengkapnya nanti akan hadir bersama Bapak Kepala LPP RRI Jambi, Bapak Dadan Sutaryana. Tetap mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat siang. Warta Berita RRI Jambi, Kamis 10 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi, diantaranya pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap, sekolah akui sulit pantau keaktifan siswa. RRI Fest 2026 hadirkan 100 tenan UMKM dan beragam hiburan. Bersama saya, Dadan Sutariana, SHMSI, Kepala LPP RRI Jambi. Inilah berita selengkapnya. Pembelajaran jarak jauh PJJ yang telah dilakukan selama hampir 2 pekan hari ini mulai dilakukan secara tatap muka terbatas, utamanya untuk siswa kelas 4 hingga 5 sekolah dasar hingga jenjang SMP dan SMA. Dalam pelaksanaan PJJ sebelumnya, sekolah menggunakan sejumlah platform pembelajaran daring seperti Google Classroom dan Zoom Meeting sesuai kebutuhan masing-masing guru sebagaimana disampaikan Wakil Kurikulum SMK N1 Kota Jambi, Putih Masurai. Menurutnya, pihak sekolah menyebut tidak terdapat kendala berarti dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Namun, keaktifan siswa menjadi salah satu tantangan yang cukup dirasakan guru selama proses belajar berlangsung dari rumah. Guru dinilai mengalami kesulitan untuk memastikan siswa benar-benar mengikuti dan memperhatikan materi pembelajaran ketika tidak berada langsung di dalam kelas.
2: Alhamdulillah, mungkin tidak ada kendala yang berarti ya, hanya saja yang pertama itu keaktifan siswa ya, karena tentunya sulit bagi guru untuk memonitoring atau memastikan bahwa siswa benar-benar atensif terhadap pembelajaran ketika siswa itu tidak berada di sekolah, siswa itu berada di rumah. Nah, beberapa orang tua memang melakukan pengawasan, tapi tentunya itu masih terbatas ya, karena orang tua juga sebagian besar bekerja. Nah, kendala selanjutnya itu adalah mungkin siswa tuh merasa bosan kali ya, karena pembelajarannya selama ini bertemu dengan teman-temannya.
1: Untuk memantau kondisi tersebut, guru mencatat siswa yang aktif maupun tidak aktif selama pembelajaran. Data tersebut kemudian dilaporkan kepada wali kelas untuk dilakukan tindak lanjut. Diakui, keterbatasan pendampingan orang tua juga menjadi salah satu faktor yang membuat pengawasan siswa selama PJJ tidak mudah. Sebagian besar orang tua tetap harus bekerja sehingga tidak dapat mendampingi anak sepanjang waktu. Selain keaktifan, kejenuhan siswa juga menjadi perhatian. Minimnya interaksi secara langsung dengan teman-teman selama pembelajaran daring membuat sebagian siswa berpotensi merasa bosan. Dirinya berharap kondisi udara segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran bisa kembali normal dan tidak mengganggu kesehatan siswa ataupun guru. RRI Fest 2026 yang dilaksanakan oleh RRI Jambi kembali menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan peluang perputaran ekonomi. Tahun ini, sekitar 100 tenan UMKM akan dihadirkan dalam rangkaian Bazar RRI Fest di Kota Jambi yang berlangsung selama 4 hari mulai tanggal 10 hingga 13 September 2026. Founder Jambi Naik Kulineri, Diman Wijaya, mengatakan keterlibatan pihaknya dalam RRI Fest 2026 merupakan tahun kedua setelah sebelumnya turut berpartisipasi pada RRI Fest 2025. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap bazar RRI cukup tinggi. Bahkan, banyak masyarakat yang menantikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain menghadirkan kuliner, RRI Fest 2026 juga akan dimeriahkan berbagai penampilan seni dan budaya. Di antaranya, tarian barongsai, kuda lumping, serta penampilan komunitas yang dirangkul oleh Jambi Naik Kulineri.
3: tema kali ini kan tetap kita ambil kolaborasi kan. Nah, untuk jajanan yang kita tonjolkan itu tetap jajanan-jajanan viral, jajanan Nusantara. Nah, kalau untuk acara Airfest ini banyak dinanti-nantikan orang juga kan. Nah, kalau untuk jajanan-jajanan yang kita bawa ini bakal ada jajanan-jajanan viral yang masih booming-booming sekarang ini kan. Nah, kembali kebetulan datang. Kita bawa talent-talent juga kak. Kebetulan kita ada tarian, ada juga tim-tim dari JNC ini merangkul komunitas-komunitas. Ada barongsai, ada juga kuda lumping dan masih banyak lainnya.
1: Diman menilai RRI Fest menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Terlebih, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan RRI yang mendapat antusiasme tinggi dari pengunjung. Ia pun berharap kehadiran sekitar 100 tenan UMKM dalam RRI Fest 2026 dapat semakin menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha lokal.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batanghari, Solihin, mengatakan pemadaman di Tahura masih menjadi salah satu fokus utama petugas. Selain menggunakan metode pemadaman melalui jalur darat, operasi waterbombing juga harus dilakukan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses. Disampaikan hingga kemarin atau hari ke-13, tim Satgas masih berupaya memadamkan api di Tahura. Menurutnya, operasi pemadaman melalui udara telah dilakukan selama sekitar 7 hari terakhir. Sebelumnya, 2 helikopter waterbombing turut dikerahkan untuk membantu proses pemadaman. Namun, operasi tersebut harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penanganan kebakaran di wilayah lain.
4: Dan seminggu terakhir kita selalu dibantu, di backup dengan Satgas Udara bersama Satgas Provinsi, Mbak Rizky. Hari ini, sampai hari ini, sampai detik ini, Satgas Udara masih melakukan waterbombing di Tahura, dan kita Satgas Udara tetap melakukan di jalur darat. Nah, kalau untuk di Tahura pada umumnya, untuk permasalahan di lapangan, tentu akses air kita yang sangat sulit.
1: Kesulitan akses menjadi salah satu alasan waterbombing diperlukan. Kondisi medan Tahura yang sulit dijangkau kendaraan pemadam membuat sejumlah titik api tidak dapat ditangani secara optimal melalui jalur darat. Di sisi lain, kemarau panjang menyebabkan sumber air di sejumlah wilayah mulai terbatas. BPBD juga melakukan penyekatan menggunakan alat berat untuk mencegah api menjalar lebih jauh, khususnya menuju kawasan pemukiman. Dalam operasi tersebut, personil gabungan dari TNI Polri, BPBD, dan unsur terkait juga terus dikerahkan. Keterbatasan armada menjadi tantangan serius bagi petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci dalam menjalankan tugas menyelamatkan warga dari ancaman kebakaran. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya.
5: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci harus berpacu dengan waktu saat menangani kebakaran yang terjadi di berbagai wilayah. Keterbatasan armada menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh petugas. Terlebih Kabupaten Kerinci memiliki wilayah yang cukup luas dengan 18 kecamatan dan jarak tempuh antar daerah yang cukup jauh. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Kerinci Siswadi mengatakan saat ini petugas hanya memiliki 8 unit armada pemadam kebakaran yang masih dapat digunakan, sementara 3 unit armada lainnya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat dioperasikan. Dari 8 armada yang masih beroperasi, hanya 2 unit armada yang tergolong relatif baru, yakni produksi tahun 2015, sedangkan 6 kendaraan lainnya merupakan kendaraan produksi tahun 2000. Kondisi tersebut menurut Siswadi cukup menyulitkan bagi petugas dalam menangani kebakaran. Pasalnya ketika kebakaran kebakaran terjadi di wilayah yang cukup jauh dari pusat pelayanan, petugas harus menempuh jarak yang cukup jauh sementara api terus membesar.
6: Siap tempur. Yang aktif sekarang itu 8. Nah, cuma yang 8 ini yang pengadaan istilahnya terbaru itu 2015-2016 itu cuma 2 buah lebih. Ya mobilnya sudah sebenarnya tidak layak pakai, semuanya sudah keluaran lama semuanya itu, tahun 2000-an kan. Nah, yang itu layak pakai ini yang itu 2015 pengadaan, kemudian 2016 itu mobil armada sulak dengan armada semuruk.
5: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Kerinci berharap kepada pemerintah Kabupaten Kerinci dan DPRD dapat memberikan perhatian terhadap kondisi armada yang ada. Menurut petugas, keberadaan armada pemadam kebakaran sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan perlindungan masyarakat ketika terjadi musibah kebakaran. Demikian Asep Sanjaya untuk Persatu RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Kota Jambi mulai menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas kembali hari ini setelah sekitar 2 pekan melaksanakan pembelajaran jarak jauh PJJ akibat kondisi kabut asap. Kepala SMKN Kota Jambi, Endra Gunawan, mengatakan kebijakan tatap muka terbatas tersebut dilaksanakan dengan sejumlah penyesuaian untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa maupun guru. Dalam pelaksanaannya, sekolah membatasi durasi pembelajaran. Jika sebelumnya 1 jam pelajaran berlangsung 40 sampai 45 menit, kini waktunya dikurangi menjadi sekitar 30 menit. Selain itu, sejumlah aktivitas yang berpotensi membuat siswa lebih banyak berada di luar ruangan juga ditiadakan atau dikurangi. Kegiatan olahraga, aktivitas di ruang terbuka, hingga kebiasaan berkumpul di kantin turut dibatasi.
7: Ya, diksi kata pembelajaran terbatas ini sejatinya bisa diurai dari pertama pembatasan jam mengajar. Kalau selama ini 40 sampai 45 menit, sekarang kita kurangi jadi 30 menit. Selanjutnya pembelajaran yang tuntut interaksi di lapangan seperti olahraga kita diadakan. Kemudian aktivitas anak-anak bermain di ruangan terbuka juga kita kurangi. Kemudian mungkin anak-anak sering ngumpul di kantin, kita kurangi.
1: Endra menegaskan, pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan dengan tetap menempatkan kesehatan sebagai prioritas. Siswa juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah. Pihak sekolah bahkan menyiapkan stok masker yang sebelumnya tersimpan sejak masa pandemi COVID-19 untuk digunakan kembali. Pihak sekolah juga memastikan siswa tidak berkeliaran di luar kelas selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Setelah jam belajar selesai, siswa diminta segera pulang dengan tetap menggunakan masker. Kebijakan tersebut menjadi upaya sekolah untuk menjaga proses pembelajaran tetap berjalan, sekaligus menekan risiko paparan kabut asap yang masih terjadi di Kota Jambi. Tekan inflasi. Bupati Kerinci instruksikan perluas areal tanam bawang putih. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
8: Kabupaten Kerinci terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Jambi. Berkat optimalisasi lahan dataran tinggi dan juga dukungan teknologi pertanian modern, produksi bawang putih lokal di kawasan kaki Gunung Kerinci dilaporkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada musim panen kali ini. Bupati Kerinci Munadi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Kabupaten Kerinci sebagai sentra utama penghasil bawang putih. Dalam kunjungan kerjanya ke kawasan pertanian dataran tinggi Kayu Aro, Bupati menginstruksikan Dinas Tanaman Pangan serta instansi terkait untuk memperluas areal tanam dan juga memaksimalkan pendampingan kepada para petani. Langkah strategis ini diambil sebagai respon nyata untuk menekan angka inflasi daerah dan juga mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap komoditas bawang putih impor yang selama ini mendominasi di pasar tradisional.
9: Nah, ini memang nanti kalau sudah strategis nasional, berarti kita harus kawalkan terus. Hari ini berapa hektar? 5 hektar. Kapan perlu ke depan? Berapa sih yang kita hitung untuk berasa dari awal kebutuhan Jambi aja cukup. Ya kan, cukup rencana Jambi itu sudah luar biasa. Ya, untuk kebutuhan bawang putih Jambi ini terpenuhi, tidak lagi impor, itu sudah luar biasa. Jadi, ya secara nasional. Ini memang memulai, memulainya memang susah.
8: Dengan terus memperluas area tanam dan juga meningkatkan indeks pertanaman, bawang putih Kerinci diharapkan dapat menjadi komoditas unggulan yang tidak hanya mensejahterakan petani lokal, tetapi juga menjadi kebanggaan komoditas hortikultura Indonesia. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Umat Kristiani Jambi menggelar doa bersama untuk memohon hujan sekaligus membagikan masker kepada masyarakat pada Rabu sore 9 September 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi dampak kemarau panjang serta ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah Jambi. Arif Munandar, selaku asisten 1 Setda Provinsi Jambi yang mewakili Gubernur Jambi Al-Haris, menyampaikan bahwa kemarau panjang yang tengah melanda telah membawa dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.
10: Menjadi bagian penting dari ikhtiar kita. Hari ini kita datang dengan kerendahan hati memohon kepada Tuhan agar kemarau panjang segera berakhir. Amin. Hujan diturunkan dengan cukup dan membawa keberkahan. Api-api yang muncul dapat dipadamkan. Amin. Serta kabut asap segera menghilang sehingga masyarakat kembali mendapatkan udara yang bersih dan sehat. Namun tentunya doa harus berjalan bersama ikhtiar. Pemerintah Provinsi Jambi bersama seluruh unsur terkait akan terus melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.
1: Penurunan sumber air dan kondisi lahan yang mengering kian meningkatkan risiko karhutla yang memicu munculnya kabut asap dan mengganggu kesehatan serta aktivitas sosioekonomi warga. Gubernur juga menegaskan bahwa upaya penanganan karhutla tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah semata. Diperlukan sinergi dari seluruh elemen masyarakat untuk mencegah dan mengendalikan ancaman titik api yang dapat meluas tanpa mengenal batas waktu. Pemerintah Provinsi Jambi bersama aparat dan relawan memastikan akan terus meningkatkan kesiapsiagaan di lapangan guna memadamkan karhutla dan melindungi warga dari bahaya kabut asap. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap, sekolah akui sulit pantau keaktifan siswa. RRI Fest 2026 hadirkan 100 tenan, UMKM dan beragam hiburan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan bersama saya Dadan Sutariana SMSI, Kepala LPP RRI Jambi. Selamat siang.
0: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

96,7 Pro 1 RRI Sungai Tenuh. Nah, yang dari tadi nungguin musik dangdut merapat dulu, karena sekarang waktunya kita masuk ke Pro Dangdut. Ini saatnya goyang tipis-tipis ya. Yang penting hati jangan ikut tipis. Buat yang mau request lagu, boleh di 08 11 787 0 9 6 7 0. Bisa juga via WhatsApp ya, di nomor yang sama 08 11 787 0 9 6 7 0. Ada El yang bakal nemenin dari dangdut yang bikin senyum-senyum sampai yang bikin tiba-tiba keinget mantan. Yuk kita mulai Pro Dangdut hari ini. Musiknya dinaikin, moodnya jangan diturunin ya. Oke, kita mulai dengan alamat palsu nih. Cintanya jangan sampai palsu ya.

0: 6,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Turunkan operator, turunkan musiknya. Agak turun, turun lagi musiknya. Musiknya. Oke, ya. Itu di 9,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh pada siang hari ini di Halo Dangdut. Dangdut adalah kita, bisa tentunya bergabung bersama kita. Kita terima line telepon di siang hari ini, bisa request lagu, bisa salam-salam juga. Tentunya masih bersama saya Desi Hermila dan juga rekan saya ada Elvian Nengsi, KL, di siang hari ini. Kita boleh putar-putarkan lagu dangdut favorit Anda. Jadi bisa telepon di nomornya RRI Sungai Penuh atau WA, WhatsApp langsung di nomor RRI Sungai Penuh. Dan untuk Anda semuanya, kami informasikan juga bahwa sehubungan dengan kabut asap yang melanda wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dan sekitarnya, KL, kita coba menerima penelpon kita kali ini. Ada siapa di mana? Kecilin musiknya, turunin. Nah, gitu. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam.
0: Halo,
1: selamat siang, Mbak Desi.
0: Selamat siang, dengan siapa ini?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin?
1: Iya, Tajudin di Minahasa.
0: Oh, di Minahasa. Oh iya, aku ingat yang kemarin nelpon kan?
1: Iya, yang sama Mela itu.
0: Oh, sama Kak Mela. Oke. Okay. Ya, Tajudin, apa kabarnya di sana?
1: Kabar aku alhamdulillah sehat, meskipun panas terik nih, Mbak Desi.
0: Panas terik, itu semangat. Asap juga berarti di sana ya?
1: Kenapa?
0: Asap juga nggak sih di sana sama?
1: Kalau asap alhamdulillah nggak ada sih, cuman udah mulai kekeringan juga.
0: Udah mulai gitu, asik dong, tapi kami di sini masih itu, kabut asap, pekat.
1: Oke.
0: Siang hari ini, kalau di sana jam berapa sekarang?
1: Bedanya 1 jam.
0: Bedanya
1: di sini
0: 1...
1: mau jam 3, di sana kan mau jam 2 waktu Indonesia Barat. Kalau di sini waktu Indonesia Tengah gitu.
0: Oh, waktu Indonesia Tengah, bukan timur ya. Berarti masuk ke tengah. Bukan, WIT.
1: Timur lebih lama lagi.
0: Oh iya, berarti WITA.
1: Bedanya 2 jam. 2 jam di sana, 1 jam di sini.
0: Gitu. Iya, aja. Kami kan bagian barat, barat banget Sumatera
1: iya,
0: soalnya.
1: Benar. Iya, benar. Barat ketemu sama tengah nih.
0: Iya, barat ketemu sama sana. Lumayan sih, tapi seneng deh kalau misalnya didengerin agak beda jalur, maksudnya agak jauh gitu kan. Bukan di sekitar sini iya. aja, tapi didengerin. Memang suka random gitu ya kalau dengerin radio?
1: Maksudnya gimana tuh random? Gimana?
0: Ya, maksudnya suka dengerin radio dimanapun, misalnya Bandung, Jakarta, sampai ke Jambi.
1: Oh, gitu. Aku tergantung penyiarnya. Kalau siang hari ini kebetulan memang aku lagi pantau
0: Sungai Penuh.
1: Sungai Penuh sama Padang gitu, kalau RRI ya. Tapi kebetulan Padangnya masih lagu, tadi udah selesai jadi.
0: Oh gitu. Berarti kalau Padang sekarang juga Halo Dangdut, Pro Dangdut gitu ya?
1: Di sana 100% karena
0: Pro Dangdutnya dipindahin ke Indonesia. Ya. Oke. Di sini ada Pro

0: aku makan nasi ayam goreng gitu.
1: Oh, Mbak, itu ada ciri khasnya nggak sih makanan di sana?
0: Ciri khasnya biasanya makanan-makanan Sulawesi ya, beda sama tiap daerah kan pasti Mbak Desi punya makanan yang beda-beda
1: ya, gitu.
0: Ya.
1: Apa biasanya kalau di sana? Jadi kami
0: kalau di Sulawesi Utara itu kalau makanan biasanya sambal itu sambal dabu-dabu ya.
1: Wih, dabu-dabu enak nih.
0: Dabu-dabu ya. Terus sambal bakar rica.
1: Uh-uh.
0: Sama satu lagi sambal roa ya, itu yang di Sulawesi Utara.
1: Wah, mantep nih. Kalau dabu-dabu sudah sering dengar, tuh sambal apa lagi, rica-rica juga. Tapi sambal yang terakhir itu belum pernah deh kayaknya.
0: Belum
1: pernah.
0: Bakar rica, kalau bakar rica udah.
1: Bakar rica kayaknya udah deh. Kalau kita ke kayak kota-kota besar gitu kan.
0: Kalau ada yang terakhir jual. Belum, yang roa belum ya.
1: Roa, itu sejenis apa roa tuh?
0: Iya, roa kan yang agak panjang itu, dia kan dihaluskan kan.
1: Mm-hmm.
0: Ditumbuk gitu kan dia.
1: Oh gitu, jadi nanti aku searching ya. Mungkin agak sama dengan makanan khas kami di sini, ada yang hampir sama gitu
0: ya,
1: gimana mungkin. Kalau kami dari Sumatera kan biasa lah, lidah orang Sumatera itu kan banyak bumbunya, banyak rempahnya, terus medok rasanya gitu, kayak gitu. Jadi ada perbedaannya terus, sih gitu. Ya gimana? Ya,
0: terus ada juga perkedel Nike ya, atau ikan Nike, orang sebutnya ikan yang kecil-kecil itu.
1: Dijadiin perkedel. Oh, kalau kami dinamai di sini itu kayak salah lauk.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Ya, terus ada juga kalau siang panas begini mungkin ada satu kayak dia kayak salad ya, salad buah gitu kan. Tapi memang mau dibilang salad buah, dia buahnya cuma satu macam. Jadi kayaknya enggak mau dibilang salad buah juga gimana. Kalau salad buah kan biasanya ada beberapa kan buahnya.
1: Macam-macam gitu.
0: Iya, macam-macam. Buahnya cuma satu, buah pepaya tuh. Di apa? Menggunakan cuka, terus nama di sininya Goku gitu.
1: Oh, gitu. Nanti seger deh ya, buah pepaya. Ada teman aku nggak suka pepaya ya, katanya baunya kayak
0: nggak tahu di sungai penuh. Kalau ada temannya Mbak Desi, kalau Mbak Desi sendiri gimana?
1: Aku suka sama pepaya, jadi sampai dua pepaya itu aku sendiri bisa gitu makan, tergantung bau pepayanya sih sebenarnya. Kan pepaya kan ada bau kan, ada yang
0: nggak
1: enak gitu. Tapi kalau misalnya kayak dia lebih dia masak terus manis tuh juga nggak terlalu bau gitu kan, itu habis deh kayak dua pepaya tuh aku sendiri sambil duduk udah habis gitu. Emang suka sama tumbuh-tumbuhan.
0: Oke,
1: request lagunya apa?
0: Terus satu lagi kalau dari The Quay kan gitu, satu lagi ada macam-macam juga sih kalau di Sulawesi Utara ya.
1: Iya, banyak ya beda itu
0: kayak mungkin di Jawa juga ada ya, kayak naga Nogosari gitu.
1: Nogosari, kalau di sana apa namanya?
0: Iya, namanya Nogosari, tapi bahasa Indonesia kan Nagasari.
1: Iya. Oke.
0: Iya, terus sama ada binolos juga yang ubi itu, ubi yang dibuat bulat itu ditumbuk gitu kan. Terus satu lagi sama itu apa? Namanya gogodo itu tepung terigu dicampur kelapa gitu, parutan kelapa.
1: Oh gitu, jadi hampir sama mungkin namanya aja beda-beda gitu ya di suatu daerah, tapi bentuknya juga kayak beda gitu. Oke, kalau ngomongin makanan kami jadi lapar. Ini kebayang-bayang soalnya udah siang kan, kalau ngopi udah tinggal cemilannya aja yang belum. Cuman ini kalau sambil di sana mau request lagu apa ini di siang hari ini?
0: Oke, emang Mbak Desi belum makan?
1: Sudah makan, tapi kalau
0: sudah
1: makan nasi ampera deh tadi, nasi padang, nasi itu sama apa sih?
0: Tapi baru pertama kali ini juga aku ngobrol sama Mbak Desi kan?
1: Ya
0: kemarin kan sama Mela tuh, jadi terbagi kan.
1: Oh iya, boleh. Soalnya aku nggak di bagian siaran, jadi memang kayak ada waktu senggang aku lagi.
0: Reporter kan, diberitakan.
1: Betul gitu. Ya,
0: yang beberapa hari lalu kalau nggak salah aku dengerin siaran pagi kan?
1: Siaran pagi, oh dialog itu bawa.

0: kayak dialog kayak apa gitu ya memang bawain gitu.
1: Cerita.
0: Nah, betul.
1: Iya. Ya, terus satu lagi terakhir kata Mbak Mel dari 2014 ya, benar?
0: Iya betul, aku dari 2014 awal memang duluan sih daripada Mbak Mela itu udah di RRI gitu. Waktu masih muda.
1: Aku penasaran. Kalau dulu itu emang udah langsung reporter berita apa sempat jadi penyiar sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau kami dulu tuh siaran ada, tapi kebanyakan aku di pemberitaan memang. Cuma kalau di siaran itu aku bawa lagu daerah, jadi lagu daerah Kerinci kan, karena aku orang Kerinci asli, Sungai Penuh asli, jadi lebih ke sana gitu.
1: Oke, menarik.
0: Iya. Gimana yaudah. Lagunya? Apa?
1: Iya, oke. Durasi request itu deh.
0: Apa?
1: Judulnya itu lihat ke sini, Mbak.
0: Lihat ke sini. Gimana lihatnya jauh?
1: Iya, benar jauh sih.
0: Iya, lihat ke sini dari siapa yang bawain lagunya?
1: Penyanyinya itu Feninur.
0: Feninur, oke.
1: Iya.
0: Oke, nanti dicari lagunya ya. Spesial lagunya buat siapa?
1: Spesial buat yang lagi siaran aja Mbak Desi bersama Mbak Elvi yang ada di belakang layar gitu.
0: Iya, Mbak Elvi lagi di belakang layar.
1: Iya,
0: terus
1: lagi
0: ada
1: menjadi operator.
0: Mbak Lalat juga. Ini ya, oke.
1: Cuma kru-krunya aja deh sekalian.
0: Iya,
1: Mbak
0: lagi.
1: Mela, siapa lagi? Mbak
0: Citra,
1: terus Bang siapa?
0: Bang Wendy,
1: terus satu lagi Bang Mahmud, semuanya aja deh. Bang L, semuanya di kru-kru semuanya.
0: Oke, terima kasih.
1: Kita sebutin semuanya. Oke, buat Mbak Desinya, apa kabar? Aku belum nanya.
0: Oh, kabar aku alhamdulillah sehat, sangat sehat ini ya.
1: Oke, spesial nih di bulan September siarannya, mungkin karena besok akan ulang tahun.
0: Betul, ke 81 tanggal 11 kan besok kita ulang tahun.
1: Iya, pasti Mbak Desi besok ada di studio juga dong pasti.
0: Ikut apel deh kayaknya. Ikut apel, oke.
1: Ya udah, buat Mbak Desinya sampai ketemu lagi, jaga kesehatan meskipun jarang, mungkin sebulan sekali pasti ada lah gitu, sekali-sekali boleh.
0: Iya.
1: Jarang, makasih Mbak Desi.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum, selamat siang.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, luar biasa jauh lan ya, di Sulawesi sana, terus juga lama ngobrolnya karena pengen tahu makanan di sana tuh apa aja ya.
2: Benar banget semua pendengar, dan setelah ini kita dengarkan lagu dulu ya Kak
0: Desi
2: ya.
0: Iya, dengar lagu terus sambil menerima penelpon juga nanti ya guys ya, sabar dulu kita dengerin dan puterin lagu dangdut berikut ini.

0: Betul kok ngono toh? Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejas iki, Heb.
0: Enggak mau aku jazz, aku maunya.
1: Enak. Sumpah ngejazz iki enak.
0: Ngejazz enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Wiwit. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi. Betul.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar Radio Republik Indonesia, semuanya penuh di manapun Anda berada pada siang hari ini ya, masih di Halo Dangdut. Dangdut adalah kita. Baru saja kita dengerin lagu dari Imam S. Arifin. Imam S. Arifin dengan judul Tanpa Kamu. Tanpa kamu apalah artinya aku. Waduh. Tanpa kamu bisa juga sih aku hidup, cuman agak nyesek aja gitu ya. Dan juga untuk Anda yang mau bergabung bersama RRI Penuh pada siang hari ini, bisa bergabung bersama nomornya kita seperti biasa. Juga untuk Anda semuanya yang mau di salam-salamin, di sapa-sapa boleh ya. Ada penelpon kita di hari ini atau ada yang mau request lagu, silahkan di nomornya RRI Penuh. Kita salamin buat adik-adik yang lagi serius ya membuat pekerjaan rumah mereka hari ini, karena memang banyak konten yang harus diisi. Jadi adik-adik yang dari SMK 3, SMK 4, terus juga SMK 7 Kerinci, ini lagi serius membuat tugas mereka masing-masing. Jadi kalau teman-teman semuanya melihat ada konten-konten di Instagram, Facebook, sebagainya itu, teman-teman anak SMK juga ikut membantu. Oke, buat kalian semuanya yang siang hari ini yang mau menelpon di nomornya RRI, bisa tentunya di nomornya kita di seperti biasa ya. Kami juga menerima penelpon yang saat ini tentu lagi dengerin sambil santai-santai, sambil minum kopi atau minum teh atau cemilan dan sebagainya. Kalau udah, kalau siang udah lewat ya makannya. Siap ya makannya. Cuma kayak sambil menunggu tentunya di hari ini kita puterin dulu lagu ya di siang hari ini, lagu dangdut dengan Evi Tamala. Dengan judul pokoknya Evi Tamala ya. Dengerin aja lagu Evi Tamala berikut ini.

Pendengar, masih kita tunggu tentunya di 0811 7870 9670, di nomor yang RRI Sungai Penuh pada hari ini. Masih sekitar 40 menit lagi kami menemani Anda di Halo Dangdut. Dangdut adalah kita ya, di hari ini bisa request lagu, bisa juga salam-salam boleh ya. Yang mau dengerin lagu favoritnya bisa di nomornya kita tentunya di 0811 7870 9670. Ya, terima kasih yang sudah menonton saya di akun TikTok RRI Sungai Penuh dan TikTok saya sendiri ya di siang hari ini. Terima kasih sekali, walaupun kabut tengah menyapa kita, cuma hati kita jangan berkabut ya, jangan sampai ada hal-hal yang membuat hati kita jadi rusak, itu menggerogoti hati kita. Semoga kita menjadi pribadi yang positif, yang menyenangkan, dan sangat ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Karena kita, orang berada di dekat kita itu merasa bahagia dan menyenangkan. Dan untuk terapi cedera kerinci, halo ya, kami tunggu di sini. Ini kretek-kretek kan, si Dodi, siapa namanya? Doni yang Tanjung Hilir, yang adik tingkat saya kalau tidak salah, junior ya. Terapi cedera kerinci, silakan. Boleh datang ke Sungai Penuh, ke RRI Sungai Penuh ya. Kami mau juga deh ya, itu boleh. Boleh ya. Lokasi RRI Sungai Penuh ada di ex kantor Bupati Kerinci Lama. Jadi masih di Pemda ya. Dan juga ini ada Mama Bebe yang selalu request ya lagu. Tapi Eliangsi katanya, di sini hujan lebat Mbak Desi katanya. Kemarin nggak hujan di Sungai Penuh, enggak, di Sungai Penuhnya nggak hujan, tapi ada daerah-daerah tertentu yang hujan, ada hujannya gitu. Ya Mama Bebe, semoga hujan ini bisa menyapu asap, kabut asap yang sangat mengganggu. Biasanya kita kalau pagi-pagi ngelihat kebun teh, terus juga Gunung Kerinci itu keren dan gagah banget. Cuma karena karena kabut asap ini sangat mengganggu. Kita juga mohon kepada pihak-pihak tertentu yang di luar sana, karena kita asap kiriman ya, bukan di daerah kita gitu, bukan dari daerah kita. Sama dengan kerasahan yang dirasakan oleh negeri jiran Malaysia yang rasa terganggu banget. Jadi mereka mengirimkan bantuan katanya untuk untuk Indonesia, khususnya di Kalimantan sana, agar mengurangi kabut asap. Wah, luar biasa, ini patut kita apresiasi. Terus juga terima kasih buat yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh pada hari ini. Ada apa kabarnya sih R24 ya, kalau tidak salah namanya R24 sama Trisel. Dan juga Mas Edi Bakso apa kabarnya. Terus juga Atu Sako apa kabarnya. Silakan bergabung bersama RRI Sungai Penuh, kami tunggu di sini. Dan kangen nih mau nyapa-nyapa ya pendengar kita. Kalau kata pepatah lama itu tak, kalau kita kangen sama orang, kita dengerin suaranya aja itu udah seneng banget, udah mengobati rindu kita kepada seorang tersebut. Dan semoga kangennya sama para pendengar kita, karena jarang-jarang nih aku siaran ya, Mbak Desi siaran, terus juga pengen denger nih mana suara para pendengar RRI yang sudah lama gak gabung di RRI Sungai Penuh.

Ada yang main belepotan. Tadi ada juga yang minta lagu dari masa lalu. Kalau ngomongin masa lalu, itu tidak perlu kita sesali, karena masa lalu ya sudah terjadi. Tinggal bagaimana diri kita itu bisa berubah. Kalau ada hal yang salah, kalau hal yang salah kita berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau ada yang betul sudah kita lakukan, sudah merasa benar, tinggal kita perbaiki lagi dan jadi lebih baik lagi. Dan tidak ada salahnya kan kita belajar dari masa lalu tersebut, karena segala sesuatu hal itu kalau tidak kita alami, tidak kita ambil hikmahnya, segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita itu adalah suatu membuat kita lebih belajar lagi, lebih dewasa lagi, sehingga kita bisa menampik dunia yang sangat dor-dor ini dengan baik dan juga dengan benar.

sebabnya. Kalian pernah dengar afirmasi positif nggak? Kalau aku beberapa saat ini udah beberapa bulan lalu sering melakukan afirmasi dengan mengulang kata-kata yang bagus ya, dengan kata-kata yang bijak kayak seperti aku pintar, aku sehat, aku cantik, aku bahagia, aku kaya raya dan sebagainya. Itu dilakukan setiap pagi, bahkan setiap aku mau mau tidur gitu kan. Jadi itu ada yang mengatakan bahwa kata-kata adalah doa. Jadi aku percayakan hal itu, akan doa itu. Jadi aku ulangi, aku sehat, aku bahagia, aku kaya raya, aku cantik, aku awet muda atau sebagainya. Pokoknya dengan kata-kata positif seperti itu afirmasi positif. Ada titik-titik tertentu yang saya tekan gitu ya, seperti di bawah mata, terus di atas alis, terus juga di tulang rahang saya, terus juga di bawah sini gitu, di bawah di bawah ketiak ya, di bawah ketiak juga, di tepuk-tepuk sambil melakukan afirmasi positif dan juga berdoa. Usaha juga harus kita lakukan gitu, adalah salah satu hal yang menjadi kebiasaan saya saat ini. Jadi saya merasakan manfaatnya akan hal itu ya, semoga tetap sehat dan tetap bahagia selalu untuk kita semuanya. Jangan sampai hal-hal yang negatif itu mengganggu kehidupan kita, karena kehidupan, walau seberat apapun itu, kita harus menjalani kehidupan ini dengan baik. Kita harus hidup pokoknya. Dan yang sampai yang mengganggu kita, terutama yang galau-galau ya, yang sedih itu membuat kita ingin mengakhiri semuanya, karena banyak orang yang menaruh harapan kepada kita, harapan yang baik, harapan yang benar seperti itu, agar kita hidup lebih baik lagi, karena kita masih bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kesedihan yang kita rasakan itu membuat orang-orang di sekeliling kita juga terganggu akan energi-energi yang tidak baik itu.

Untuk para pendengar RRI Sungai Penuh pada siang hari ini, kami masih tunggu Anda dengan lagu-lagu dangdut yang sangat luar biasa hari ini ya. Ini aku suka lagu, kalau kalian suka lagu apa? Aku suka lagu yang dangdut, yang salah satunya adalah dari Iyad Bustami dengan judulnya adalah Cinta Hanya Sekali. Nanti aku putarin deh, pasti kalian juga suka dengan lagu ini. Terus juga ada lagu dari Maci Camoktar dengan Ilalang, itu juga jadi salah satu favorit lagu dangdut saya. Karena memang selera dangdut saya cukup lumayan lah. Sama dengan Anda semuanya, dan berharap sih ya, dari lagu-lagu yang kami putarkan, dari informasi yang kami berikan, ini bisa menghibur Anda semua dan menjadi salah satu menjadi lagu favorit Anda.

ini baru tanggal 10, jadi besok adalah tanggal 11 September pasti ya. Pada tanggal 11 September sekitar 81 tahun yang lalu itu diperingati juga sebagai Hari Radio atau hari ulang tahunnya Radio Republik Indonesia, di mana RRI ini merupakan salah satu yang berkontribusi mengumumkan secara langsung didengar di seluruh Indonesia itu mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat itu. Dan usianya sama dengan usia Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu 81 tahun. 11 September merupakan hari ulang tahun RRI ke-81 dari sejak tahun 1945, tepatnya satu bulan setelah siaran radio Jepang dihentikan. Dan pada tahun 2026 ini RRI genap berusia 81 tahun. Dengan tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur pada 11 September 2026 ini dengan slogan yang legendaris, pasti kalian semuanya udah tahu, yaitu sekali di udara, tetap di udara, yang fokus menegaskan peran RRI sebagai media perjuangan yang menyatukan masyarakat sekaligus memperkuat relevansi siaran di era transformasi digital. Jadi pendengar, ya, RRI sudah bisa Anda dengarkan tentunya seperti biasa di frekuensi 96,7 MHz ya FM. Terus juga bisa Anda dengarkan di RRI Digital, terus juga bisa Anda tonton tentunya di live streaming YouTube, di media sosialnya Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Itu semua harus melek dengan informasi digital, karena kalau kita ketahui bahwa saat sekarang ini anak-anak muda, Gen Z, Gen Alpha, Gen Millennial ya, kita semuanya sejak gen apapun kayaknya media sosial itu sangat penting. Jadi semuanya kita lebih banyak memilih ke hal-hal yang berbau instan dan di gadget, itu adalah salah satunya. Jadi informasi yang Anda butuhkan itu Anda bisa klik di rri.co.id, bisa Anda lihat juga di media sosialnya RRI, terutama di RSW Penuh. Terima kasih Mama Baby sudah WA ya di nomornya kita tentunya pada hari ini. Terima kasih juga yang sudah dengerin RRI Sungai Penuh dan sudah menonton live TikTok saya di siang jelang sore pada hari ini. Kita putarkan lagu berikut ini dengan Iyad Bustami, Cinta Hanya Sekali.

lagi dengerin RS yang penuh. Terima kasih sekali ya, sudah sekali berkali-kali sih ya sudah dengerin lagu RS yang penuh, lagu lagi sudah dengerin RS yang penuh sejak tadi. Ini kurang fokus ya karena udah siang, terus minum kurang. Karena minum kurang terus ada yang teman-teman yang di belakang lagi makan es krim kayaknya. Ini mengganggu otak saya, makan es krim lah gitu kan. Minum atau makan sih es krim? Dan untuk para pendengar RRI Sungai Penuh dan juga penonton di siang hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa afirmasi positif adalah kalimat atau pernyataan singkat bernada optimis. Kita harus optimis, jangan pesimis melulu ya. Ini di mana pernyataan singkat bernada optimis yang diucapkan secara berulang-ulang untuk memprogram ulang pikiran, menantang pikiran negatif, dan membangun rasa percaya diri. Dan menanamkan kebiasaan ini secara rutin sangat efektif untuk mengurangi stres. Ini yang disampaikan oleh dokter ya. Jadi kita ulang sama-sama seperti kita tekan di titik tertentu, terus kita semangatin diri saya, aku cantik, aku sehat gitu kan, aku bahagia, aku berlimpahan rezeki, aku soleha gitu dan sebagainya. Jadi aku menerima dan mencintai diriku sendiri, kecukupan diri, kelayakan juga, itu semuanya harus kita ucapkan. Ya, karena memang hal-hal yang positif, kata-kata adalah doa. Jadi kata-kata yang keluar dari mulut kita kalau bisa kayak kesel sama orang ya, eh kamu ya, aku bisa gitu. Bisa kayak gitu mungkin ya, sekesel-kesel sama orang, jangan sampai kita menyakiti hati orang dengan mendengarkan kata-kata dari kita. Karena doa orang yang, kata-kata orang yang tersakiti itu biasa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kebersamaan kita pada siang hari ini di Halo Dangdut, tetap dengarkan RRI Sungai Penuh karena ulang tahun RRI Sungai Penuh ya, bukan ya, ulang tahun RRI ke-81 itu jatuh pada 11 September. Yang pada tahun 2026 ini adalah ulang tahun ke-81. 81 ya guys ya, jadi sebulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia, terus radio Jepang itu ditutup, jadi berdirilah Radio Republik Indonesia yang dikenal juga sebagai Hari Radio. Jadi bukan hanya ulang tahun RRI saja, tapi besok itu menjadi ulang tahun radio se-Indonesia. Kali ini kita putarkan lagu dari Nazar ya, Nazar dengan Gejolak Asmara untuk kita semuanya, sambil menutup perjumpaan kita di Halo Dangdut pada siang hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan RRI Sungai Penuh dan sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini pendengar, dan kita akan ikuti bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk Mozaik Berjaringan. Tetap bersama kami.

0: lu ngantuk gak sih, lalu sih biasanya lagu main lah video main lah apa di sih, aduh bosan sih santai sih.
1: Nah, bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi termasuk kita ada program namanya smart farming, bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas, tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
2: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya, apa aplikasi apa tuh Pak?
1: Ya ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Ya salah satu contoh Pak penggunaan drone ya yang kita
2: penggunaan drone ya. Itu manfaatnya ya, apa itu, fungsinya?
1: Ya itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer seperti itu. Ya termasuk memupuk bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu Pak.
2: Iya benar-benar.
1: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
2: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya Pak ya.
1: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu Pak.
2: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
1: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola petani petani milenial kita. Itu program sekarang Pak mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini mungkin pilot proyek ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sitrap itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
2: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan Pak atau mungkin
1: ya kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong untuk menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi modern yang kita terapkan di situ Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan. Ya, dengan fasilitas yang ada seperti itu.
2: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih Pak untuk mendukung para petani milenial ini?
1: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas Pak. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
3: Beranda Astacita.
4: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
5: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
6: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
7: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat. Wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumbah ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sentanur yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
6: Ia menambahkan keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
8: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung belum turun cek ke petani langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami itu seperti itu.
6: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
9: Sangat baik bagi pengembangan padi biofertilit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern, dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
6: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Asta Cita, produksi LPPR di Nabire.
3: Beranda Asta Cita.
4: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
5: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
10: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif

0: Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana menjelaskan, program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
1: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
2: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah, itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani. Sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya, utama. Yeah. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita apa ini Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, termasuk di situ maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur, kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran. Walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
0: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
3: kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan, misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi, nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini, ya rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih, pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit, harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong ini, menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
0: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah.

0: Beranda Astacita.
1: Rio Pro 1, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: segar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, di Juli ya, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya, kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya, melon apa? Jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah, ujungnya sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi mengelilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium sangat penting itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya, kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa bahasa Balinya itu debu gitu ya. Bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebo. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung. Jadi benar-benar ada daun melon itu ditutup, kayak ditutupi tepung. Benar ya. Kita kira itu benda mati, ternyata itu hama. Itu. Dan sudah kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
0: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
1: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik, dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
1: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayatnya susah.
2: Ya. Oke, siap.
1: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
0: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madidasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
1: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
0: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
1: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu. Walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi

0: dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Astacita selanjutnya.
1: Pada persatu RRI, ya setelah kita mendengarkan ya beranda Astacita Nasional.
2: Iya, dan setelah ini nanti kita menuju ke warta berita kota ya.
1: Betul.
2: Sembari silakan berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda di 0811 7972 7912
1: atau telepon di 0213440696.
3: Anda telah mendengarkan beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Yang sekarang kita perjuangkan adalah tadi relevan ya, tapi bagaimana tadi kalau kita bisa menyampaikan informasi yang benar tapi juga menarik.
3: Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpaving semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat.
0: Itulah tadi diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 10 September 2026. Yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo menegaskan komitmen Radio Republik Indonesia atau RRI untuk terus menyampaikan informasi publik melalui konten yang terpercaya sekaligus menarik bagi masyarakat. Laporan disampaikan Herul Rizki RRI Palembang.
1: Utama LPP RRI, I. Hendrasmo menegaskan komitmen RRI untuk terus menyampaikan informasi publik melalui konten yang terpercaya sekaligus menarik bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sarasehan RRI pada Rabu 9 September 2026. Menurutnya di tengah perubahan landscape media dan juga perkembangan teknologi digital, RRI perlu terus beradaptasi dalam menyajikan informasi tanpa mengesampingkan prinsip akurasi dan juga kredibilitas. RRI terus mendorong penguatan konten di berbagai platform agar informasi publik dapat menjangkau masyarakat lebih luas dengan kemasan yang relevan dan juga sesuai perkembangan zaman.
2: Radio itu memang senantiasa dikatakan sebagai media yang paling tangguh untuk most resilient. Tapi di sisi lain ini kita juga dihadapkan pada situasi, ya walaupun kita mengalami decline ya, tapi kita tetap optimis ya, masa depan justru di media konvensional, di radio. Makanya itu yang sekarang kita perjuangkan adalah tadi relevan ya, tapi bagaimana tadi kalau kita bisa menyampaikan informasi yang benar tapi juga menarik.
1: Ia juga menambahkan LPP RRI memperkuat relevansinya di tengah disrupsi informasi. Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan Sarasehan RRI kemarin, kini, dan nanti dalam rangka hari jadi ke-81 RRI. Disrupsi informasi menjadi tantangan utama RRI saat ini, dan menurutnya perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin sulit membedakan informasi yang benar dan juga informasi yang keliru. Untuk itu, upaya tersebut menjadi bagian dari perjuangan RRI untuk mempertahankan peran dan juga fungsi sebagai media publik. Hendrasmo menilai konten RRI harus memberikan manfaat dan juga dampak nyata bagi masyarakat di tengah perubahan ekosistem media. Dari Jalan Radio, Herul Rizki RRI Palembang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan warga Lampung mengenai eksistensi lembaga penyiaran di tengah pesatnya perkembangan AI dan platform digital yang telah dirangkum reporter Siti Triani dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Adit, menurut saya AI itu bukan hanya ancaman, tapi juga bisa menjadi alat bantu. Yang penting penggunaannya tetap bertanggung jawab, karena sekarang banyak informasi atau video yang dibuat dengan AI, dan sulit dibedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi lembaga penyiaran tetap punya peran penting untuk memberikan informasi yang benar dan bisa dipercaya. Tapi sekarang lebih banyak orang menggunakan media sosial, karena lebih cepat dan praktis. Menurut saya, TV dan radio harus ikut beradaptasi. TV dan radio harus ikut beradaptasi, misalnya aktif di media sosial, YouTube, TikTok, dan Instagram.
0: Dari Lampung kini menuju ke RRI Jambi.

0: Itulah. Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Ketua Wakil KPID Provinsi Jambi, Abdul Rahim, terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital.
1: Pendengar, saya akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jambi, Pak Abdul Rahim, terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital.
2: Bicara terkait lembaga penyiaran di era AI dan platform digital, Pak Rahim, gambaran perkembangan lembaga penyiaran di Provinsi Jambi seperti apa? Termasuk juga di tengah perkembangan platform digital dan juga maraknya AI seperti itu.
3: Ya, baik. Terima kasih Bu Tati. Alhamdulillah dunia penyiaran di Provinsi Jambi ini bisa bertahan, ya. Meskipun tidak berkembang secara signifikan, minimal bisa bertahan, dia sudah untung di apa namanya di era kompetisi digital ini, ya kan? Yeah. Cuman dari 72 lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Jambi, nasional dan lokal, itu sebagiannya sudah beradaptasi dengan perkembangan ke teknologi AI ini, kecerdasan buatan ini. Yeah. Maka kita Komisi Penyiaran sudah merespon itu, sehingga SE nomor 1 tahun 2026 itu khusus menyikapi pengawasan tentang penggunaan artificial intelligence ini di dunia penyiaran. Seperti itu.
2: Sudah ada regulasi ya?
3: Sudah ada regulasinya, payung hukumnya sudah ada.
2: Tapi sejauh ini AI ini sendiri sudah mulai ini ya digunakan di lembaga penyiaran. Sebenarnya dampak dan juga dampak dari platform digital terhadap lembaga penyiaran yang ada itu seperti apa?
3: Pertama, dari hasil pemantauan kita, baik secara sistem, kita punya alat untuk memonitor ya, semua siaran yang ada di Provinsi Jambi, baik lokal pun nasional. Kalau yang lembaga penyiaran lokal itu belum terpantau oleh kita menggunakan kecerdasan buatan ini. Kalau nasional tentunya sudah menggunakan banyak sekali apa namanya kecerdasan buatan ini. Tantangannya tentu dengan perkembangan platform digital dibanding dunia penyiaran yang konvensional ini, maka ada tantangan baru tentunya. Tantangan bagi dunia penyiaran, dia harus menarik simpati pemirsa, penontonnya, bagaimana bisa beradaptasi dengan perkembangan digital dan memanfaatkan platform digital ini untuk apa namanya memperluas penyiaran mereka, mereka memanfaatkan, jangan tidak menolak, tapi betul-betul memanfaatkan platform digital ini untuk mensupport apa namanya penyiaran mereka seperti itu.
2: Bisa jadi peluang seperti itu ya.
3: Iya, tentu.
2: Kalau bisa memanfaatkan gitu ya.
3: Memanfaatkan platform digital. Kalau tidak, ya mereka bisa sedikit demi sedikit bisa tersisih.
2: Ini yang memang baik. Sudah mulai multi platform. Dari KPID sendiri pengawasannya seperti apa ini untuk lembaga penyiaran yang sudah multi platform seperti itu?
3: Ya, Bu. Jadi gini Bu, kita Komisi Penyiaran itu sampai hari ini payung hukum kita, dasar hukum kita adalah Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2001 ya. Itu hanya menjangkau sebatas apa namanya radio dan televisi. Penggunaan platform digital lainnya seperti kita sebutkanlah YouTube atau apa namanya Twitter apa segala macamnya itu di luar kewenangan kita. Nah, maka yang menjadi objek pengawasan kita adalah lembaga penyiaran ini tadi, TV atau radio. Nah, kita tetap kepada apa namanya buku kitab suci kita dalam dunia penyiaran itu adalah Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS, pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Kita mengacu pada itu. Sepanjang itu ditaati, diikuti secara apa namanya baik, selesai itu aman-aman saja. Tapi kalau ada yang keluar dari rel itu, maka tentu kita KPI itu akan memproses, memanggil dan menindaklanjuti.
1: Baik pendengar, demikian tadi perbincangan bersama Wakil Ketua KPID Provinsi Jambi, Pak Abdul Rahim.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.

0: Stok beras di gudang Bulog Pisang Baru, Kabupaten Waikanan, dipastikan aman mencapai 5.000 ton untuk mendukung penyaluran bantuan pangan dan beras SPHP. Ketersediaan tersebut dipastikan memenuhi standar kualitas setelah melewati pemeriksaan ketat bersama dinas terkait sebelum disalurkan ke masyarakat. Rio Tanjung, RRI SP Waikanan melaporkan.
1: Stok beras di gudang Bulog Pisang Baru, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan mencapai sekitar 5.000 ton. Stok tersebut dinilai mencukupi kebutuhan bantuan pangan dan penjualan beras SPHP. Kepala Gudang Bulog Pisang Baru, Lukman, kepada RRI mengatakan stok bantuan pangan mencapai 2.138 ton. Selain bantuan pangan, Bulog masih menyalurkan beras SPHP melalui pasar dan warung mitra. Penjualan tersebut dilakukan bersama mitra Bulog dan pemerintah Kabupaten Waikanan. Dirinya menambahkan sebelum penyaluran bantuan pangan, kualitas dan berat beras terlebih dahulu diperiksa. Pemeriksaan dilakukan Bulog bersama Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan Waikanan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan beras yang diterima masyarakat memenuhi standar kualitas. Bulog juga memastikan kesiapan mengganti beras apabila ditemukan kualitas yang kurang baik. Menurutnya, koordinasi penyaluran bantuan pangan sejauh ini berjalan tanpa kendala. Penyaluran termasuk telah dilakukan di sejumlah kecamatan, salah satunya Kecamatan Waituba.
2: Saat ini di gudang Bulog Pisang Baru, Kabupaten Waikanan, stok yang kami kuasai sebanyak 5.000 ton setara beras cukup untuk bantuan pangan sebanyak 2.138 ton, dan kami masih melakukan penjualan beras SPHP ke pasar dan warung yang bekerja sama dengan Bulog serta Pemda Kabupaten Waikanan. Belum melakukan penyaluran beras bantuan pangan, Bulog dan Pemda Kabupaten Waikanan yang diwakili Dinas Sosial dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan uji kualitas mutu dan timbangan beras yang akan disalurkan. Sampai saat ini masih bekerja sangat baik, juga tidak ada kendala koordinasi dari Dinas Ketahanan Pangan, juga setiap kecamatan seperti Kecamatan Waituba yang sudah kami salurkan. Sampai saat ini tidak ada kendala, kami masih terus melakukan penjualan beras SPHP ke pasar-pasar dan warung mitra yang bekerja sama dengan Bulog, Pemda, juga TNI tidak menutup kemungkinan apabila akan dilakukan operasi pasar gudang Bulog Pisang Baru siap dengan kondisi stok yang cukup.
1: Lebih lanjut, pihaknya juga terus menjaga ketersediaan beras SPHP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Beras tersebut dipasarkan melalui pasar dan warung yang menjadi mitra Bulog. Pihaknya siap mendukung apabila pemerintah kembali menggelar operasi pasar. Kondisi stok yang tersedia dinilai cukup untuk mendukung kegiatan tersebut. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Waikanan kita ke RRI SP Belitung.

0: Pemerintah Kabupaten Belitung perkuat antisipasi penanganan karhutla saat kemarau panjang. Selengkapnya, Arif Juliantoro melaporkan.
1: Mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpaving semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat.
2: Pemerintah Kabupaten Belitung bersama Forkopimda memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla untuk mencegah kebakaran semakin meluas. Langkah ini dilakukan mengingat sekitar 10 hektar lahan di sejumlah wilayah Belitung telah terdampak karhutla. Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat mengatakan penguatan penanganan dilakukan setelah pihaknya bersama Forkopimda memetakan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Menurutnya, titik-titik kebakaran hampir muncul setiap hari di sejumlah wilayah. Meski demikian, seluruh kejadian sejauh ini masih dapat dikendalikan dengan waktu penanganan tidak lebih dari 24 jam.
1: Oh ya, tadi kita koordinasi ya bersama Forkopimda yang selama ini sudah mendukung kita lah ya terkait masalah kebakaran hutan ya. Kita tadi mapping apa-apa yang menjadi kendala dan kelihatannya sudah terpaving semua sehingga kita nanti bisa bergerak cepat. Dan kita ketahui saat ini mungkin ada sekitar 10 hektar kita udah terbakar ya, beberapa titik itu, karena setiap hari itu di mana-mana ada titik kebakaran itu. Akan tetapi ya semuanya masih bisa kita kendalikan ya, rasanya nggak pernah lebih dari 1-2 kali 24 jam.
2: Joni menyebut sebaran karhutla mulai meluas. Jika sebelumnya kebakaran lebih banyak terjadi di Kecamatan Sijuk, kini kebakaran kembali muncul di Kecamatan Membalung dan Badau. Pemkab Belitung juga akan menerapkan zonasi sebagai salah satu langkah antisipasi. Keterbatasan anggaran diakui menjadi salah satu kendala, namun tidak menghambat upaya pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Joni menegaskan, karhutla saat ini sudah menjadi persoalan serius. Dampak asap dari kebakaran bahkan disebut dapat dirasakan hingga ke negara lain. Karena itu, koordinasi dan penanganan di lapangan terus diperkuat untuk memastikan setiap titik kebakaran dapat segera dikendalikan sebelum meluas. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari SP Belitung, kita beralih ke Sungai Liat.

0: Kabut asap tipis meselimuti sejumlah wilayah di Pangkal Pinang. Ahmad Dwi Cahyo, RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap.
2: Kabut asap tipis terpantau menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Pangkal Pinang, Dedi Revandi, membenarkan adanya kabut asap yang terlihat di sejumlah wilayah tersebut. Menurutnya, kabut asap tersebut diperkirakan berasal dari kiriman asap yang terbawa embusan angin dan masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
1: Jadi memang pagi ini terpantau di beberapa wilayah Kota Pangkal Pinang, ya, adanya kabut asap. Nah, ini kabut asap ini diperkirakan bahwa adanya kiriman akibat dari embusan angin yang masuk ke wilayah Kota Pangkal Pinang.
2: Teddy mengatakan masyarakat perlu mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan, terlebih kondisi kualitas udara yang menurun akibat adanya kabut asap dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Sementara itu, Lestari, warga Pangkal Pinang, mengatakan kabut asap mulai terlihat sejak pukul 6 pagi. Menurutnya, kondisi kabut asap yang terlihat pada pagi hari tersebut masih tergolong tipis.
3: Kalau saya melihat sudah 2 hari ini, ya, sejak Rabu kemarin kabut asapnya mulai terlihat mulai pukul 6 pagi biasanya. Tapi memang kabutnya nggak terlalu tebal.
2: Masyarakat diimbau tetap berhati-hati dalam beraktivitas di luar rumah dan memperhatikan kondisi udara, terutama apabila kabut asap kembali meningkat. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Sampah di kota Sungai Penuh kini tak hanya menjadi limbah, tetapi juga bisa menghasilkan uang. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh membuka layanan bank sampah di dua lokasi, yakni di Lapangan Merdeka dan Kantor Lingkungan Hidup. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh kini membuka layanan bank sampah di dua lokasi. Masyarakat bisa datang ke bank sampah yang berada di Lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh atau di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Warga bisa membawa berbagai jenis sampah yang masih memiliki nilai ekonomis seperti botol plastik, besi, kardus, buku, dan berbagai sampah yang bisa didaur ulang. Petugas bank sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh, Doliza, mengatakan layanan bank sampah tersebut sudah berjalan hampir 3 bulan. Menurutnya, program ini bertujuan mengurangi jumlah sampah di Kota Sungai Penuh, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dolizar menjelaskan harga sampah yang diterima bank sampah mengikuti harga pasar. Untuk kardus harganya sekitar Rp1.000 per kilogram. Buku dihargai sekitar Rp700 per kilogram, sedangkan botol plastik mencapai Rp1.400 per kilogram. Jenis sampah lainnya juga dapat dijual sesuai dengan ketentuan dan harga yang berlaku.
2: Untuk mencegah, untuk mengurangi sampah yang ada di Tasungi.
3: Sejauh ini selain di sini, ada lagi lokasi bank sampah lain yang dibuka oleh LH Tasungi Penuh?
2: Ada, itu berada di belakang kantor.
1: Di samping itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh berharap keberadaan bank sampah ini dapat meningkatkan kesadaran warga untuk memilah sampah dari rumah. Selain menjaga kebersihan kota, sampah yang memiliki nilai ekonomis juga bisa menjadi sumber tambahan penghasilan bagi masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Antisipasi abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, petugas Coktas KPU Kabupaten Kaur diimbau pakai masker dan kacamata. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Umum KPU Kabupaten Kaur mengimbau seluruh personil lapangan yang bertugas dalam agenda pencocokan terbatas atau coktas data pemilih untuk melengkapi diri dengan alat pelindung diri berupa masker dan kacamata hitam. Imbauan ini dikeluarkan menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang dilaporkan telah sampai di wilayah Kabupaten Kaur pada triwulan 3 bulan September 2026. Anggota Komisioner KPU Kaur Dini Suwandi menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk mengantisipasi potensi gangguan kesehatan bagi para petugas di lapangan. Peningkatan aktivitas erupsi dalam beberapa hari terakhir dinilai sangat mengancam keselamatan fisik, terutama pada saluran pernapasan dan mata petugas yang bermobilitas tinggi dari rumah ke rumah. Penggunaan pelindungan ekstra tersebut tidak hanya ditujukan bagi tim dari internal KPU Kaur, melainkan juga diperuntukkan bagi jajaran Bawaslu Kaur yang menampingi dan melakukan pengawasan langsung di lapangan. Sinergi ini diharapkan dapat memastikan seluruh pihak yang terlibat tetap dalam kondisi prima saat menjalankan tugas negara.
2: Untuk itu, sementara malam tadi kan ada arahan juga dari Pak Bupati, masalah abu vulkanik, waktu rapat minggu kemarin memang belum kita bahas itu. Jadi malam tadi karena Pak Bupati sudah mengarahkan, karena ada kegiatan di luar, mengingat situasi kita sekarang lagi erupsi yang akar Krakatau, jadi nanti di rapat periode sebentar lagi kami juga akan menyarankan untuk setiap personel yang akan turun, kita sarankan untuk memakai kacamata hitam dan menggunakan masker itu.
1: Ditambahkan oleh Didi, pihak KPU Kaur berharap dengan adanya langkah pencegahan ini, pelaksana pencocokan terbatas data pemilih tidak mengalami hambatan berarti dan tetap berjalan dengan sesuai target yang direncanakan. Kelancaran tahapan ini dinilai krusial demi menjaga keakuratan data pemilih di Kabupaten Kaur tanpa harus mengabaikan keselamatan jiwa para petugas. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Dari SP Bintuan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: jam.
1: Pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayan publik nasional atau SP4N. Lapor bagi OPD, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bengkulu melakukan sosialisasi sekaligus reaktivasi akun sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SP4N lapor bagi OPD, kecamatan, kelurahan hingga puskesmas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap pengaduan masyarakat yang masuk melalui kanal digital dapat segera direspon dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Wali Kota Bengkulu, Dedi Wahyudi, menegaskan banyaknya kanal pengaduan tidak akan memberikan manfaat apabila laporan masyarakat tidak mendapatkan respon dan penyelesaian. Oleh karena itu, respon cepat dan tindakan cepat aduan adalah hal yang wajib dilakukan. Dedi bahkan mendorong agar waktu tunggu laporan dapat ditekan seminimal mungkin. Ia berharap laporan yang masuk bisa segera diketahui admin dan mendapatkan respon awal tanpa harus menunggu berhari-hari. Pemkot Bengkulu juga menyiapkan skema penghargaan dan sanksi bagi pengelola pengaduan. Mulai 2027, OPD yang dinilai cepat merespon sekaligus menindaklanjuti laporan masyarakat akan diberikan apresiasi.
3: Ini program pemerintah pusat, SPANLAPOR, dalam bentuk aplikasi. Nah, jadi banyak saluran masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya bisa ke SPANLAPOR, download dulu aplikasinya, bisa ke 112, bisa ke WA yang masing-masing OPD, atau secara manual ada kotak saran. Tapi sebenarnya apapun bentuk pengaduan masyarakat, kalau tidak direspon percuma, kalau tidak ada tindak lanjut juga percuma. Maka tadi saya menyampaikan mohon kepada admin semua OPD, lurah dan camat agar mengaktifkan adminnya sehingga setiap laporan itu harus direspon cepat.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Nurlia Dewi mengatakan, reaktivasi dilakukan karena sejumlah akun yang sebelumnya telah dibuat tidak lagi dikelola secara aktif. Kondisi tersebut antara lain disebabkan pergantian personil ataupun admin yang berpindah tugas. Sekitar 100 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Setiap OPD diminta menunjuk minimal 1 hingga maksimal 4 admin untuk memastikan pengelolaan laporan berjalan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
1: Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id. Dan saya Dirman, mewakili kerabat tim kerja yang bertugas di sore hari ini, pamit undur diri dan sampai jumpa.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Iya, berbarengan untuk kebersamaan di edisi sore ini masih hadir menemani dan menyapa Anda. Dan untuk selanjutnya, pendengar, kita sapa Anda di musik dan informasi sore. Untuk kebersamaan di sore ini, pendengar, untuk ditembang lagu-lagu slow rocknya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Iya, Bebrenger untuk kebersamaan di edisi hari ini masih menemani dan menyapa Anda yang seri yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz. Banyak orang yang merasa tidak percaya diri dengan berat badan mereka. Meningkatkan kasus obesitas di seluruh dunia juga mendorong munculnya diet dan makanan anti-obesitas di pasaran. Meskipun di satu sisi ya, mereka mempromosikan pola makan sehat, terlalu mengandalkan secara membabi buta bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendefinisikan obesitas sebagai akumulasi lemak abnormal ataupun berlebihan yang menimbulkan risiko bagi kesehatan. Para ahli gizi telah menegaskan pentingnya memerangi obesitas dengan makanan alami yang tepat, aktivitas fisik yang memadai, dan gaya hidup sehat. Namun daya tarik dari smoothie mewah, granola bar, dan juga produk bebas gluten terlalu kuat untuk diabaikan banyak orang. Yang perlu diingat dalam perjalanan anti-obesitas Anda adalah bahwa apapun yang terlalu banyak tidaklah baik, termasuk makanan sehat. Ada beberapa makanan pemicu obesitas yang sering dikonsumsi seperti jus dan smoothies ya. Meskipun jus dan smoothies kaya akan nutrisi, keduanya juga kaya akan kalori. Satu apel ataupun jeruk ukuran sedang akan membuat Anda merasa lebih kenyang daripada minum segelas jus apel ataupun jeruk yang terdiri dari 4 dan 5 jeruk. Lalu produk bebas gluten ya, granola bar ataupun protein bar ya, karena kebanyakan granola bar yang tersedia di pasaran biasanya menunjukkan kandungan proteinnya yang merupakan hal yang baik. Akan tetapi mereka juga memilih untuk tidak menunjukkan kandungan gula yang ada di dalamnya. Lalu produk panggang ya, tren ini telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam kategori cemilan. Cemilan yang dipanggang belum tentu rendah kalori. Cemilan ini masih mengandung banyak pengawet ya, kandungan natrium yang tinggi dan gula dalam berbagai bentuk. Lalu campuran berbagai kacang ya. Kacang memang sehat akan tetapi juga kaya kalori. Karena ukurannya kecil, orang cenderung mengkonsumsi lebih banyak dari yang dibutuhkan dan akhirnya mengkonsumsi kalori yang tidak diinginkan. Baik pendengar, hadir untuk kebersamaan di edisi hari ini bersama kami di

0: Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda.

motivasi dan inspirasi.

0: Berdoa yang dilakukan dengan tulus adalah sebentuk pengakuan dari seorang manusia terhadap status kehambaannya yang dimilikinya. Dengan berdoa, seremeh apapun isinya, seorang manusia telah memproklamirkan bahwa ada zat di luar dirinya yang memiliki kekuasaan mutlak dan menjadi tempat bergantung untuk pengabulan doanya. Doa yang tulus juga merupakan sebuah pencapaian rohani. Ketika seorang hamba mengetahui bahwa segala kebaikan dan amal soleh yang ia lakukan sejatinya bersumber dari Sang Maha Penentu, hingga seharusnya tak tersisalah perasaan sombong ketika dirinya berada dalam kesolehan. Doa juga dapat menjadi obat mujarab untuk memperbaiki diri dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan segala permintaan, termasuk membimbingnya kembali kepada kebaikan saat ia terjerumus ke dalam lembah keburukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah berkata, "Doa itu bermanfaat terhadap sesuatu yang telah turun atau telah terjadi, maupun sesuatu yang belum terjadi. Maka kalian, wahai hamba Allah, haruslah berdoa."
1: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Setiap matahari terbit di ufuk timur, kita dianugerahkan Tuhan nikmat yang tidak terhitung dan terhingga jumlahnya. Salah satunya di antaranya adalah kita masih dapat bernafas, yang merupakan modal terpenting dalam hidup ini. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya seperti kesehatan badan, rumah tempat tinggal, makanan dan minuman, dan yang lain-lainnya. Semua itu wajarlah apabila kita mensyukurinya. Sebab dengan mensyukurinya, Tuhan memberikan jaminan. Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian bunyi surat Ibrahim ayat 7.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Cinta dunia adalah suatu hal yang wajar, karena kita hidup di dunia. Demikian pula, wajarlah bila seseorang cinta kepada harta. Namun yang tidak wajar adalah bila cinta dunia itu menyebabkan kita lalai akan akhirat dan lupa amal ibadah. Karena pada hakikatnya, di akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Dunia dan isinya ini akan ditinggalkan semua. Lupa akhirat berarti lupa bekal untuk hidup di sana. Seseorang yang tidak ada bekal akhirat dalam pandangan Islam merupakan suatu kerugian besar. Rasulullah bersabda, "Akan terjadi atas umatku, mereka menyukai 5 perkara dan lalai 5 perkara. Mereka menyukai dunia, lalai kepada akhirat. Mereka menyukai hidup, lalai kepada mati. Mereka menyukai rumah-rumah gedung, lalai kepada rumah-rumah kubur. Mereka menyukai harta, namun lalai kepada hisab atau hari perhitungan. Dan mereka menyukai makhluk, namun lalai kepada Khalik, yaitu Allah."
1: Pro 1.

Ya, bebrengan untuk kebersamaan di edisi hari ini. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada ya. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Manusia terus mencari kebahagiaan, namun banyak di antara mereka yang tersesat dari jalan menuju kebahagiaan yang sejati. Mereka berlari mengejar Fata Morgana yang tidak memiliki hakikat, ya. Mereka mengira bahwa kebahagiaan terletak pada harta dan kedudukan, pada pemuasan hawa nafsu dan kemewahan, ataupun pada popularitas serta kenikmatan dunia yang fana. Padahal semua itu hanyalah kebahagiaan semu yang menipu hati dan melalaikan akal.

Banyak orang yang memiliki harta melimpah dan kekayaan berlimpah ya, kan, tetapi tidak menunaikan hak yang ada pada hartanya. Mereka justru menjalani kehidupan yang penuh kesengsaraan dan kegelisahan, ya bahkan sebelum datangnya kehidupan akhirat. Mengapa demikian? Karena seluruh hidup mereka dihabiskan untuk menjaga, mengembangkan, dan mempertahankan kekayaannya. Mereka terus dihantui oleh rasa cemas dan takut kehilangan harta yang dimiliki. Betapa banyak orang yang memiliki kekayaan hingga miliaran, akan tetapi hidupnya dipenuhi kecemasan. Mengapa mereka begitu takut? Mengapa hati mereka tidak pernah tenang? Karena mereka selalu khawatir hartanya lenyap, dirampas oleh musibah, krisis ekonomi, peperangan, ataupun berbagai peristiwa yang dapat menghilangkan seluruh kekayaannya. Berapa banyak orang kaya menjadi korban penculikan ataupun pembunuhan karena kekayaannya? Bahkan tidak sedikit orang yang justru kehilangan kebebasan akibat hartanya. Mereka tidak dapat berjalan dengan leluasa, tidak bisa bepergian sesuka hati, bahkan tidak dapat tidur dengan tenang. Semua itu terjadi karena kekayaan yang mereka miliki. Lebih dari itu, tidak sedikit orang yang suatu ketika memiliki harta berlimpah, namun kemudian seluruh kekayaannya lenyap karena berbagai sebab, sehingga sisa hidupnya dijalankan dengan penderitaan dan kesedihan. Beberengar masih hadir menemani Anda untuk bersama di edisi hari ini.

Dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Ya, Bu Brenger, kita akan nantikan untuk Warta Berita sesaat lagi bersama Pro 3 Jakarta. Selamat siang pendengar, selamat malam pendengar untuk kebersamaan untuk malam ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 96,7 MHz.

Ternyata bicara tanpa mengingat Allah akan menyebabkan isi pembicaraan itu bisa menyimpang dan bertentangan dengan agama. Misalnya, membicarakan kejelekan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji dan kotor. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah, karena banyak berbicara tanpa ingat kepada Allah merupakan penyebab hati yang menjadi keras. Dan sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah ialah orang yang hatinya keras. Sedangkan menjelekkan orang lain, merendahkan orang lain, mengadu domba, berkata keji, kotor dan jorok dan lain-lain itu, menurut Al-Quran dan hadis, secara implisit termasuk sifat hati yang keras."

0: diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebutlah olehmu kebaikan orang yang mati, dan janganlah kamu menyebut-nyebut kejelekan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini menganjurkan kepada kita semua bahwa jika kita menyebut-nyebut orang yang telah mati, hendaklah yang disebut kebaikannya saja. Jangan menyebut-nyebut kejelekannya. Karena dia sudah mati dan urusannya sudah selesai di dunia, tinggal menunggu balasannya di akhirat nanti. Paling tidak, ada 3 hikmah yang akan kita peroleh jika menyebut-nyebut kebaikan orang yang telah mati. Pertama, kita dapat meneladani kebaikan-kebaikannya. Kedua, kebaikan yang diteladani itu menjadi amal jariah bagi almarhum. Dan ketiga, orang yang meninggal dunia harum namanya karena yang dikenal kebaikannya, bukan keburukannya. Sebaliknya, menyebut-nyebut kejelekan orang yang telah mati tidak akan menambah kebaikan, kecuali keburukan. Pertama, kita berdosa karena membuka aib orang. Kedua, kita juga mendapat limpahan dosa manakala orang-orang yang tahu kejelekannya dari kita ikut menjelekannya. Ketiga, dosa almarhum menjadi bertambah bila kemudian dicontoh orang. Dan keempat, keluarga almarhum menjadi terpukul karena aib almarhum dibuka. Maka, sebutlah kebaikan orang yang telah mati dan jangan menyebut-nyebut kejelekannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, berpendengar untuk kebersamaan di edisi siaran hari ini, tidak terasa kebersamaan kita di penghujung acara pendengar. Selanjutnya rekan kami Melavika yang akan hadir menemani Anda. Saya Citra Undari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO Danantar yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan Pak? Dana awalnya ini kan 50.000 Pak, itu dari APBN atau ya. Dari IMBAR?
5: Stop loh. Ini gimana Pak, itu warga ikut bank atau gimana Pak?
0: Teman? Ya nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok. Ya.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa Pak? Jadi alokasinya berapa Pak?
6: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
8: 11 T.
6: Iya. Dan ini nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
8: Berarti tetap dapat juga berarti?
6: Tetap dapat juga.
8: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening. Namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah apa?
9: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
9: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
10: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi, tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
9: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
12: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
11: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
12: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
13: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
12: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB, Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
14: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
15: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
16: Sore Pak Yudi, ya, saya mohon doa aja, keadaan saya memang lebih aktif.
15: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
17: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Asistaba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenag?
18: Izin, tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Asistaba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
19: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
20: Gus Alek.
19: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
20: Di ruangan beliau.
19: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
20: Beliau mengarahkan 2000.
21: 637.644 kuota yang betul ya, Pak?
22: Pak izin koreksi dari BPK ya.
21: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian.
22: Iya.
21: Yang 2.302.000.
22: Iya.
18: Sementara itu, terdakwa Asrul Aziz Tabah mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
0: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
22: Betul.
0: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
22: Tidak, seperti itu.
0: Terima kasih.
18: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Aziz alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
4: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Raharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
5: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor. Seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya gagal gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa, sampah dan sebagainya itu bisa terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu, speak up lah itu.
4: Sementara itu, Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu dan wanita di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Baru kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
4: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu, atlet terbaiknya dari Jepang.
1: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya. Pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet. Mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
6: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang sedikit-sedikitnya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi, Gunung Krakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Niar Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papa Lili ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Yeah. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah, Kreasi Anak Daerah Tembus Pasar Global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lah dalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru Dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Noksi melon.
11: Iya. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen Sendiri, Wujudkan Pangan Mandiri.
12: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Radio Sungai Penuh 96,7 MHz di manapun berada. Apa kabar Anda malam hari ini? Kembali bersama saya yang akan menemani pendengar dalam program Sungai Penuh malam ini, menghadirkan musik pilihan sekaligus informasi yang ringan, aktual dan tentunya bermanfaat. Dimanapun yang baru pulang kerja, yang sedang bersantai bersama keluarga, yang masih beraktivitas atau mungkin sedang berkendara, dan tetap hati-hati dan jangan lupa dengarkan RRI Sungai Penuh tentunya. Dan selamat malam buat sahabat saya tercinta yang lagi dengerin RRI Sungai Penuh katanya malam hari ini. Dan semoga terhibur ya dengan lagu tadi mengawali perjumpaan kita, dan Manusia Bodoh darinya Ada Band ya. Dan lagu ini mengingatkan kita bahwasanya di tahun-tahun seperti itu kita zaman-zaman SMA kayaknya ya. Tapi kalau Anda zaman mana nih? Zaman batu atau zaman air? Baik pendengar, kami masih temani Anda malam hari ini ya. Dan tentunya malam ini kita akan ngobrol tentang banyak hal. Ada kabar menjelang HUT ke-81 RRI besok, informasi daerah, nasional dan internasional, kesehatan, teknologi, lingkungan, tips menarik, mitos atau fakta, sampai kata-kata malam dan pesan untuk pendengar. Jadi jangan kemana-mana tentunya, Sungai Penuh malam tetap bersama Anda sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti tentunya, dan sampai formasi pukul 23.24 waktu Indonesia Barat nanti saya temani Anda pendengar. Dan kita hadirkan kembali ada Ari Lasso dengan Penjaga Hati. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Pendengar, tentunya besok 11 September 2026, LPP Radio Republik Indonesia akan memperingati hari ulang tahun ke-81, di mana 81 tahun bukanlah waktu yang singkat. Selama puluhan tahun, radio menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, pendidikan, hiburan, kebudayaan, dan hingga menjadi ruang untuk mendengarkan suara masyarakat. Di RRI Sungai Penuh sendiri, semangat HUT ke-81 juga terasa. Di kanal digital RRI Sungai Penuh terdapat ucapan selamat ulang tahun ke-81 RRI dari sejumlah tokoh daerah, di antaranya Kepala Diskominfo Kota Sungai Penuh, Wali Kota Sungai Penuh, Bupati Kerinci, Kapolres Kerinci, dan serta Direktur Utama LPP RRI. Dan pendengar dan malam ini kita ingin mengajak pendengar semua untuk ikut merayakan dengan cara yang sederhana. Kalau RRI sudah menemani Anda selama ini, apa sih kenangan Anda bersama radio? Nah, apa juga dulu sering mendengarkan radio bersama orang tua? Nah, apakah pernah mengirimkan salam dan request lagu? Atau justru radio menjadi teman saat bekerja, belajar, dan perjalanan? Silakan tentunya untuk Anda semua yang ingin berkirim pesan melalui WhatsApp kita di nomor 0811 7870 9670. Nah, mendengar, kita beralih ke informasi daerah. Dari wilayah Sungai Penuh dan Kerinci, salah satu perhatian masyarakat saat ini adalah sektor pelayanan dan kesehatan. Kabar terbaru dari RSUD Maijen Haji Atalib Sungai Penuh menambah fasilitas medis berupa CT scan dan juga mamografi. Penambahan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh dan juga Kabupaten Kerinci. Tentu ini menjadi kabar baik karena semakin dekat akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan dengan teknologi medis yang lebih modern lagi. Sementara itu, informasi lain dari Sungai Penuh, pendengar, pada Rabu 9 September telah digelar razia kepatuhan pajak kendaraan bermotor di kawasan Jembatan Kerinduan. Pesan sederhananya adalah mari kita tertib administrasi kendaraan. Jangan menunggu terkena razia baru kemudian mengingat pajak kendaraan. Dan mendengar, kita juga perlu memberikan perhatian terhadap persoalan lingkungan dan kualitas udara. Informasi terbaru hari ini menunjukkan Indonesia sedang menghadapi kondisi kebakaran hutan dan lahan yang cukup serius. Data Kementerian Kesehatan yang diberitakan tentunya menunjukkan kasus gangguan pernapasan ter-

Daerah terus melakukan upaya penanganan karhutla. Mendengar RRI Kesehatan malam ini, kita angkat dari persoalan yang sederhana. Jangan abaikan kualitas udara, apalagi bagi anak-anak dan lansia, dan juga orang yang memiliki masalah pernapasan. Jika udara sedang berasap atau berdebu, nah kurangi aktivitas di luar ruangan ya. Tutup pintu dan jendela ketika kualitas udara di luar buruk. Perbanyak minum air putih dan kebersihan rumah dari debu dan asap. Jika muncul keluhan kesehatan yang berat atau menetap, segera cari bantuan tenaga kesehatan. Dan Kementerian Kesehatan sendiri terus memperkuat pemantauan kualitas udara terkait dampak erupsi dan polusi partikulat. Dimana jadi pendengar semua, sehat itu bukan hanya ketika sakit kita berobat, tetapi juga bagaimana kita menjaga diri sebelum sakit datang. Pendengar, kembali kami hibur Anda dengan beragam lagu pop Indonesia tentunya. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di kebersamaan malam hari ini. Kali ini kita hadirkan pendengar untuk Anda semua. Dan mudah-mudahan apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda. Kali ini ada Acha Septriyanta dengan Sampai Menutup Mata. Dan tetaplah bersama kami tentunya pendengar di RRI Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengari, mana sejarah berada tentunya masih bersama di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh pendengar. Kami akan menghadirkan tentunya drama legenda Nusantara tentunya ke tengah ruang dengar Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Kisah Putri Rundu ini sangat memasyarakat dan sangat dikenal oleh masyarakat pesisir di pantai barat Sumatera Utara, mulai dari Barus, Sorkam sampai ke Natal, bahkan sampai ke Singkil di Aceh Selatan. Sebuah cerita yang mungkin pada masa lalu diceritakan secara bertutur, akhirnya menghilangkan jati diri dari akar cerita itu sendiri. Sebuah kisah tragis kecantikan seorang putri yang oleh masyarakat pesisir Sibolga dan Tapanuli Tengah dikenal sebagai Putri Rundu. Dan karena kecantikannya, Putri Rundu menjadi rebutan para raja, termasuklah Raja Sanjaya dari Mataram dan juga Raja Janggi yang diceritakan berasal dari Afrika.

0: Tuan Putri, dari laporan para hulu balang dikatakan pasukan Raja Sanjaya sekarang sedang membangun kekuatan di pesisir pantai. Para hulu balang kita banyak yang tewas ketika melawan pasukan Sanjaya.
1: Apa pendapatmu, Panglima Dare?
0: Puncak Maligai tak mampu lagi melakukan perlawanan.
2: Benar, Tuanku Putri. Terdengar pula kabar Raja Sanjaya sudah mempersiapkan jung besar untuk menawan dan membawa Tuan Putri ke Tanah Jawa.
1: Panglima Dare dan Songsang, Puncak Mahligai tidak akan menyerah kepada raja manapun. Kejayaan dan kebesaran Kerajaan Mahligai harus kita pertahankan. Kita bela sampai akhir.
2: Si Kudidi panjang kaki, besar air makannya di tengah. Daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkalang tanah.
1: Kalaulah ini sebagai mufakat, maka didapatlah kata sepakat. Puncak Mahligai boleh kalah melawan musuh. Namun, junjunganmu ini tak akan pernah ditawan. Apalagi dimiliki oleh raja yang haus kekuasaan.
0: Baiklah kalau begitu, Tuan Putri. Kami akan segera melihat keadaan di luar sana. Sana Songsang, panggillah para dayang yang menemani Tuan Putri.

0: Apa yang terjadi denganmu, Sanak Dari? Mengapa tidak berterus terang saja pada Tuan Putri bahwa...
1: Sanak Songsang, rasu ndak tak katakan. Baapo mencari keadaan Tuan Putri ditambah pulau babannya. Kok kita sampaikan?
0: Sanak Dari, ampo kurang sependapik. Saya tahu Tuan Putri kini hanyu Rajo Sanjaya nan dicamekan. Coba bayangkan. Baapo berangnya Tuan Putri ko awaknya tahu pau janggi alaman nanti pulau di tengah lawik nun.
1: Itu nan ambo pikirkan, Sanak Songsang. Kita selamatkan dahulu Tuan Putri ke bukit di balik lubu tuo. Ko iyo turun si pau janggi ke darek. Tentu dihadapinya dahulu Rajo Sanjaya tu.
0: Bisa Sanak bayangkan ko si janggi mengalahkan Sanjaya?
1: Sanak Songsang, memang itulah nan ambo harokan.
0: Lalu baapo?
1: Soal baaponyo, kudian pulo kita pikirkan. Kini, kita cari orang nan mau bergabung jon kita. Mak jadi hulu balang. Muh, pai kita.
2: Tuan Putri junjungan kami, jaweklah hormat jomaab kami. Padialah tak alam bulan di balik awan. Jangan pulo tabau keputin nan rupawan. Raso hibo di puncak mahligai, karena orang datang baparangai. Izinkan kami badendang.
3: Kain batik, kain tulisan, indah serupo kain sipodang. Rupo nan cantik indahlah pujian, budi nan baik dipandang orang.
4: Cukuplah dahulu kambang, ala nampak panglimo datang. Naiklah Panglimo Dare, Basa Ratu Panglimo Songsang. Hal penting apakah yang ingin Panglima sampaikan?
0: Maafkan kami, Tuan Putri. Kalau kami tidak salah melihat, ada beberapa jung besar di tengah laut yang nampaknya segera mendekat ke pantai.
1: Dari bentuk dan lebar layarnya, kami yakin itu bukanlah jung atau perahu kepunyaan Raja Sanjaya yang akan menjemput Tuan Putri. Mereka datang dari jauh, dan mereka berkulit lebih hitam.
4: Pauh Janggi.
0: Bila Tuan Putri berkenan, kami akan membawa Tuan Putri ke puncak bukit untuk melihat dan memutuskan apa yang harus kita lakukan.
4: Seperti juga Raja Sanjaya, kedatangan Janggi bukan semata ingin berdagang untuk menguasai hasil bumi puncak Mahligai. Sesungguhnya, ada sesuatu yang lain di balik kedatangan mereka. Selain ingin menguasai, Janggi juga berselimutkan nafsu.
1: Apa pendapat Tuan Putri?
4: Panglima Dare dan juga Songsang, kalau prajurit dan hulu balang puncak Mahligai tak mampu menghadapi mereka, maka biarlah Janggi yang menghadapi Raja Sanjaya. Panglima sampaikan kepada Sanjaya agar menghadapi Janggi.
1: Permintaan Tuan Putri segera kami laksanakan.

0: Aku janji datang memenuhi permintaanmu.
1: Ayo, prajurit dan kru Balang Janggi, maju, hancurkan Sanjaya. Bunuh orang-orang yang menghalangi langkah Janggi.
2: Tuan Putri, dari bukit ini jelas terlihat bagaimana jalannya pertempuran Janggi dengan Sanjaya di bawah sana. Lihat, prajurit Janggi itu. Mereka bagai pasukan iblis, membunuh tanpa ampun. Mereka lebih kejam dari prajurit Sanjaya. Apakah ini tidak mencemaskan Tuan Putri? Panglima Songsang, kita harus bisa selamatkan Tuan Putri. Apa pendapatmu?
3: Melihat situasi seperti ini, kalau ada permohonan kepada Tuan Putri agar Tuan Putri segera bersiap meninggalkan Puncak Maligai.
2: Bersiaplah. Berlayarlah ke Mursala bersama si Kambang, para dayang dan Hulu Balang seperlunya. Kami akan tinggal di sini menjaga Puncak Maligai.
3: Tak ada waktu lagi. Bersegeralah Tuan Putri. Kambang, persiapkan keperluan dan perbekalan Tuan Putri. Berlayarlah. Jangan terlihat oleh pasukan Janggi. Kalau masih umur di badan, kita akan bersua di Mursala.

0: mana itu Putri Rundu? Ayo, cari dan tangkap dia. Cari, cari terus. Putri Rundu, di mana? Di mana?
1: Apakah benar tuan yang disebut orang Pahu Janggi?
0: Siapa? Siapa yang berani menyebut namaku tidak dengan rasa takut? Siapa?
1: Kalau mencari Tuan Putri, kami berdua Panglima Puncak Mahligai siap untuk menyambutmu, Janggi.
0: Tidak perlu basa-basi. Mana Putri Rundu?
1: Seperti inikah adat di negeri Tuhan? Datang tanpa permisi, seperti iblis pembawa bencana. Puncak Mahligai, negeri yang beradat. Enyahlah Tuan bila tanpa mufakat.
0: Mufakat, mufakat. Sampaikan pada Tuan Putrimu nan cantik rupawan. Bila benar Putri Bijak Bestari, lebih baik serahkan diri.
2: Cukup, Janggi. Jangan menabur manis di bibir, tapi isi hati penuh angkara.
0: Ya, maju kalian menghadapi kematian.
1: Jaga langkahmu, ya. Panglima Songsang. Kita maju bersama. Ya!
3: Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. Hai. H

0: Tuan Putri, kita sudah sampai di Mursala. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Putri?
1: Kita menunggu di sini, Kambang.
0: Tuan Putri, maafkan kami. Bila Tuan berkenan, biarlah kami berlayar ke seberang, meminta bantuan Panglima Buyung Sorkam.
1: Panglima Buyung Sorkam, katamu, Kambang? Tidak perlu. Junjunganmu bergelar Putri Runduk, putri yang ditakdirkan untuk kebesaran puncak Mahligai. Maka, bila ditakdirkan menghadapi Janggi, junjunganmu ini akan teguh diri menghadapi.
0: Tuan Putri akan menghadapi Janggi.
1: Andai benar itu terjadi, Kambang juga akan jadi saksi.
0: Wahai Tuan Putri junjungan kami, bila Tuan Putri berwasiat kepada kami, seluruh anak negeri akan ingat dalam hati.
1: Kalau begitu, mari kita turun dari puncak tebing Mursala ini. Kita lihat apa yang akan terjadi.

0: Tuan Putri, Tuan Putri nan cantik rupawan. Kalau jodoh memang tak akan kemana. Aku janji sengaja datang menjemputmu.
1: Kambang, Hulu Balang, ayo naik ke perahu. Kita tinggalkan Mursalah. Berlayarlah ke tengah laut.
0: Masih ingin lari, Tuan Putri? Lebih baik Tuan Putri datang kepada janji. Aku datang membelah ombak dan menaklukkan banyak negeri.
1: Janggi, dengar olehmu. Tidak ada kata menyerah bagi seorang putri. Sambutlah permintaan Putri Runduk, penguasa puncak Mahligai.
0: Mendengar suara merdu Tuan Putri dalam alunan riak gelombang, rasa gemuruh dalam hati. Oh, sebutkan, sebutkan apa permintaan Tuan Putri.
1: Bila benar Janggi sakti penguasa bumi, satukanlah semua pulau di tengah laut ini ke daratan di seberang sana.
0: Cuma itukah permintaan Tuan Putri? Baiklah, akan Janggi penuhi permintaanmu, Tuan Putri.

0: tambang, kayu perahu. Kita harus menghindar dari gelombang ombak besar yang datang.
1: Tuan Putri, perahu kita terbawa ombak besar. Kita akan tenggelam, Tuan Putri.
2: Oh, ombak besar karena geseran pulau-pulau itu akan menenggelamkan Putri Rundur. Tidak, tidak boleh terjadi.
3: Tuan Putri, aku datang menyelamatkanmu. Lihat, karena permintaanmu, laut menggelora dengan ombak besar. Perahu Tuan Putri akan tenggelam.
0: Janggi, permintaanku belum terpenuhi. Pulau-pulau itu masih terus bergerak. Bila ini sebuah takdir, maka terima jugalah takdirmu, Janggi. Puncak Mahligai telah engkau musnahkan. Para hulu balang dan panglima engkau tewaskan. Aku, Putri Runduk, junjungan Puncak Mahligai, tidak akan sudi menerima Janggi, apalagi dijadikan permaisuri. Tidak akan.
3: Apa?
0: Tidak akan pernah terjadi.
3: Kalau begitu, Putri sengaja menghindar diri. Janggi akan menangkap dan menawan Putri Runduk.
0: Habis kaji, putus makrifat. Janggi, tiada kata berlapis maaf. Tongkat akar bahar, warisan leluhur. Janggi akan terkubur.
3: Putri Rundu, dengan terpaksa Janggi akan menghadapi Putri.
0: Silakan Janggi. Janggi, sambutlah pukulan tongkat akar bahar. Hiya!

0: Pendengar, setelah pertempuran di tengah laut itu, Putri Runduk terjun ke laut dan disusul oleh Raja Canggih. Angin kencang yang menderu dan pulau-pulau yang bergeser berpindah tempat oleh kesaktian Canggih untuk memenuhi permintaan Putri Runduk, sehingga menimbulkan gelombang dan ombak besar, membuat barang bawaan dan perbekalan Putri Runduk jatuh dari perahu dan berceceran di tengah laut. Para nelayan menemukan perbekalan Putri Runduk terdampar di pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Mursala dan menyebut pulau-pulau tersebut sesuai dengan nama benda atau perbekalan Putri Runduk yang terdampar di pulau itu. Tersebutlah Pulau Situngkus, Pulau Talam, Pulau Lipek Kain, Pulau Tarika, Pulau Bakar, dan lain-lain. Pendengar, di kemudian hari, para nelayan juga menemukan dua pulau lagi, dan pulau itu disebut Pulau Putri dan Pulau Canggih. Si Kambang, dalam kesendirian dan pencariannya, berbalut kecewa dan sesal, serta kesedihan yang dalam karena tak mampu menyelamatkan junjungannya Putri Runduk. Akhirnya, terus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, sambil terus berdendang dengan memukul tepian perahu. Para nelayan pun menyebut nyanyian itu Dendang Si Kambang, yang konon menjadi cikal bakal lahirnya seni Si Kambang di tanah pesisir Sibolga, Tapanuli Tengah.
1: Maulid!

Demikian, ratusan tahun berlalu, kisah dituturkan turun-temurun menjadi sebuah legenda abadi di tanah pesisir.

Di mana saja Anda berada, senang sekali saya kembali menemani Anda dalam Sungai Penuh malam ini dengan musik pilihan dan juga tentu saja informasi menarik, aktual dan juga bermanfaat. Satu lagu pendengar kami hadirkan setelah drama radio, ada Serpihan Hati dari Utopia. Dan mengatakan kita informasi 20.30 menit waktu Indonesia Barat, tentunya pendengar tetap bersama dari Sungai Penuh, karena selama 30 menit ke depan kita akan ngobrol santai tentang berbagai informasi. Dan juga pendengar jangan dilewatkan, nantinya di formasi pukul 21 kita akan hadir dengan lagu dendang Melayu seperti biasa kami semalam. Dan tentunya Anda bisa request lagunya nanti di formasi pukul 21 ya, di ruang rindu, ruang berbagi lewat lagu dengan lagu-lagu Melayu. Dan malam ini terasa semakin istimewa karena kita berada di momen hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dan besok tepatnya 81 kita mengingat sejarah radio hadir untuk Anda pertama kali menggema di udara di 81 tahun yang lalu. Dan tepat di kemerdekaan Indonesia, Radio Republik Indonesia menjadi salah satu radio yang pertama kali mengudara dan pertama kali mengucapkan dan juga memproklamirkan HUT RI ke-45 waktu itu. Dan pendengar, tentunya 81 tahun bukan waktu yang singkat. Di masa perjuangan hingga era digital, radio terus hadir menjadi sahabat masyarakat, menyampaikan informasi, edukasi, hiburan, sekaligus menjadi ruang bagi suara rakyat. Sekali di udara, tetap di udara. Selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat dan terus menjadi sumber informasi yang terpercaya bagi Indonesia. Nah pendengar, tentunya malam hari ini kami sudah mengawali dengan beragam lagu untuk Anda. Dan pendengar, memasuki ke usia 81, RRI tentu bukan hanya berbicara tentang perjalanan panjang sebuah lembaga penyiaran. Lebih dari itu, ada perjalanan bersama masyarakat Indonesia. Radio telah menemani berbagai generasi dari radio analog hingga sekarang memasuki era digital. Kini masyarakat bisa mendapatkan informasi bukan hanya melalui siaran FM saja, tetapi juga melalui berbagai platform digital. Namun satu hal yang tidak berubah adalah semangat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kita di Sungai Penuh dan Kerinci, ya, RRI juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sendiri. Dari informasi pelayanan publik, budaya, pendidikan dan juga kesehatan, kebencanaan sampai dengan berbagai aktivitas masyarakat daerah. Jadi di usia 81 tahun ini, mari kita jadikan radio bukan hanya sekedar teman mendengarkan musik saja, tetapi juga sebagai teman mendapatkan informasi yang benar. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Terus mengudara untuk Indonesia.

sungai penuh dimanapun Anda berada melepasmu. Kami hadirkan untuk menemani Anda semua di formasi 20-37 menit. Pendengar ini sungai penuh, beralih ke informasi daerah. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian masyarakat Kerinci dan sungai penuh adalah kewaspadaan terhadap kebakaran. Informasi terbaru yang diberitakan RRI menyebutkan bahwa sepanjang 2026, kasus kebakaran di Kabupaten Kerinci telah mencapai sekitar 40 kasus. Ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk tidak menganggap sepele potensi kebakaran, terutama ketika kondisi lingkungan sedang kering. Pastikan kompor benar-benar mati setelah digunakan, periksa instalasi listrik di rumah, jangan membakar sampah sembarangan, dan apabila melihat potensi kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Karena mencegah selalu lebih baik daripada harus menghadapi kerugian yang lebih besar lagi. Namun dengar, kita lanjut dengan informasi nasional. Isu lingkungan dan kebakaran hutan saat ini juga menjadi perhatian serius. Data yang diberikan hari ini menunjukkan peningkatan kasus gangguan pernapasan yang berkaitan dengan polusi asap kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap perlu memperhatikan kualitas udara dan juga mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara sedang tidak baik-baik saja. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, gunakan perlindungan yang sesuai dengan keadaan dan juga jangan abaikan gejala seperti batuk, berkepanjangan, sesak atau kesulitan bernapas. Di mana lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah saja, bukan hanya petugas saja, tetapi juga kita sebagai masyarakat. Dan pendengar, mengantarkan kita di formasi 20-39 menit, kami masih hadirkan untuk Anda di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh untuk malam hari ini. Dan kita kembali hadir untuk Anda, ada My Heart untuk tentunya, dan mengantarkan di formasi 20-39 menit waktu Indonesia Barat.

RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi Esos MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

Pendengar di mana saja Anda berada, tentunya dengan kisah tak sempurna dari Samson. Ya, lagu ini tentunya kita tahu bersama bahwasanya di tahun 2000-an salah satu lagu hits pada zamannya. Dan lagu ini menceritakan tentang perasaan terhadap seseorang. Perasaan lagunya pada lagu-lagu cinta-cintaan malam ini ya. Dan sementara di pendengar, kali ini informasi kita hadirkan dari dunia internasional. Perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrim masih menjadi perhatian banyak negara, di mana fenomena cuaca ekstrim mengingatkan kita bahwa persoalan lingkungan tidak mengenal batas wilayah. Apa yang terjadi di satu tempat bisa memberikan dampak kepada wilayah lainnya. Karena itu, langkah sederhana seperti mengurangi sampah, menghemat listrik, air, menanam pohon, serta menjaga lingkungan sekitar sebenarnya merupakan bagian dari upaya besar menjaga bumi ini. Nah, tidak harus menunggu melakukan sesuatu yang besar juga, mulai saja dari rumah sendiri ya. Baik pendengar, sekarang waktunya informasi kesehatan. Pendengar, malam hari ini adalah waktu yang baik untuk memulai memperhatikan kembali kondisi tubuh. Sudah cukuplah minum hari ini.

teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI saat ini semakin banyak digunakan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan. AI memiliki potensi membantu tenaga kesehatan dalam mendeteksi penyakit lebih dini, mempercepat analisis dan membantu pengolahan data. Tetapi ingat, teknologi tetap merupakan alat bantu. Jangan langsung percaya juga pada semua informasi kesehatan yang kita temukan di internet atau media sosial. Untuk persoalan kesehatan, tetap utamakan informasi dari tenaga kesehatan dan sumber resmi. Teknologi boleh semakin canggih pendengar, tetapi kita juga tetap harus menjadi pengguna yang cerdas. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tentunya mengantarkan kita di formasi 20 lewat 52 menit. Sekarang waktunya seperti biasa Mela akan kasih informasi mitos atau fakta. Nah, katanya kalau malam hari kita minum air putih itu tidak baik untuk kesehatan. Itu mitos atau fakta sih? Jawabannya adalah mitos. Jika dimaksudkan bahwa minum air putih pada malam hari itu secara umum selalu berbahaya, tubuh tetap membutuhkan cairan ternyata. Namun jangan lupa, ya jangan juga minum terlalu banyak tepat sebelum tidur, karena bisa membuat kita sering terbangun untuk buang air kecil. Nah, jadi prinsipnya sederhana. Cukupi kebutuhan cairan tubuh, tetapi tetap menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan aktivitas kita. Pendengar, berikutnya satu tips sederhana untuk malam ini. Sebelum tidur, cobalah jauhkan ponsel beberapa saat. Gunakan waktu tersebut untuk menenangkan pikiran Anda. Bisa dengan membaca, berdoa, berbincang dan dengan keluarga atau sekedar menikmati suasana malam. Dan ini dia kata-kata hari ini. Tidak semua hal harus selesai hari ini. Ada waktunya berusaha, ada waktunya beristirahat, dan ada waktunya menyerahkan hasil kepada Tuhan. Semoga kalimat ini bisa menjadi pengingat bahwa kita tidak harus memaksakan diri setiap saat. Pendengar Radio Sungai Penuh yang tentunya kami banggakan, tidak terasa tentunya 30 menit kebersamaan kita, masih ada sekitaran 7 menit lagi. Dan sebelum kita akhiri, kami masih hadirkan lagu untuk Anda semua. Dan tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Gak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
1: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
0: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
1: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
0: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
1: Bisa banget.
2: Mendingan ini Sungai Penuh yang kami banggakan. Tidak terasa 30 menit kebersamaan kita di dalam Sungai Penuh malam ini segera berakhir. Dan pesan saya untuk Anda malam ini, jaga kesehatan, jaga keluarga, jaga lingkungan, dan bijak menggunakan teknologi. Dan jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas kebenarannya. Mari menjadi masyarakat yang cerdas, menerima informasi, santun menyampaikan informasi, dan peduli terhadap lingkungan sekitar ya. Dan sekali lagi tentunya untuk Anda semua, dan juga sekali lagi selamat HUT ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin dekat dengan masyarakat dan terus menghadirkan informasi yang mencerdaskan serta menghibur. Dan tentunya pentingnya saya enggak kemana-mana, masih bersama Anda di RRI Sungai Penuh tentunya saat lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu tentunya. Dan terima kasih untuk Anda semua yang tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita hadirkan satu lagu terakhir, ada Pupus untuk Anda. Dan benar-benar jangan kemana-mana, Anda bisa ikuti kami di 0811 7870 9670 di lagu-lagu Dendang Melayu nanti.

Beragam acara dapat Anda dengar dan ikuti di RRI Sungai Penuh dalam segmen Ruang Rindu. Senin malam, Tale Kincai menghadirkan lagu-lagu daerah Kerinci. Selasa malam, Campur Sari menghadirkan lagu-lagu Jawa.

0: Rabu malam, Ruang Rindu Berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
3: Ya.
1: Kita lanjutkan ya.
0: Kamis malam, Dendang Melayu menghadirkan lagu-lagu Melayu.

Dengarkan Ruang Rindu jam 9 malam. Anda bisa bergabung di telepon dan WhatsApp 0811 7870 9670. Ruang Rindu bersama RRI Sungai Penuh.

0: dimanapun Anda berada, pendengar setia RRI, tentunya malam hari ini kita bergabung di Ruang Rindu Dendang Melayu. Ruang Rindu berbagi lagu dengan Dendang Melayu. Nah, saatnya kita bernostalgia menikmati alunan lagu Melayu yang syahdu, yang mungkin bisa bikin hati teringat seseorang atau malah teringat masa lalu yang katanya sudah dilupakan. Nah, tapi lagunya masih hafal di luar kepala. Bisa seperti itu. Tetap bersama Mela tentunya di 96,7 MHz Pro 1 RRI Sungai Penuh. Dan yuk kita nikmati dengan Dendang Melayunya, karena ada rindu yang memang paling pas disampaikan lewat lagu. Dan mendengar malam hari ini, seperti biasa, kami akan hadir untuk Anda dengan lagu Dendang Melayu. Bagi Anda yang mau bergabung, boleh di 08 11 7 8 70 9 70, di pesan WA di nomor yang sama, atau juga boleh di via telepon kita di 08 11 7 8 70 9 70. Kita sapa dulu penelpon pertama, dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam RRI.
0: Iya, selamat malam kembali. Ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Putra Air Panas
0: Sungai Medang. Putra Air Panas Sungai Medang, apa kabar malam hari ini? Sehat, Putra Air Panas Sungai Medang?
1: Baik dan sehat, walafiat.
0: Alhamdulillah, kalau begitu.
1: Nina, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sehat juga.
1: Iya.
0: Putra Air Panas, mau lagu apa malam hari ini? Lagu Dendang Melayu kita?
1: Malam ini minta lagu yang berjudul Tanjung Katung.
0: Tanjung Katung, oke, siap. Nanti kita puterin lagunya. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat yang pertama sekali. Untuk dia sendiri yang tidak tugas, selalu tugas, setelah karanya rahmat dari Allah SWT adanya. Dan juga untuk orang tua kita, Datuk Sako. Selamat malam dan semoga beliau itu dalam keadaan sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Dan juga untuk rekan kita Putra Bumi Kunyit, Putra Jendera, Putra Dewa, dan juga untuk Mama Ipa, Mak Merlina, juga Bunda ini dan Ika di Jambi. Semua-semuanya adalah tanpa terkecuali. Salam dari Putra Air Panas, selamat malam, semoga kita dalam keadaan sehat semuanya.
0: Amin.
1: Tetap kompak dan jaya, selalu bertemu di udara adanya.
0: Iya, ada ucapan.
1: Atau waktunya diucapkan, terima kasih.
0: Ya, sebentar dulu, belum ditutup. Ada ucapan selamat ulang tahun gak untuk RRI yang ke-81?
1: Oh, ya, selamat ulang tahun RRI yang
0: ke-81.
1: Oke, 81. Semoga kita selalu setia dan kompak dan bertemu selalu di udara. Dan juga semua para pencinta dan penggemar ataupun penyiar di Sungai Penuh berada dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia hendaknya selalu. Amin. Oke, waktunya diucapkan, terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali Putra Air Panas. Iya. Selamat beristirahat kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Baik, pendengar, kami masih temani Anda malam hari ini. Bagi Anda yang mau bergabung kembali di line telepon kita di 08 11 7 8 70 9 70, kami ulangi di 08 11 7 8 70 9 70, ya. Jangan lupa terakhir ucapan ulang tahun untuk RRI ke-81 dan tentunya pendapat Anda gimana tentang RRI, ya. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Halo juga, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun,
0: waalaikumsalam.
2: Yang mana?
0: Aku mau
2: gitu,
0: iya benar, ya. Aku mau jawab yang mana sebentar. Sama ya. Istilahnya panjang tutut gitu.
2: Jadi bingung.
0: Aku jadi bingung juga mau jawab yang mana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ika. Gimana kabarnya Mbak Ika malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Iya Mbak Mela juga apa kabarnya?
0: Alhamdulillah api malam hari ini.
2: Alhamdulillah
0: say. Oh Mbak Ika.
2: Ya.
0: Ada ucapan selamat ulang tahun gak untuk RRI ke-81?
2: Iya ya, gak kerasa ya udah setahun yang lalu ya dapat magicomnya ya.
0: Tidak magicomnya ya, sekarang mau dapat apa lagi nih?
2: Enggak, kayaknya tahun ini gak bisa hadir. Udah bilang sama di Dirman.
0: Kenapa gak bisa hadir?
2: Iya, gimana ya kerja kan?
0: Oh iya benar, nggak bisa tinggalin kerjaan ya.
2: Iya, yang pastinya buat RRI sendiri ya, pokoknya terus berkarya gitu ya. Apalagi zaman sekarang ini kan, kayaknya apa ya? Kadang-kadang kayak teman kerja masih bertanya, ada ya masih ya radio gitu kan? Apalagi kayak zaman sekarang ini kan. Kayak teknologi semuanya media sosial itu kan kayaknya dikiranya tuh radio tuh kayak udah nggak zamannya lagi gitu
0: udah,
2: kan
0: udah gimana usang gimana begitu katanya ya.
2: Iya karena loh kok radio, jadi jangan salah, radio itu ibarat kita nih kayak teman sejati gitu.
0: Bener,
2: kan
0: selain
2: ya pokoknya yang mudah-mudahan ya untuk RRI kan ya terus berkarya ya menghadirkan informasi yang selalu edukatif gitu ya yang selalu ya untuk negeri kita sendiri lah ya, untuk menyatukan dari mana-mana gitu kan.
0: Iya. Kenapa ya? Iya, betul. Yang penting yang penting RRI-nya terus mengudara untuk Indonesia sih.
2: Iya benar. Iya. Sahabat sejati loh, sahabat setia.
0: Amin.
2: Karena istilah ngomong radio ini udah menjiwa apapun itu, apalagi kayak sekarang kan media sosial ini sudah banyak, tapi tetap radio itulah yang selalu jadi
0: idola selalu betul. Dan doakan ya Riri Sungai Penuh bisa naik tipe ya bentar lagi ya. Amin.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sekali di udara tetap mengudara.
0: Iya, jangan sampai mati lampu dia enggak udara lagi.
2: Betul, mati lampu tetap mengudara.
0: Iya, harus mati, kalau mati lampu tetap mengudara, betul.
2: Nah, iya kan?
0: Iya benar.
2: Cuman kadang kalau mati lampu paling kadang di radionya digital menghilang, tapi kan di RRI digitalnya masih
0: bener. Mbak Ika mau lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya apa ya? Yang dari Boy Sandi apa ya?
0: Boy Sandi maunya.
2: Yang mencari kekasih yang hilang kayaknya.
0: Mana kedikali merajut kasih yang hilang.
2: Kan katanya tadi sebelum acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu gitu.
0: Iya,
2: kan.
0: Merajut
2: lagunya kayaknya lagu cinta-cintaan kata Mbak Mela kan.
0: Iya, karena kayaknya lagi jatuh cinta kayaknya ya.
2: Enggak apa-apa kan hasil menjatuh cinta.
0: Harus menjatuh cintakan setiap hari begitu ya. Apalagi sama suami sendiri benar-benar.
2: Apa ya kayaknya ia mencari kekasih yang hilang.
0: Merajut kasih yang hilang. Udah salah judul lagunya. Enggak apa-apa. Biar
2: hilang cuma
0: biar penyiarnya yang meluruskan.
2: Iya. Ya udah.
0: Salamnya buat siapa dulu?
2: Tadi tuh Ika sengaja loh ada penelpon gak sih gitu.
0: Ada dong.
2: Iya. Rupanya air jaim, air apa?
0: Air panas. Air panas. Jangan melintir yang lain ya, agak lain memang. Jangan melintir ya.
2: Ya ampun,
0: air panas, air panas.
2: Mana lah ya? Air panas ya. Putra jahe merah.
0: Jangan sampai
2: putra gunung kunyit.
0: Jangan
2: putra
0: sampai melintir jadi air dingin.
2: Iya benar banget karena butuh Gak tau ya kalau
0: disini
2: mungkin dingin kali ya.
0: Enggak, kalau malam ini kalau di studio memang dingin, tapi di luar sana masih panas nih malam ini, bener.
2: Kalau di Jambi kan memang panas banget. Tapi tadi Mas Ansori Ini ya posting hujan di Trans hujan.
0: Iya
2: loh.
0: Hujan loh kayaknya di Jambi. Tapi
2: iya tapi di daerah ikan enggak.
0: Oh iya kah?
2: Serius sih. Masa? Makanya kata Dirman juga di Trans hujan loh, Mbak. Iya po.
0: Iya ngeliat gitu. Si itu Dirman juga posting kan. Hujan di Jambi, tanyain sama mbak itu, Mbak Hasti. Hujan di sana, wah luar biasa, tanya.
2: Hari ya udah hujan. Untuk semua, Mbak Pitoyo.
0: Iya, nanti lupa nanti.
2: Yang gitu
0: sampai
2: ya.
0: Lupa manggil satu-satu ya.
2: Siapa namanya tuh?
0: Yang mana lagi?
2: Pak Tuwo.
0: Pak
2: gitu
0: Tuwo,
2: ya.
0: Iya.
2: Yaudahlah untuk semua-semuanya, salam kompak, salam sehat buat Mbak Mela sendiri. Tetap semangat dalam siarannya. Kalau pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu Mbak
0: terima
2: Mela ya.
0: Terima kasih Mbak Ika.
2: Oke, lagunya
0: juga.
2: Ditunggu.
0: Iya,
2: terima kasih
0: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik pendengar di mana saja Anda berada, ada Mbak Ika di Jambi ya, sudah bergabung. Malam hari ini kayaknya di Sungai Penuh belum hujan deh. Tapi kemarin-kemarin udah sempat hujan di Sungai Penuh ya. Kita sapa dulu nih dengan siapa di mana. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, panjang. Halo, selamat malam Datuk. Betul. Apa kabar Datuk Saku malam hari ini?
3: Alhamdulillah, sekarang adalah selimut.
0: Wah, dingin pasti ya.
3: Ya, tidak juga sedingin hatimu.
0: Tidak sedingin hatimu dan hatiku, asik. Minum kopi dulu, ikut minum kopi enggak?
3: Lebih dingin hati Mbak Ika lagi.
0: Oh, sedih, lebih dingin. Oh, Mbak Ika, lebih dingin hati Mbak Ika katanya masuk dalam kulkas tadi. Datu, mau ucapkan selamat ulang tahun enggak untuk RRI ini yang ke-81?
3: Kapan lah tahunnya?
0: Besok RRI ulang tahun, hari radio yang ke-81.
3: Apa acara gitu?
0: Di Sungai Penuh, tadi sudah ada acara pembagian masker kepada 10.000 masker gratis bersama SMSI dan juga teman-teman lain di lapangan Merdeka Kota Sungai Penuh tadi. Dan besok besok acaranya ya apel seperti biasa, hari ulang tahun kita nunggu penyulutan obor, terus juga ada acara kami-kami di sini untuk penanaman pohon, begitu ceritanya.
3: Iya, entah ada acara makan-makan di radio.
0: Gak ada. Doakan saja rezeki kami lancar biar kami ada undangan untuk para pemerhati nanti. Amin. Ya kan?
3: Datu. Alhamdulillah, syukurlah kami doakan.
0: Doakan aja.
3: Supaya pimpinan kro-kro RRI sehat.
0: Amin.
3: Semuanya.
0: Amin.
3: Dan dilancarkan rezeki. Urusannya, dimurahkan rezekinya.
0: Amin. Lagu mau lagu apa?
3: Lagu apa ini?
0: Kita lagu Melayu malam hari ini seperti biasa kalau Kamis malam Jumat.
3: Lagu apa?
0: Dendang Melayu, Datu.
3: Oh, nama Melayu.
0: Iya, seperti biasa kalau Kamis malam Jumat itu enggak berubah-ubah lagunya Dendang Melayu aja.
3: Ah, boleh. Ya, Bunga Tanjung aja lah, Bunga Tanjung.
0: Bunga Tanjung dari siapa tuh Bunga Tanjung? Ya. Bunga Tanjung. Ntar kita cariin dulu
3: ada
0: salam
3: dulu.
0: Salamnya
3: ada
0: buat dulu. Iya ada aman, nanti kita cariin dulu lah salamnya buat siapa.
3: Ayo salam-salamnya pertama kali untuk Mbak Ika tadi yang terbaik. Ada motor saya nanti salah sangka rekan-rekan ya semua putra itu ada putra Pulau B
0: ya.
3: Mbak Putuyo Putra Uno Kuni, dan juga Pak Tuo, dan Walio, Putra Air Panas. Apalagi juga ada Suwardi, dan orang-orang juga ada Pak Salam, ini. Semuanya aja ada mereka yang menerima malam ini dapat salam semuanya tanpa terkecuali.
0: Amin.
3: Iya. Khususnya salam untuk Mbak Mela
0: penyiar. Iya, terima kasih Pak Pitoyo lagi Datu.
3: Ada lagunya.
0: Ada dong, nanti kita puterin ya. Ditunggu aja lagunya.
3: Oke.
0: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh ya. Dua penelpon sudah kita sapa, tiga. Ada Putra Air Panas, ada Mbak Ika, dan juga Datuk Sako. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung. Bagi Anda yang mau belum, ada yang mau bergabung, silakan bergabung ya. Di RRI untuk malam hari ini, dan dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia ya. Baik, pendengar kami yang saya temani Anda di RRI Sungai Penuh, kita hadirkan Joget Tanjung Katung. Berikutnya ada Boy Sandi dengan Merajut Kasih Yang Hilang, dan juga ada Victor Huta Barat dengan Bunga Tanjo. Tahulah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singa Penuh dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefidar Herman S.I. Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singa Penuh, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, mengantarkan kita di formasi 21 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami masih hadir untuk Anda dengan lagu-lagu dangdut ya. Lagu dangdut Dendang Melayu, astagfirullahalazim. Ya, lagunya Dendang Melayu, pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu di lagu-lagu Melayu. Ya, mau gabung bersama di 0811-7870-9670, pendengar. Ya, sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Kita sapa dulu ini dengan siapa. Satu, di sana?
1: Tiga, atau...
0: Kayaknya enggak ada pulsa ya. Iya, silakan diisi pulsanya dulu. Iya, yang mau bergabung boleh kembali di 0811-7870-9670 pendengar, atau bisa WA aja di nomor yang sama. Yang ingin dibacakan WA-nya juga boleh ya. Kita tentunya di malam hari ini.

Ya, pemirsa di mana saja Anda berada, tentunya masih bersama di RRI Sungai Penuh ya. Dan tentunya masih bersama kami di line telepon kita di 08 11 07 8 70 96 70.

ini kita tentunya menunggu Anda untuk bergabung. Nah, pendengar dari Sungai Penuh yang masih setia bersama kami, dan bagi Anda yang mau bergabung di 08 11 78 70 96 70, pendengar, sekarang saatnya kita membuka ruang untuk berbagi lewat lagu ya. Karena terkadang ada rindu, ada kenangan, dan ada pesan, bahkan ada doa yang lebih mudah disampaikan melalui sebuah lagu. Dan malam ini bertepatan dengan suasana hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, kita ingin mendengar suara dan harapan dari para pendengar untuk RRI, khususnya RRI Sungai Penuh. Dan pendengar, pesan WhatsApp pertama datang dari Dinda di Sungai Penuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 untuk RRI. Semoga RRI Sungai Penuh semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi radio yang memberikan informasi yang terpercaya. Semoga program-program semakin menarik dan bisa terus menemani masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh. Saya request lagu Dendang Melayu untuk teman menemani malam hari ini. Wah, terima kasih buat Dinda, doanya luar biasa sekali. Semoga apa yang menjadi harapan Dinda juga menjadi harapan kita semua, pendengar. Ya, pendengar, untuk Dinda kita hadirkan lagu Dendang Melayu pilihan. Kali ini ada Hari Putra dengan Zapien, Hati Melayang. Tetaplah bersama kami di RRI Sungai Penuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rendah, Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Sungai Penuh, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia K81. RRI merupakan media tertua, punya pengalaman panjang mengawal bangsa ini yang terus mengudara, telah menjadi mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam menyampaikan informasi pembangunan, pendidikan, dan budaya. Semoga RRI terus menjadi suara negara yang mencerdaskan, mempersatukan, dan mengawal demokrasi. RRI tangguh untuk Indonesia maju. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum.

Ya, di mana saya yang berada tentunya masih bersama di 96,7 MHz di Radio Republik Indonesia Sungai Pedok Pendengar. Bagi Anda yang tentunya masih bersama di RRI Sungai Pedok, kami masih hadir untuk Anda yang mau bergabung boleh di 0811 7870 9670. Kita sapa-sapa dulu yang belum bergabung. Mana nih? Dan kita sapa dulu ya melalui pesan WA yang sudah masuk di RRI Sungai Penuh malam ini. Berikutnya ada pesan dari Pak Rudi di Sulak. Selamat ulang tahun ke-81 RRI. Semoga RRI Sungai Penuh semakin sukses, semakin berkembang, dan selalu memberikan informasi yang mencerdaskan masyarakat. Tetap pertahankan kedekatan dengan masyarakat daerah. Saya request lagu Dendang Melayu untuk keluarga di rumah. Iya, terima kasih banyak Pak Rudi. Semoga keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keharmonisan. Dan untuk request lagunya nanti kita akan segera menghadirkan untuk Anda.

Masih temani Anda malam hari ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi lewat lagu. Kita sapa dulu melalui pesan WA kembali. Selanjutnya ada pesan dari Siska di Sungai Penuh. Happy Anniversary RRI yang ke-81. Semoga RRI Sungai Penuh semakin dikenal oleh masyarakat, semakin kreatif dalam menghadirkan program-program yang menarik, terutama untuk anak muda. Semoga RRI tetap menjadi tempat mendapatkan informasi yang benar dan terpercaya. Saya mau request lagu juga nih, lagu Cindai. Oke, terima kasih Siska ya. Benar sekali, di tengah perkembangan media sosial yang begitu cepat, radio juga harus terus beradaptasi dengan zaman tanpa meninggalkan jati dirinya. Semoga RRI Sungai Penuh semakin kreatif, semakin inovatif, dan juga semakin dekat dengan semua generasi. Baik pendengar, kami masih temani Anda malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh ya, kita masih sapa-sapa Anda. Kita hadirkan terlebih dahulu lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung kembali di 08 11 78 70 96 70, mengantarkan kita di 22 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi Satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH SIKMH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mana saja yang berada mengatakan kita di formasi pukul 22:19 waktu Indonesia Barat ya. Masih Mela temani Anda pendengar di lagu-lagu Dendang Melayu malam hari ini di 08:11 7870 9670 ya. Bagi Anda yang mau bergabung kembali, Anda bisa menghubungi kami pendengar di 08:11 7870 9670. Dan masih di lagu-lagu Dendang Melayu malam hari ini, semoga apapun yang kami hadirkan dapat menghibur Anda semua di area di Sungai Penuh. Dan mendengar, kita bacakan kembali pesan darinya Andi di Kumun. Selamat HUT ke-81 RRI. Harapan saya semoga RRI Sungai Penuh terus mengudara, semakin maju, semakin profesional, dan selalu memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jangan lupa tetap mengangkat budaya dan kearifan lokal Kerinci dan Sungai Penuh. Request lagu, tentunya lagu Melayu malam hari ini. Dan juga untuknya yang sudah bergabung, karena radio daerah memiliki kekuatan yang luar biasa juga ya dalam memperkenalkan budaya dan cerita masyarakat lokal. Semua budaya Kerinci dan Sungai Penuh semakin sering mendapatkan ruang di udara RRI. Ya, kita sapa dulu ini dengan siapa di sana. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
1: Waalaikumsalam, selamat malam RRI.
0: Iya, selamat malam juga Bang Tajudin, apa kabar untuk malam hari ini?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Semangat. Iya, semangat. Iya, ini udah di sana udah jam 23 kayaknya ya.
1: Iya, udah setengah 12.
0: Udah mau setengah 12 aja di sana. Gimana kabarnya Bang Tajudin, sehat?
1: Sehat, alhamdulillah. Kok enggak sehat enggak gabung
0: gitu. Wih, iya. Bang Tajudin sudah makan belum ini?
1: Udah tadi jam berapa? Jam 7.
0: Wah. Ini mau tidur kayak ini nih.
1: Belum. Mau dengerin belum. Okay. Sampai jam apa? Jam 11 jam, di sana ya, jam 12.
0: Iya, oke. Okay. Bang Judin mau lagu apa malam hari ini? Pasti nanya kabar dulu kayaknya nih. Mela sehat enggak? Sehat, alhamdulillah.
1: Iya, tahu aja benar.
0: Sebelum ditanyain harus jawab.
1: Terus iya. Udah makan juga tadi sore ya?
0: Alhamdulillah udah makan tadi sore. Jadi malam ini gak makan lagi. Tapi minum kopi nih. Mau ikut minum kopi ini, belum? Apa tuh?
1: Enggak
0: minum kopi tadi pagi ya, atau siang tadi ya kayaknya ya. Minum kopi ya.
1: Oke.
0: Mbak Tujudin, ada ucapan ulang tahun gak untuk RRI ke 81?
1: Iya, buat RRI. Selamat ulang tahun ke 81 buat besok atau jam 12 nanti ya.
0: Iya, betul.
1: Semoga lebih maju jadi radio nomor 1 di Indonesia.
0: Amin.
1: Ya. Apalagi khususnya untuk yang di Sungai Penuh ini.
0: Iya, alhamdulillah. Bang Tajudin, mau lagu apa malam hari ini? Lagu Dendang Melayunya.
1: Request itu Mbak Mela, aku request grup band ya, kalau yang tadi kan Mbak Mela putar.
0: Mau lagu
1: apa? Lagu Melayu gitu ya. Tapi bandnya juga Melayu bukan rock.
0: Iya boleh, mau lagu apa tuh?
1: Judulnya Mbak Mela itu Mantan Calon.
0: Hah? Mantan Calon?
1: Iya, Mantan Calon.
0: Mantan Calon, lagunya dari siapa penyanyinya?
1: Penyanyinya itu Alendra.
0: Alendra, bentar kita cariin. Salamnya buat siapa nih lagunya?
1: Oke, salam buat semuanya. Jadi yang lagi mendengarkan malam ini mungkin udah apa ya, udah ngantuk. Ya, tapi jangan tidur dulu ya, nanti selesai program ini aja. Tapi mungkin yang besok mau kerja juga nggak apa-apa sih kalau mau tidur gitu. Ya, buat semuanya aja deh yang lagi mendengarkan. Buat Mbak Mela juga, jaga kesehatan dan apa ya. Besok siaran sore berarti ya.
0: Iya, besok kebetulan besok ada acara ulang tahun RRI ini. Iya, besok sore sampai jam 7.
1: Terus ada acara, ada apa ya, upacara pagi ya?
0: Iya, besok ada upacara pagi seperti biasa.
1: Berarti pasti ke studio lagi tuh ya?
0: Iya, besok pagi harus bangun pagi lagi.
1: Ya ampun. Ya kayaknya kalau buat fans-fans yang mau ketemu penyiar nih kesempatan.
0: Iya kesempatan ya. Besok yang mau datang ke RRI Sungai iya. Penuh boleh.
1: Biasanya kan kalau ke RRI itu kalau di RRI yang selain ulang tahun kalau apa kesana pagi ketemunya iya. Pasti sama yang siaran pagi.
0: Iya benar. Gitu ya. Benar. Kalau mau ketemu sama semuanya boleh besok datang aja ke sini.
1: Iya semuanya pasti ada di studio
0: kan. Iya bener, rame besok studio.
1: Jadi kesempatan nih buat pendengar yang pengen mungkin ketemu si A.
0: Iya betul.
1: Ternyata yang lagi masuk B gitu kan.
0: Iya. Terima kasih ya Bang Tujudinnya. Selamat beristirahat.
1: Iya sama-sama Mbak Nela juga selamat bertugas. Lagunya ada ya?
0: Ada dong, nanti kita puterin lagunya ya.
1: Iya, okay. Maaf ya Mbak Mela karena hari apa aku gak gabung hari apa tuh hari apa tuh? Hari apa ya?
0: Kapan
1: hari
0: ya? Selasa ya? Ya hari Selasa. Mana hari Selasa? Oh iya.
1: Yang hari siang-siang hari apa tuh?
0: Hari Senin.
1: Hari Senin ya?
0: Senin ya. Senin.
1: Hari Senin ya benar ya hari Senin ya.
0: Senin. Ini kan bukan. Kamis kan. Oh hari Selasa kemarin. Hari Selasa Senin. Iya Selasa subuh. Gak lain memang gak lupa otaknya emang.
1: Iya ini kan Kamis Mbak Mela kan malam. Rabu
0: iya,
1: kemarin
0: Selasa,
1: kan
0: Selasa libur, ya. Selasa pagi Selasa
1: Senin
0: pagi.
1: Deh bener ya Senin ya
0: Selasa. Senin sorry pagi. Iya Senin siang. Senin
1: Rabu
0: siang
1: kan libur.
0: Iya bener. Apal
1: Senin,
0: dong
1: ya. Apal dong. Iya Senin. Udah bener tadi Senin. Pertama Mbak Mela bilang.
0: Iya bener-bener Senin. Udah lupa hari nih akhirnya penyiarnya.
1: Iya tapi aku tetap dengerin Mbak Mela sempat salamin yang di Sulawesi itu pasti salah satunya aku deh.
0: Iya terima kasih banyak Bang Tajudin ya, sudah menjadi pendengar yang terbaik.
1: Enggak gabung ya Mbak Mela.
0: Iya enggak apa-apa.
1: Sudah ketemu hari Sabtu siang kan dari
0: iya benar Sabtu siang.
1: Iya aku sahain deh buat hari Sabtu bakal gabung deh.
0: Oke siap. Makasih ya Bang Tajudin ya.
1: Iya. Selamat malam sampai jumpa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik mendengar di mana saja Anda berada tentunya masih bersama RRI ya. Malam hari ini kayaknya kalau di suasana ulang tahun RRI ini kayaknya memang agak-agak sahdu-sahdu gimana begitu ya. Dan Mela ucapkan selamat malam untuk semuanya aja. Selamat beristirahat untuk Anda yang sedang beristirahat. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam RRI.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ini dengan siapa di mana ini?
2: Dari Jambi.
0: Bang Haye, benar?
2: Ya benar, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik Bang Haye. Bang Haye gimana kabarnya? Baik kah?
2: Alhamdulillah.
0: Panjang alhamdulillahnya.
2: Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI yang ke-81 ya. Dirgahayu RRI. RRI yang ke-81 pada tanggal 1 September besok.
0: Iya besok
2: 2026. Semoga jaya selalu di udara. Selalu di udara. Tetap di udara selamanya.
0: Amin. Iya Bang Haye. Di Jambi hujan gak?
2: Kalau tadi kata Bang Bayhaki, sore tadi ada hujan di Kalangan.
0: Oh, tapi nggak merata berarti hujannya?
2: Nggak merata, tapi kalau belum penangkunnya sudah hampir 1 bulan.
0: Belum hujan-hujan?
2: Belum.
0: Wah.
2: Dari tanggal 17.
0: Lama ya, belum hujan-hujan. Ya,
2: besok kan tanggal 12. Kurang 6 hari, 1 bulan. Tidak pernah turun hujan, tapi gelap seperti mau hujan. Cuma cuaca mendung itu bukan hujan, tapi kabut. Jadi lagu kita ini lagu apa ya?
0: Lagu apa? Kita lagu Dendang Melayu malam hari ini.
2: Kalau Dendang Melayu, lagunya dari Boy Sandi boleh ya?
0: Dari Boy Sandi boleh, mau lagu yang mana Boy Sandinya?
2: Boy Sandi lagunya Undangan Merah Jingga.
0: Undangan Merah Jingga, oke siap. Nanti kita puterin Undangan Merah Jingganya. Oke, ya, salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya pertama sekali untuknya Mbak Mila ya, selamat malam.
0: Selamat kembali.
2: Semoga sehat selalu. Kemudian ada Ika, sudah masuk Ika ya?
0: Sudah.
2: Ya, tentunya Iskari Sianti ya, selamat malam, selamat berserehat. Kemudian ada Pak Tuo, ada juga siapa ya? Ada Ibu Mar, untuk semua lah yang pada masuk, selamat malam. Tentunya Pak Mila, selamat malam.
0: Terima kasih kembali Bang Aif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Bang Tajudin dan juga Bang Hai yang sudah bergabung ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung tentunya malam hari ini. Semoga selalu bahagia, selalu sehat, terus juga tentunya selalu dengarkan RRI Sungai Penuh ya. Dan baik untuk Anda semua yang mau bergabung kembali, masih kita tunggu kita hingga formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan malam ini tentunya khusus untuk Anda, kita akan hadir juga di lagu Tembang Pengantar Istirahat nanti ya, dengan beragam kata-kata indah. Kayaknya harus ngobrol kayaknya ya. Dan baik pendengar, kita masih temani Anda, kita putarkan dulu ada Alindra dengan Mantan Calon yang sudah di request sama Bang Tajudin tadi, dan juga Boy Sandi dengan Undangan Merah Jingga. Dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

Di tengah gempuran media digital, RRI tetap relevan karena RRI bukan hanya menyiarkan berita, tapi juga menjaga persatuan. Terima kasih sudah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Singapura dalam membangun komunikasi publik yang baik. Saya Haji Josefizar Helman SI Apoteker, Kepala Dinas Kominfo Kota Singapura, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81. Terus mengudara

0: makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

Baik pendengar di mana saja anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara di lagu-lagu Melayu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk anda yang tentunya sudah bersama kami. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena kami masih akan menemani anda di lagu-lagu pengantar istirahat. Dan masih bersama saya Mela, temani anda di 96,7 MHz.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuma ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya, ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan ke Mama dengan cara yang sopan. Berikan ke Mama melalui tangan ke tangan, bukan cara dilempar.
0: Iya, Pak.
1: Terima kasih ya, Nak.
3: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Kamu pernah nggak mikirin satu hal kecil terus muter-muter di kepala kayak kaset rusak? Padahal belum tentu kejadian, tapi tetap bikin cemas. Nah, itu yang disebut overthinking. Biasanya muncul karena kurangnya rasa aman, terlalu perfeksionis, atau belum bisa mengungkap isi hati. Psikolog punya tips simpel nih buat kamu yang suka overthinking. Pertama, sadari dulu saat kamu mulai muter pikiran. Cukup bilang dalam hati, oke, aku lagi overthinking. Kedua, tulis semua pikiran kamu di kertas atau catatan HP. Jangan disimpan di kepala terus. Ketiga, kasih batas waktu. Cuma 10 menit buat overthinking.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 96,7 MHz. Pendengar, tidak terasa kita sudah beranjak di penghujung acara di formasi 23.51 menit. Dan pendengar, dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir juga perjumpaan kita. Dan nantinya ada renungan malam dan juga lagu Bagimu Negeri dan Love Ambon terakhir untuk Anda. Dan kami akhiri perjumpaan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat.

Dunia, oh dunia, mengapa engkau seperti tak ada habis-habisnya? Kesibukanmu melibas hidup kami tak tersisa. Kepadatanmu merenggut nafas kami hingga habis. Hingga tak sempat lagi menyisakan waktu untuk perjalanan akhirat. Hingga kami lupa dan hilang kesadaran bahwa engkau, wahai dunia, hanya sementara. Dunia, oh dunia, mengapa kilaumu begitu?

kapan engkau terperangkap dalam dekapan kawan duniamu, yang jauhkan engkau dari Allah, yang lenakan engkau dari akhirat. Sesalilah kelalaianmu sekarang, karena sesal di dunia masih ada gunanya. Namun sesalmu di akhirat takkan pernah lagi ada gunanya.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kami sejak pagi, siang hingga malam hari ini. Kita berpisah dan berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja dan kerabat siar yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

seluruh kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, 11 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, bukanlah orang yang kuat itu yang dapat membanting lawannya. Kekuatan seseorang itu bukan diukur dengan kekuatan, tetapi yang disebut orang kuat adalah orang yang dapat menahan hawa nafsunya atau amarah pada waktu marah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Adalah puncak perbuatan durhaka kita kepada kedua orang tua. Allah juga mengancam kita nanti di akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa anak yang durhaka atau diancam tidak akan mencium bau surga dan amalnya tertolak. Maka hadis mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridho Allah itu terletak kepada ridho kedua orang tua, tapi murkanya Allah itu terletak murkanya kepada kedua orang tua. Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman di dunia atau jarimah takzir, saat Islam mewajibkan anak berbakti dan memberi nafkah kepada orang tuanya yang fakir. Jika anak menelantarkan mereka, penguasa akan hakim berhak memberikan sanksi hukuman takzir demi kemaslahatan dan keadilan. Hukum positif Indonesia menurut Undang-Undang KDRT nomor 23 tahun 2024 menelantarkan orang tua dalam lingkup rumah tangga termasuk orang tua merupakan tindak pidana kekerasan non fisik yang biasa dikenakan sanksi hukum. Para pendengar yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu besar dosa kita apabila kita melantarkan kedua orang tua kita. Maka kedua orang tua kita, marilah kita sama-sama beri perhatian kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua kita itu adalah tiang keberkahan hidup dalam rumah tangga. Jadi untuk keberkahan hidup dalam rumah tangga kita atau hidup kita sehari-hari, maka janganlah kita menelantarkan orang tua kita, karena orang tua itu adalah kunci keberkahan dalam kehidupan kita berumah tangga. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari meriwayatkan dalam Kitabul Adab dari jalan Abi Bakrah radhiyallahu anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, maukah aku beritahukan kepadamu sebesar-besar dosa yang paling besar? Tiga kali beliau ulangi, sahabat berkata, baiklah ya Rasulullah, bersabda Nabi, menyengutukan Allah dan durhaka kepada orang tua, serta camkanlah, dan saksi palsu dan perkataan bohong. Maka Nabi selalu mengulanginya, dan persaksian palsu sehingga kami berkata, Semoga Nabi diam. Jadi dari hadis itu dikatakan, dapat diketahui bahwa dosa besar yang paling besar setelah syirik adalah ukukul walidin atau durhaka kepada kedua orang tua. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda bahwa di antara dosa-dosa besar yaitu menyentuhkan Allah, durhaka kepada orang tua atau menelantarkan kedua orang tua, membunuh diri dan sumpah palsu. Kemudian di antara dosa-dosa besar yang paling besar adalah seorang yang melaknat kedua orang tuanya, termasuk melantarkan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu dan menolak kewajiban dan minta yang bukan haknya dan membunuh anak hidup-hidup, dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya. Demikianlah pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini adalah salah satu hadis yang melarang seorang anak berbuat durhaka atau menelantarkan kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang berbuat durhaka atau menelantarkan orang tuanya berarti tidak masuk surga dengan sebab durhaka kepada kedua orang tuanya. Para pendengar yang mati Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk durhaka itu, pertama, menimbulkan gangguan terhadap orang tua, baik berupa perkataan atau perbuatan yang buat orang tua sakit atau sedih hatinya, termasuk menelantarkan orang tua. Kemudian berkata ah dan tidak memenuhi panggilan orang tua, itu juga termasuk durhaka kepada orang tua. Membentak atau menghardik orang tua kemudian bakhil, tidak mengurusi orang tuanya, atau melantarkan orang tuanya, bahkan lebih mementingkan yang lain daripada mengurusi orang tuanya. Padahal orang tuanya sangat membutuhkannya. Seandainya memberi nafkah pun dilakukan dengan penuh perhitungan. Kemudian bermuka masam dan cemberut terhadap orang tua, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh atau kolot dan lain sebagainya. Itu termasuk hal yang menelantarkan orang tua atau menyakiti orang tua. Demikianlah para pendengar, sedikit pengantar dari saya. Hal yang saya katakan, janganlah kita kerjakan. Termasuk dosa besar seorang anak apabila memperlakukan orang tuanya atau melantarkan orang tuanya dengan hal yang tidak baik. Marilah kita mendulukan ketaatan kita kepada Allah, tapi juga kita taat kepada kedua orang tua kita. Uruslah secara baik orang tua kita, karena kedua orang tua kita itu, saya katakan di awal, adalah kunci keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam berumah tangga, apabila kita berbakti kepada kedua orang tua, tentu rumah tangga kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Karena dikatakan tadi, ridhollah fi ridhol walidain, wah suhtullah fi suhtil walidain. Demikianlah sedikit pengantar dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami nantikan Anda di 0811-6707-8850 ya. 0811-6707-8850. Assalamualaikum. Iya, baik, silakan mendengar di line telepon Pro 1 RRI Jambi ya. 0811-6707-8850. Iya, belum terhubung ya. Silakan saja di line telepon kami pendengar 0811-6707-8850 ya, bisa bersama ini di Dialog Mutiara Pagi edisi kali ini. Ada penelpon yang masuk ya, tapi kenapa gak tampil di HP kita ya, belum tersambung ini sepertinya. Ya, silakan di 0811-6707-8850 pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami ya. Baik, Ustazah, ini sudah ada penelpon yang masuk tapi belum masuk di sistem jaringan kita ini. Mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu ya, nanti hubungin lagi begitu. Ya, di line telepon kami pendengar 0811-6707-8850. Topik kita hari ini menarik sekali, hukum durhaka pada orang tua. Nauzubillah min zalik ya. Hukum menelantarkan orang tua. Assalamualaikum.
3: Salam Pak Ujang.
2: Pak Ujang. Ya. Iya, silakan dengan Ustazah Suhartini. Ini hukum menelantarkan orang tua.
3: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hanya kini telah hukum menelantarkan orang tuanya. Ini gini. Lagi orang tua masih hidup. Nah, jadi anak laki-laki atau perempuan. Ini anak itu masih sering ngomong bapaknya, mamak lolo.
2: Lolo mak nih gitu ya.
3: Lolo bapak anu mak nih gitu.
2: Iya.
3: Jadi gini, sudah menyakitkan hati orang tua atau anak mamak atau bapak sudah menanggung air mata.
2: Oh, tapi mamaknya nangis.
3: Ya nangis yang gitu.
2: Oh, dibilang mana? Lolo tadi tuh. Dibilang ya, lolo tadi
3: bapak.
2: Nangis maknya.
3: Bapak nangis.
2: Masya Allah. Iya.
3: Anak perempuan, anak laki-laki yang wajib. Anak perempuan itu makan haram. Anak laki-laki gak ada haram, kemana gak ada haram. Macam mana Ustazah?
2: Kayak mana haram apa? Anak perempuan
3: itu kan, anak perempuan kan laki-laki dan nikah kan. Laki-laki kan haram gitu kan. Kalau anak laki-laki itu kecap mana pun tidak ada haram makanya hasilnya gitu kan, kerja anak laki-laki gitu kan.
2: Mata pencarian anak laki-laki, anak perempuan. Kalau anak perempuan tuh haram ke orang tua makan.
3: Orang tua tidak izin suami gitu kan.
2: Oh gitu. Baik. Ya. Baik, Pak Ujan di jembatan Mas Ustazah, dua pertanyaan ya terkait dengan lolon yang mak nih, bapak nih sampai maknya nangis Ustazah, bagaimana hukumnya kemudian?
1: Ya, jadi tadi saya katakan
2: ya,
1: menelantarkan orang tua itu termasuk bagian durhaka kita. Apa itu bentuk bagian durhaka itu kan?
2: Ustazah, kita bisa gabung ya, ada penelpon kembali, kita gabung. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa?
4: Dengan Pak Zainal di Kunangan Jaya.
2: Pak Zainal, Kunangan Jaya. Silakan Pak Zainal, ini terkait dengan hukum menelantarkan orang tua, silakan.
4: Iya Bu, saya mau nanya dengan Pak Ustaz.
2: Dengan Ustazah.
4: Saya ini mempunyai anak, agak lumayan juga, ada 6.
2: Oh Masya Allah.
4: Perempuan, satu laki-laki. Tapi anak-anak yang saya yang perempuan ini enggak ada yang berbakti pada saya.
2: Masya Allah, nausibullah misalnya.
4: Saya juga tenaga sudah sekian, ada hampir 20 tahun saya hidup sendiri.
2: Hidup sendiri?
4: Iya, padahal anak saya itu banyak.
2: Jadi Bapak sekarang dengan siapa tinggalnya?
4: Sendirian.
2: Sendirian? Oh, anak-anak jauh semua?
4: Ya, anak-anak enggak mau ngurus saya.
2: Jauh semua atau masih ada di Jambi, Pak?
4: Saya di Jambi sekarang, saya tuh anak-anak saya tinggal di Palembang.
2: Oh, semua di Palembang?
4: Iya.
2: Saya
4: pernah ke Palembang itu dicuekin aja, nggak ada.
2: Dicuekin, astagfirullah.
4: Jadi, banyak ya saya kan sedih juga, Bu.
2: Iya.
4: Bagaimana, Pak Ibu Ustazah?
2: Ustazah, iya, Masya Allah.
4: Pada anak yang tak begitu.
2: Iya. Berarti Bapak enggak ridho begitu ya, anak-anak bersikap begitu ya.
4: Iya, Bu.
2: Saya
4: sedang membesarkan dia.
2: Baik, Masya Allah.
4: Masa terbaik, dia...
2: Istri-istri sudah meninggal ya, Pak?
4: Istri sudah meninggal tahun 2003 kemarin.
2: Baik.
4: Tinggal anak-anak. Anak-anak itu, ya, dikatakan...
2: Padahal ada 6 orang ya, Pak, ya?
4: Iya, satu laki-laki,
2: 5 perempuan, enggak ada yang peduli sama Bapak. Masya Allah, astagfirullah.
4: Saya datang sana dicuekin aja.
2: Baik Bapak, baik. Iya.
4: Saya ngomong banyak pada Ustazah, gimana
2: hukum? Gimana? Iya.
4: Ya itu aja ya, Ustazah. Iya,
2: makasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillah min zalik. Ustazah, 6 anak Pak Zainal ini, tapi satu pun gak ada yang peduli sama beliau. Nauzubillah min zalik ya Ustazah. Silakan. Dua penanya
1: ya, jadi,
2: kita.
1: Jadi Bapak Zainal ya, bahwasanya seorang anak itu saya katakan memang jangankan tidak memperdulikan kedua orang tua. Yeah. Itu kan menelantarkan orang tua, ya jelas hukumnya saya katakan tadi adalah dosa besar. Ya. Yang namanya dosa besar, ya apa? Dosanya adalah dosa besar, hukumnya jelas haram gitu kan.
2: Yeah.
1: Jadi orang tua itu yang namanya orang tua dari kecil dibesarkan, ya diberi penghidupan, diberi pendidikan dan sebagainya, kita tidak boleh durhaka dengan orang tua. Termasuk menelantarkan orang tua. Mungkin ya orang tua dianggap anak punya dosa masa lalu, ya mungkin ya, ini mungkin atau kesalahan yang fatal yang dianggap anak itu salah. Gitu. Kita tidak boleh juga menelantarkan orang tua. Jadi kadang seorang anak itu malu mengakui orang tuanya, karena sebagian orang tua merasa malu dengan keberadaan orang tuanya sebagian anak itu kan, mungkin sudah berbeda status sosialnya, tempat tinggalnya, jadi dia menelantarkan orang tuanya. Jadi ini hukum tetapnya haram. Jadi mohonlah berdoalah kepada Bapak, Bapak berdoa untuk anaknya, semoga anaknya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan kepada anak bahwa berkah hidupnya itu tergantung bagaimana dia memperlakukan kedua orang tuanya. Ya, jelas haram ya. Berkata langsung pertanyaan dari Pak Ujang tadi ya. Pak Ujang tadi mengatakan orang tuanya, anaknya mengatakan bodoh gitu kan.
2: Lolonian maknya gitu.
1: Jangankan berkata hal seperti itu, berkata saja ya, dengan panggilan orang tua, mak ini gitu kan. Itu pun sudah bagian dari durhaka kita kepada orang tua gitu. Jangankan mencaci maki, kan mencaci maki itu bodoh, tolol dan sebagainya, kan bermuka masam, cemberut, saya katakan tadi, merendahkan orang tua, mengatakan bodoh, kolot gitu kan. Ketinggalan zaman, kolot dan sebagainya, yang namanya orang tua jelaslah tidak semudahin kita kan. Itu tetap bagian dari durhaka. ya, anak kepada kedua orang tua. Maka menyakiti hati orang tua, ya, masukkan kemungkaran dalam rumah itu termasuk kita mendurhakai kedua orang tua itu sama dengan kita memasukkan kemungkaran dalam rumah tangga kita sendiri. Gitu. Nah, begitu. Kan ridhonya Allah itu terletak ridho kepada orang tua. Saya katakan tadi, ridho Allah, fi ridhol walidain, wasutullah sutil walidain. Ridho Allah terletak ridho kepada orang tua, tapi murkanya Allah terletak kepada murka kedua orang tua.
2: Baik, Ustazah, dari Pak Ujang tadi juga bertanya bagaimana pendapatan dari kawan anak laki-laki, katanya tetap halal begitu. Kalau kita tinggal di rumahnya mungkin ya, kemudian makan, minum apa segala macam. Kalau anak perempuan haram, kata Pak Ujang tadi, kalau enggak tidak ada izin dari suaminya.
1: Iya, enggak haram. Jadi apapun yang kita lakukan memang harus ada izin suami. Tapi tidak haram anak perempuan itu menafkahi kedua orang tuanya. Cuman kewajiban untuk menafkahi kedua orang tuanya itu adalah anak laki-laki. Ya, jadi kalau anak perempuan sebagai sedekah, ya. Tapi dia berdosa juga apabila anak laki-laki tidak ada, anak perempuan melantarkan kedua orang tuanya gitu. Jadi pahalanya lebih besar, ya, besar kalau kita mengurus orang tua kita itu dengan baik. Tidak haram dia makan kepada orang tuanya, justru itu sebagai amal ibadahnya, sedekahnya kepada kedua orang tuanya. Ya, apalagi dia ada anak laki-laki, wajiblah dia mengurus orang tuanya. Tapi kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, anak laki-laki lebih wajib untuk menafkahi kedua orang tuanya. Tidak ada kata haram di situ.
2: Jadi kalau selama ini kan, kalau kita di tanah air ini, usaha serinya kan menunggu bakti dari anak perempuan begitu. Tapi sebenarnya itu lebih besar baktinya anak laki-laki ya kepada orang tua ya, Ustazah ya.
1: Iya, lebih wajib anak laki-laki untuk menafkahi kedua orang tuanya itu. Tapi sekarang kita ini kadang di Jambi yang khususnya banyak anak perempuan yang ngurus kedua orang tuanya. Bukan sekadar ngurus fisiknya aja, memandikan, ngopi makan dan sebagainya, tapi sampai materi menafkahi
2: betul,
1: perempuannya juga anak perempuan gitu. Seharusnya tanggung jawab itu lebih di
2: anak laki-laki.
1: Kepada anak laki-laki gitu. Anak laki-laki misalnya, dia kan ya, anak perempuan ini sudah capek ngurus orang tuanya, apalagi ibunya misalnya atau ayahnya tinggal dengan anak perempuan, ya kan dia ngurusi, nyuci baju, ngurus makannya, masak dan sebagainya. Seharusnya materinya ya biayanya di pikirkan oleh anak laki-laki gitu. Biasanya anak laki-laki kan gak mau ngurus orang tuanya.
2: Iya, kebanyakan ya, gitu, Saza. Iya kan?
1: Ada yang mau. Ada yang mau, tapi lebih banyak tidaknya. Lebih telaten anak perempuan. Jadi anak laki-laki memikirkan biayanya gitu.
2: Harusnya ya, Ustazah ya, tapi kebanyakan begitu. Ya, pendengar masih di 0811-6707-8850 ya, di 0811-6707-8850 Anda bisa bersama kami untuk dialog kita pagi ini terkait dengan hukum durhaka pada orang tua. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Adi, silakan dengan Ustazah Suhartini.
5: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Adi.
5: Saya tanyakan begini. Kita sebagai muslim, mata muslimah, kita enggak boleh melawan orang tua,
2: katanya.
5: Terus pendapat pikiran antara anak dan orang tua itu ya rata-rata kadang-kadang tinggi orang tua, terkadang tertinggi anak. Yang saya tanyakan begini. Anak tersebut pengen punya suatu tujuan, yakni ke pasar gitu aja. Mungkin ke pasar itu mau apa, tidak dibilang keadaan orang tua. Terus orang tua ini melarang, anak kau jangan ke pasar hari ini. Terus akhirnya ya bagi anak itu, oleh karena punya tujuan itu bagus, akhirnya
2: pergi aja.
5: Ya pergi tapi
2: tanpa izin ya.
5: Secara lembut ngomongnya dengan orang tua tuh. Nah, terus pendapat orang tua tuh, kalau ini dibilangin apa?
2: Ngelawan.
5: Betul. Ya tidak sebenarnya. Mm-mm. Saya itu mau ke pasar itu mau beli tongkok atau mau beli
2: bahan
5: itu itu termasuk melawan orang tua apa tidak?
2: Baik. Makasih Adi. Ya.
5: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk durhaka enggak usah aja mau pergi ke pasar, tapi orang tua sebenarnya enggak izin begitu, tetap aja pergi gitu. Ustazah, ada penelpon kembali, kita gabung aja. Baik, assalamualaikum.
6: Salam.
2: Pak Teh, silakan dengan ya. Ustazah. Ini durhaka pada orang tua.
6: Senang sekali dia dengar ini
2: Ustazah. Iya, ngeri pula.
6: Ustazah Nur Hayati ya.
2: Bukan, Suhartini.
6: Oh, Suhartini ya, yang satu yang lagi ya. Ada orang tinggal nih.
2: Iya, silakan.
6: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ya begini yang kami tanyakan itu apa termasuk durhaka kami ini kan ditinggal orang tua. Tinggal orang tua laki-laki sudah duluan tinggal, tinggal mak lah aja ya. Jadi dia tidak mau ke tempat anaknya, dia tidak tetap di rumah.
2: Nak di rumah dia.
6: Orang tua itu rumah orang tua.
2: Iya.
6: Jadi kami ini mau ajak ke tempat, kami tidak mau dia. Nah, dia sendirian lah di rumah itu, tapi dikelilingnya semua adik-adik yang perempuan. Sudah kami ini jauh. Nah, itu, bagaimana itu kami sudah kami ajak, dia tidak mau.
2: Baik.
6: Kepada kami dia kata kami adilnya.
2: Jadi di rumah bapak atau ibu itu sendirian.
6: Halo.
2: Orang tua kita sendirian di rumah.
6: Sendirian, cuma di tengah adik-adik yang perempuan kelilingnya ada semua. Tadi yang jauh.
2: Makasih Pak T.
6: Terima kasih,
2: Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusuf di Maros Tembesi, tadi Adi di Pulau Kijang. Ustazah masih ada penelpon, kita gabung saja ya, Pak Ustazah ya. Baik, assalamualaikum, Ijal.
8: Waalaikumsalam.
2: Iya, silakan Ijal dengan Ustazah. Ini terkait dengan hukum durhaka pada orang tua.
8: Assalamualaikum, Bu Ustazah.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, yang ingin saya tanyakan gini. Saya ini kan dibesarkan oleh kakak saya karena orang tua sudah meninggal,
2: dari
8: kecil saya dibesarkan oleh kakak saya. Jadi saya ini apakah salah saya misalnya sekarang ini kan kebetulan kakak juga sakit, udah nggak usaha lagi kan. Setiap bulan saya sisihkan sedikit untuk kakak saya.
2: Alhamdulillah.
8: Tapi saya apa tanpa sepengetahuan misalnya istri, karena saya takut menjaga perasaannya tapi selain kebutuhan istri dan anak saya insya Allah sudah saya cukupi. Itulah Ustazah, bagaimana pendapat Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini membantu apa orang tua angkat atau kakaknya tadi ya Ustazah ya. Tanpa ketahu istrinya. Tiga penanya, Ustazah silakan.
7: Jadi bapak yang terakhir tadi bahwa membantu kakak, apalagi bapak merasa kakak itu adalah
2: orang
7: penyelamat
2: tua.
7: Hidup kita ya kan. Istilahnya penyelamat hidup kita setelah orang tua meninggal ya tidak berdosa meskipun
2: tanpa istri tahu tidak istri.
7: Mengetahui,
2: ya. Tapi lebih baik dikasih tahu begitu ya Ustazah ya.
7: Lebih baik memang dikasih tahu ya, lebih baik dikasih tahu karena ini salah satu untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu semua manajemen rumah tangga, apapun yang dilakukan memang harus diketahui kedua belah pihak.
2: Betul.
7: Tapi tidak berdosa bapak memberikannya. Misalnya istrinya, misalnya kata orang sekarang ini pelit lah, bahil, tidak boleh memberi sana sini, ya ya terpaksa bapak lakukan hal seperti itu. Tapi kalau istrinya ya ridho ya seharusnya terbuka ya. Memang tidak berdosa, tapi bapak tidak salah.
2: Salah.
7: Bapak adalah orang yang membalas budi jasa kakak ya, tetap dinilai oleh Allah sebagai ibadah ya, sedekah bapak kepada kakaknya.
2: Baik. Yang
7: kemudian pertanyaan yang tadi sebelumnya,
2: Adi, Adi di Pulau Kijang, ini pamit ke pasar tapi nggak dikasih izin, gimana tuh Ustazah?
7: Ya selaku anak memang kita harus minta izin kepada orang tua, gitu kan? Karena kalau tidak dikasih izin, bisa saja kita terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti di jalan, entah kecelakaan dan sebagainya, gitu kan? Apalagi kita serumah dengan orang tua, ya apapun kita lakukan kita harus minta izin dengan kedua orang tua. Ya termasuk sebagian durhaka ya. tidak nurut orang tua, ya masuk neraka juga sih. Tidak nurut orang tua. Baik. Kita itu harus patuh kepada orang tua, gitu kan. Apalagi kita serumah. Gitu.
2: Iya, iya.
7: Kemudian
2: Pak T. Yusuf.
7: Pak T. Yusuf
2: sebagai laki, anak laki-laki, iya. Anak laki-laki sudah minta orang tuanya tinggal di rumah tapi nggak mau.
7: Oh. Ya memang orang tua seperti itu.
2: Iya. Ya. Senang di rumahnya ya, sendiri ya Ustaz saya.
7: Yang di rumahnya sendiri, orang tua saya juga seperti itu.
2: Iya,
7: yang
2: betul.
7: Penting gini Pak, kalau dia merasa senang di rumah orang tua dia sendiri, silakan. Tapi kita urusin, jangan telantarkan gitu. Nah kita urusin.
2: Seminggu sekali di besuk gitu ya Ustaz saya.
7: Iya di besuk, atau kalau dia tidak mampu lagi kita carikan orang. Carikan orang itu tidak durhaka, tapi itu tidak kita terlantarkan namanya. Kita carikan orang untuk menemaninya atau mengurusnya gitu. Kita patunganlah untuk membayar honor orang itu ya, gaji orang itu. Kita patunganlah anak beranak, apalagi misalnya tadi bersaudara banyak kata Bapak kan.
2: Tapi apa saudara-saudaranya perempuan-perempuan itu ada di sekitar orang tua itu Ustaz.
7: Apalagi di sekitar situ. Ya Bapak yang laki-laki yang lebih untuk menafkahi orang tua. Terus suruh
2: salah satu adik ya.
7: Ya untuk adik, dek, orang tua urus baik-baik ya,
2: makannya benar ya Ustaz, mandinya ya.
7: Mandinya kalau dia tidak mampu lagi untuk mandi kan, kalau dia masih mampu untuk mengurus dirinya sendiri ya silakan. Tapi kalau dia tidak mampu kita bantulah itu perempuan. Tapi kalau laki-laki ya biarlah biaya nanti entah beras entah uang lauk pauknya dari abang. Nah itu lebih baik. Ya urusi dia. Tapi jangan terlantarkan. Kalau dia lebih senang di rumahnya silakan. Bagaimana dia tidak berdosa kita ya. Tidak mengurusinya secara langsung, tapi kita carikan orang untuk mengurusinya. Iya. Nah itu.
2: Baik. Iya, iya. Ustazah di akhir kebersamaan mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup, silakan.
7: Baiklah, pada peringatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tadi saya telah katakan di awal bahwa kita memang haram untuk melantarkan kedua orang tua.

0: Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah sudah bersama untuk dialog Mutiara Pagi edisi hari ini. Semoga membuat kita menjadi menyadari begitu Ustazah ya, bahwa ada kewajiban kita kepada orang tua. Jika kita baik kepada orang tua, insya Allah nanti anak-anak kita juga baik kepada kita ya Ustazah. Begitu ya Ustazah, insya Allah ya.
0: Pasti.
1: Insya Allah. Baik, terima kasih Ustazah sudah bersama dalam dialog Mutiara Pagi. Terima kasih juga Anda yang sudah bersama kami ya di kebersamaan edisi kali ini. Ada Pak Ujang, ada Adi, ada Pak Zainal, juga ada Pak T. Yusuf, dan ada Ijal juga. Terima kasih sudah bergabung, dan akhirnya terima kasih, dan Ustazah terima kasih sekali lagi sudah bersama kami untuk dialog Mutiara Pagi. Saya Suci Rayu dan rekan teknik Julio Valianza dan Ustazah Dr. Anda Haja Suartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih bersama RRI Sungai Penuh.
1: Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci, hasil liputan tim reporter kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. RRI Sungai Penuh bersama Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI dan Satlantas Polres Kerinci membagikan 10.000 masker kepada masyarakat.

sekitar 100 tenan UMKM dengan berbagai kuliner dan hiburan bagi masyarakat Kota Jambi. Inilah berita selengkapnya edisi Jumat 11 September 2026 bersama saya Elvia Ningsih.

RRI Sungai Penuh bersama Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI dan Satlantas Polres Kerinci membagikan 10.000 masker kepada masyarakat. Laporan disampaikan Desi Hermila.

0: RRI Fest 2020. Dinas Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh terus mendorong masyarakat untuk memilih sampah dari rumah. Salah satunya melalui layanan bank sampah yang kini telah dibuka di dua lokasi, yakni di Lapangan Merdeka dan Kantor Lingkungan Hidup Kota Sungai Penuh. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya. RRI Fest 2026 menghadirkan sekitar 100 tenan UMKM dengan beragam kuliner dan hiburan bagi masyarakat Kota Jambi. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: 2026 yang dilaksanakan oleh RRI Jambi kembali menjadi ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM untuk memperkenalkan produk sekaligus meningkatkan peluang pemutaran ekonomi. Tahun ini, sekitar 100 tenan UMKM dihadirkan dalam rangkaian Bazar RRI Fest di Kota Jambi yang berlangsung selama 4 hari, mulai 10 hingga 13 September 2026. Founder Jambi Naik Kulineri, Diman Wijaya, mengatakan keterlibatan pihaknya dalam RRI Fest 2026 merupakan tahun kedua setelah sebelumnya turut berpartisipasi pada RRI Fest 2025. Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap Bazar RRI cukup tinggi, bahkan banyak masyarakat yang menantikan pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain menghadirkan kuliner, RRI Fest 2026 juga akan dimeriahkan berbagai penampilan seni dan budaya, diantaranya tarian, barongsai, kuda lumping, serta penampilan komunitas yang dirangkul oleh Jambi Naik Kulineri.
2: Tema kali ini kan tetap kita ambil kolaborasi, Kak.
3: Yeah.
2: Nah, untuk jajanan yang kita tonjolkan itu tetap jajanan-jajanan viral, jajanan Nusantara. Nah, kalau untuk acara RRI Fest ini banyak dinanti-nantikan orang juga, Kak. Nah, kalau untuk jajanan-jajanan yang kita bawa, ini bakal ada jajanan-jajanan viral yang masih booming-booming sekarang ini, Kak. Nah,
3: kembali
2: kebetulan
3: datang.
2: Kita bawa talent-talent juga, Kak. Kebetulan kita ada tarian, ada juga tim-tim dari JNC ini merangkul komunitas-komunitas, ada barongsai, ada juga kuda lumping, dan masih banyak lainnya.
1: Diman menilai RRI Fest menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada

0: RRI Fest 2026.
1: Banyak dinanti-nantikan orang juga, Kak. Nah, kalau untuk jajanan-jajanan yang kita bawa, ini bakal ada jajanan-jajanan viral yang masih booming-booming sekarang ini, Kak. Nah, kembali kebetulan datang. Kita bawa talent-talent juga, Kak. Kebetulan kita ada tarian, ada juga tim-tim dari JNC ini merangkul komunitas-komunitas, ada barongsai, ada juga kuda lumping, dan masih banyak lainnya.
0: Iman menilai RRI Fest menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Terlebih, kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan RRI yang mendapatkan antusias tinggi dari para pengunjung. Ia berharap kehadiran sekitar 100 tenan UMKM dalam RRI Fest 2026 dapat semakin menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan ruang promosi bagi para pelaku usaha lokal. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. RRI Sungai Penuh bersama Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI dan Satlantas Polres Kerinci membagikan 10.000 masker kepada masyarakat. RRI Fest 2026 menghadirkan sekitar 100 tenan UMKM dengan beragam kuliner dan hiburan bagi masyarakat Kota Jambi. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sungai Penuh.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Hai, Rin. Masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
5: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
4: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
5: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
4: Ya, terus gimana dong?
5: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
6: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
8: 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh, kanal inspirasi dan
9: ilmu. Iya, kita kan
10: itu kan sesuai tuntutan undang-undang.
6: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: ku. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik menyapa pendengar sudah 81 tahun. Hingga saat ini masih menjadi sahabat setia masyarakat. Kontribusi dalam penyampaian informasi pembangunan di berbagai sektor sangat membantu pemerintah khususnya Kota Sungai Penuh. Kami berharap kiranya RRI terus bersinergi sehingga penyebar luasan informasi pembangunan di berbagai sektor semakin optimal, transparan, dan selaras dengan program pembangunan daerah Kota Sungai Penuh. Saya, Wali Kota Sungai Penuh, beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Sungai Penuh dan masyarakat Kota Sungai Penuh mengucapkan Dirgahayu RRI ke-81 tahun 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo
1: tuh di sana.
2: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
2: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI sebagai lembaga penyiaran publik berperan penting membantu pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menyiarkan informasi berbagai sektor pembangunan, pariwisata, kebudayaan, UMKM, dan ekonomi kreatif. Dan capaian program

Saya, Munadi SOS MSI, Bupati Kerinci, atas nama pemerintah Kabupaten Kerinci dan seluruh masyarakat, mengucapkan selamat hari jadi RRI ke-81.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Tahu nggak sih, di Indonesia kita bebas kok buat demo atau unjuk rasa? Eits, tapi jangan asal turun ke jalan ya. Ada aturannya biar aman dan tertib. Pertama, jangan lupa kasih tahu polisi dulu minimal 3 hari sebelumnya. Kedua, pilih lokasi yang pas. Demo bisa di ruang publik, bahkan di depan gedung pemerintahan, tapi tetap sesuai aturan. Ketiga, lakukan dengan damai. Nggak boleh bawa senjata atau bikin kerusuhan. Keempat, ingat ya, jangan ganggu hak orang lain, misalnya nutup jalan total. Dan terakhir, jamnya terbatas, mulai jam 6 pagi sampai 6 sore. Kalau semua aturan dipatuhi, suara kita bisa tersampaikan jelas, aman, dan tetap bermartabat. Jadi ingat ya, suara kita penting, tapi tetap harus disampaikan dengan cara yang tertib dan damai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia merupakan media yang memiliki peran penting untuk mendukung tugas kepolisian dan salah satu kunci utama menjaga stabilitas keamanan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang jelas dan akurat dan berimbang, yang aman kondusif di wilayah Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci melalui Radio Republik Indonesia. Pentingnya sinergi antara Polri dan media Radio Republik Indonesia dalam membangun kepercayaan publik untuk terus berkolaborasi dalam mendukung program kepolisian. Saya AKBP Ramadhanil SH S3 MH, Kapolres Kerinci, beserta seluruh jajaran Polres Kerinci mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian warta berita dari Pro 3, jaringan berita nasional. Anda kembali bersama kami, RRI Sungai Penuh, FM 96,7 MHz. Saluran informasi, pendidikan, budaya dan informasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pro 1. Selamat pagi buat kamu yang udah bangun dan siap menjalani hari ini. Yang dari tadi udah sibuk di dapur, siap-siap kerja atau antar anak sekolah. Atau yang masih rebahan sambil mikir 5 menit lagi deh. Elwasin nemenin kamu dari jam 5 tadi sampai jam 10 pagi hanya di 96,7 Pro 1 Sungai Penuh Kerinci. Pagi ini selain ditemenin lagu-lagu pilihan, El juga mau ngajak kamu ngobrol tentang satu hal yang mungkin agak serius tapi penting banget loh untuk kita renungkan. Pernah gak sih kita sadar waktu kita kecil orang tua selalu berusaha punya waktu buat kita? Kita sakit, mereka khawatir. Kita butuh sesuatu, mereka usahakan gimana pun caranya. Tapi setelah kita dewasa, punya pekerjaan, punya keluarga, kadang justru kita yang mulai sibuk dan lupa menanyakan kabar.

apa yang benar atau salah, tapi mungkin ini bisa jadi pengingat buat kita semua ya. Pagi ini kita ngobrolin soal anak yang menjauh, bahkan sampai menelantarkan orang tuanya. Karena seringkali kita berpikir nanti aja telepon mama, atau nanti kalau udah ada waktu aku pulang. Padahal kita gak pernah tahu berapa lama lagi kita masih punya kesempatan untuk mendengar suara mereka. Nah, maka dari itu mulai sekarang jangan ditunda-tunda lagi. Oke, telepon mereka, hubungi mereka, terus peluk mereka, datangin mereka. Jangan sampai terlambat. Oke, tetap bareng LD 96,7 Pro 1 RRI Sungai Penuh. Frekuensi mood kamu, tempat lagu dan cerita bertemu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI merupakan media tertua yang sudah 81 tahun mengawal bangsa ini dan memiliki jangkauan siaran yang luas. RRI merupakan komunikasi yang paling efektif bagi satuan TNI dalam menjalankan tugas pengamanan perbatasan. Kolaborasi ini memperkuat TNI dalam menyampaikan program ketahanan nasional. Saya, Letnan Kolonel Infanteri Eko Siswanto, Sarjana Hubungan Internasional Master Ilmu Pemerintahan, Komandan Kodim 0417 Kerinci, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81 sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, sumur. Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, lumayan.
1: Ibu kesini, Bu.
2: Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Raka Buming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI.